0: Yang, besok jadi jalan lagi kan?
1: Iya dong, Yang.
0: Oke deh, jam 10 ya?
1: Kita putus.
0: Lo kok putus, Yang?
1: Aku gak mau pacaran sama orang yang gak bisa bedain mana jam, mana pukul. Menurut KBBI, jam merujuk pada durasi, bukan waktu. Yang merujuk pada waktu adalah pukul. Maka, penggunaan kata yang benar

mengapa tanggal 1 Juni ditetapkan sebagai hari lahir Pancasila. Seperti diketahui, bahwa hari lahir Pancasila adalah hari nasional yang diperingati pada tanggal 1 Juni setiap tahunnya. Alasan tanggal 1 Juni ditetapkan sebagai hari lahir Pancasila adalah berdasarkan peristiwa sejarah pertama kalinya Pancasila sebagai negara diperkenalkan oleh Insinyur Soekarno dalam Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945. Melansir situs resmi Kemdikbud dan BPIPRI, tanggal 1 Juni diperingati sebagai hari lahir Pancasila berdasarkan momentum-momentum sidang BPUPKI pada tanggal 28 Mei sampai 1 Juni 1945 silam. Dalam sidang BPUPKI, para tokoh mulai dari Muhammad Yamin, Soe Pomo, dan Soekarno menyampaikan gagasannya terkait dasar negara Indonesia merdeka. Pada 1 Juni 1945 menjadi lahirlah istilah Pancasila.

0: Hitlist memutar lagu-lagu yang kamu mau.
1: Dari penelitian berjudul Early Neolithic Tradition of Dentistry, sejarah menemukan bukti gigi yang dibor pada sebuah tengkorak. Menariknya, tengkorak tersebut berasal dari 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Tidak sampai di situ, penelitian lain juga menunjukkan bahwa di tengkorak manusia berumur 14.000 tahun sudah ditemukan gigi busuk pada rahang yang sengaja digosok dan digores dengan alat. Kedua penemuan tersebut memperkuat fakta jika dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Konsep kedokteran gigi modern dimulai antara tahun 1650 dan 1800. Seorang dokter Prancis abad ke-17 bernama Pierre Fauchard kemudian disebut sebagai bapak kedokteran gigi modern.

sun kaki. Kupu-kupu hinggap di telanjuk jari. Hutan hijau yang memberimu nafas tanpa balas.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
2: Rita Effendi,
3: Aji Sutama,
4: Ita Purnamasari,
1: Dedi Dukun.

Selamat pagi teman Pro 2, kita di Info Pro 2 bersama saya Wafa Alfarizi. Kita ke info yang pertama. Bupati Asmat Thomas EP Savanpo STMSI didampingi Uskup Agats Asmat MGR Aloysius Murwito OFM serta para tamu undangan secara resmi membuka Festival Asmat Pokman atau FAP ke-38 di lapangan Yosudarso Agats Kabupaten Asmat Papua Selatan pada hari Rabu 7 Oktober kemarin. Festival Asmat Pokman ke-38 yang berlangsung pada 7 hingga 10 Oktober 2026 mengusung tema Mengukir Warisan Asmat, Merajut Ekonomi Kreatif, Berkarya Dalam Seni, Tumbuhkan Ekonomi Kreatif. Dalam sambutannya, Bupati Asmat Thomas EP Savanpo menyampaikan apresiasi kepada Uskup Agats Asmat beserta seluruh jajaran Keuskupan Agats Asmat dan Panitia Festival Asmat Pokman ke-38 yang terus berkomitmen menjaga dan melestarikan kebudayaan Asmat. Dikatakan oleh Thomas, sejak Kabupaten Asmat berdiri sebagai Kabupaten Definitif pada tahun 2005, pemerintah daerah terus berupaya mendukung pelestarian budaya Asmat. Saat kepemimpinan daerah sebelumnya, mulai dari Juvencius Biakai, kemudian Elisa Kambu hingga kepemimpinan saat ini, memiliki komitmen untuk menjaga dan melestarikan budaya Asmat. Ia berharap pelaksanaan Festival Asmat Pokman ke-38 tidak hanya menjadi ruang untuk menampilkan karya seni dan budaya, tetapi juga mampu mendorong tumbuhnya ekonomi kreatif masyarakat melalui karya-karya budaya Asmat. Festival Asmat Pokman ke-38 diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat kolaborasi antara gereja, pemerintah, seniman, budayawan, generasi muda dan seluruh masyarakat dalam menjaga warisan budaya Asmat agar tetap hidup dan berkembang di masa mendatang.

Kita ke info berikutnya. Barisan Merah Putih Provinsi Papua Selatan terus mendorong terciptanya harmonisasi di tengah keberagaman masyarakat. Upaya tersebut dilakukan melalui kegiatan sosial, dialog, serta keterlibatan bersama dalam berbagai momentum keagamaan dan kebangsaan. Dr. Esau Hombore, SSTP MSI, Ketua DPD Barisan Merah Putih Provinsi Papua Selatan mengatakan, keberagaman agama dan latar belakang masyarakat merupakan kekuatan yang perlu dikelola dengan baik. Menurutnya, kehidupan yang harmonis menjadi bagian penting dalam menjaga keamanan dan mendukung pembangunan di Papua Selatan. Dr. Esau menjelaskan, BMP telah membangun komunikasi dengan berbagai tokoh agama melalui kegiatan sosial dan diskusi. Berbagai denominasi agama juga dilibatkan dalam kegiatan kebangsaan agar komunikasi dan hubungan antar masyarakat terus terjaga. Kegiatan tersebut dilakukan melalui berbagai momentum termasuk Natal dan Idul Fitri. BMP juga pernah terlibat bersama aparat kepolisian dalam membantu menjaga keamanan masyarakat saat melaksanakan kegiatan keagamaan. Menurutnya, kebiasaan saling membantu dan menghormati perbedaan perlu terus dipertahankan dalam kehidupan masyarakat Papua Selatan. Keberagaman tersebut dinilai dapat menjadi kekuatan apabila dikelola melalui komunikasi, toleransi, dan kerjasama antar masyarakat. Saya Wafa Alfarizi, demikian Info Pro 2.

Salah satu upacara ngusabe yang unik, khas dan tidak ada di daerah manapun di Bali adalah ngusabe dodol. Ngusabe dodol dilaksanakan di Kecamatan Selat Karangasem. Hampir semua desa yang ada di Kecamatan Selat melaksanakan upacara ngusabe dodol tersebut. Upacara ini merupakan bentuk rasa syukur masyarakat setempat kepada Sang Pencipta atau Sang Hyang Widiwasa. Selain jajan dodol sebagai bahan utama dalam rangkaian upacara ngusabe dodol ini, ada juga jajan lain, yaitu jajan tempani dan jajan uli. Ketiga jajan ini memiliki warna yang berbeda, yaitu jajan dodol berwarna hitam, jajan tempani berwarna merah, dan jajan uli berwarna putih. Tiap-tiap jajan itu memiliki makna dan cara pembuatan yang berbeda. Ngusabe dodol atau oleh masyarakat setempat disebut dengan ngusabe dalem yang dilaksanakan setiap setahun sekali, yaitu pada saat tilem sasi kesanga dengan menggunakan sarana utama adalah jajan dodol yang ditujukan kepada ide Sang Hyang Widiwasa.

0: sudah hampir senja. Stop dulu ya nanam bakaunya. Besok kan bisa dilanjut lagi.
1: Iya, Din. Bentar lagi ayah selesai. Tanggung ini. Tinggal 2 pohon lagi.
0: Bentar lagi 5:30 ya. Deket maghrib. Dan lagian, ayah ngapain sih capek-capek kayak gini? Gak ada untungnya buat ayah.
1: Tapi ayah seneng, Din. Sekarang memang belum kelihatan manfaatnya. Tapi suatu hari nanti, orang akan merasakan apa yang ayah lakukan.
0: Dina denger ya, orang-orang pada ngomongin ayah. Tuh, lihat, Mang Kalo. Itu apa juga kerjaannya, nanam-nanam kayak gitu. Kayak gak ada kerjaan lagi. Tiap hari di pantai terus nanemin bakau sama cemara.
1: Yah, biarin aja lah, Din. Orang mau ngomong apa? Yang penting, niat ayah baik. Bakau ini untuk menahan abrasi. Cemaranya buat peneduh. Kelihatan indah nanti kalau cemaranya udah tinggi. Pasti banyak yang mau berkunjung ke pantai ini. Yuk pulang, ayah sudah selesai nih.
2: Permisi, Dek. Saya mau tanya, yang mana ya namanya Mang Kalo? Saya mau ketemu beliau. Itu bapak yang sering nanam bakau sama cemara di area sini.
3: Oh, bapak itu kali ya? Yang di ujung itu, saya lihat beliau nanam bakau sejak tadi.
2: Oh iya? Makasih ya. Saya kesana dulu bertemu beliau. Assalamualaikum. Mang Kalo ya?
1: Iya, benar saya Kalo. Dengan siapa ya, Mas?
2: Saya Hari, Mang. Saya sengaja mau ketemu bapak. Saya mau diskusi terkait rencana mengelola pantai ini. Kebetulan saya lihat cemara sama bakaunya sudah tertata. Gimana kalau kita jadikan pantai masyarakat saja, Pak? Saya siap merintis jalannya sehingga masyarakat bisa sering-sering kesini, Mang.
1: Wah, dengan senang hati, Pak Hari. Itu hal yang baik, tentu harus didukung dong. Kapan realisasinya, Pak Hari?
2: Secepatnya, Pak. Nanti ada PC yang bakal ngerapiin akses jalan menuju ke pantai ini ya, Mang.
1: Makasih banyak loh, Pak Hari. Semoga yang lain juga punya kepedulian yang sama seperti yang sudah dilakukan Pak Hari.

0: Bang, ini ada PC beraktivitas di kawasan pantai. Jangan-jangan mau dikaplingin ini lokasi. Enggak beres ini. Kita sudah susah nanam bakau di sini. Seenaknya saja mau dikaplingin. Harus kita adukan ini. Pasti ini sudah kong kali kong dengan Mangkalo ini.
1: Benar. Enggak bisa.
2: Harus kita laporkan nih.
3: Ada apa ini ribut-ribut? Kan bisa dibicarakan baik-baik.
0: Pak Cahyo kan lihat tuh, PC beroperasi di kawasan pantai ini pasti mau buka lahan untuk dikapling-kapling. Akal-akalan saja mau memajukan pariwisata. Siapa yang nyuruh PC ini beroperasi? Ada niat terselubung pastinya.
3: Kita belum tahu pasti, Pak. Jangan bersusun dulu.
4: Ada apa, Pak Rami-Rami?
3: Begini, Pak Hari. Pak Pawi dengan warga mempertanyakan beroperasinya PC ini. Siapa yang melakukannya? Mereka beranggapan PC ini akan membuka lahan di kawasan pantai untuk dikaplingin, Pak.
4: Aduh, Masya Allah. Gak begitu, Bapak-Bapak semua. Kebetulan PC ini tayang sewa. Kebetulan juga sebelumnya sudah koordinasi dengan dinas terkait, dengan pihak desa. Ya, bahwa saya akan membantu membuka akses jalan menuju pantai ini, Pak. Sehingga masyarakat bisa berkunjung ke pantai ini. Begitu maksud saya. Dan dia lainnya semua sudah oke. Termasuk saya sempat ngobrol dengan Mangkalo.
0: Gak bisa. Kawasan pantai ini selain Mangkalo yang nanam, komunitas kita juga punya peran dalam menanam bakau dan cemara ini. Harus komunikasi dulu dong. Jangan-jangan kalian ini punya maksud terselubung.
5: Mangkalo, kami mau tahu, Mang. Sebetulnya PC yang beroperasi di kawasan pantai ini untuk apa, Pak?
6: Oh, PC ini untuk membuka akses jalan, Mbak. Untuk mempermudah masyarakat yang mau berkunjung ke pantai ini.

0: Pak, kabarnya selain Mangkalo yang menanam bakau dan cemara ini, yang paling berkontribusi itu komunitas pimpinan Pak Fawi ya?
1: Inilah yang kadangkala buat kita jadi berantem gak jelas. Lah wong saya yang nanam bakau sama cemara ini sudah hampir 4 tahun kok. Saya yang nanam, yang mati saya sulam, sampai indah kayak gini jadinya. Lah, gak apa-apa kalau mereka menganggap punya peran, tapi mbok ya continue gitu loh.
0: Maksudnya, Mang?
1: Ya gimana ya? Komunitas itu hadir waktu mau diresmikan oleh Pemda kita. Mereka ikut tanam juga. Cuma setelah itu, ya selesai. Hilang gak tau kabarnya lagi. Ya, jadi nilailah sendiri mereka tuh kayak mana.
2: Ya, gimana akses jalan? Sudah rapi ya? Pasti banyak pengunjung.
1: Pastilah, Din. Kalau jalan sudah bagus, otomatis banyak yang mau berkunjung. Bisa menghidupkan wisata desa loh. Impian ayah, bonus jerih payah yang sudah ayah lakukan, akhirnya berbuah manis. Masyarakat dapat merasakan manfaatnya. Alam terjaga, lokasinya sejuk, dan lingkungan juga jadi asri. Siapa tahu, suatu hari nanti ada yang mau peduli juga untuk melengkapi fasilitas wisata di sana. Dan bisa juga jadi sumber pendapatan desa, kan?
2: Wah, bangga deh dengan pemikiran brilian ayahku ini. Intinya, jangan hanya mengkritisi ayah, tapi cobalah berbuat untuk membawa kebermanfaatan bersama. Ayahku memang paling the best deh.
3: Baru saja kita ikuti drama radio produksi LPPRRI Sungai Liat dengan judul Jangan Hanya Mengkritisi.

0: Sis, lihat deh, besok ada konser nih, ikutan yuk.
1: Emang kamu tahu penyanyinya siapa?
0: Enggak begitu sih, tapi mumpung konsernya di kota kita loh. Jangan sampai aku enggak buat story di IG.
1: Is, kamu awas hati-hati, kamu terkena FOMO loh.
0: Hah? FOMO? Apaan tuh?
1: Jadi FOMO itu adalah kependekan dari Fear of Missing Out. Merupakan suatu istilah yang menggambarkan perilaku seseorang yang merasa takut atau khawatir berlebihan dan cemas jika kehilangan momen atau informasi. Kayak sekarang nih, kamu takut banget kehilangan momen konser, padahal kamu pun juga gak ngerti-ngerti amat nyanyinya.
0: Ya gimana lagi, abisnya aku takut dibilang ketinggalan kalau gak ikut konser.
1: Nah itulah salah satu tanda gejala FOMO. Jadi seseorang yang terkena FOMO punya berbagai gejala. Pertama, selalu ngecek gadget setiap hari, scrolling mulu tiap hari. Kedua, takut dibilang ketinggalan kalau kudet sama informasi dan acara. Terus yang ketiga, selalu pengen tahu aja sama gosip dan juga hal-hal viral terbaru. Keempat, selalu pengen ikut acara ini, acara itu, karena takut kehilangan momen.
0: Terus, aku harus gimana dong?
1: Yang jelas, biar gak FOMO, ada baiknya kurangi aktivitas scrolling media sosial. Terus fokus sama hal-hal yang bersifat nyata dan lebih penting untuk kamu lakukan. Terus, jangan takut sama penilaian orang yang bilang kalau kamu gak up to date.
0: Oh gitu ya sis, kalau gitu aku gak FOMO lagi deh.
1: Sip.

Ya teman Pro 2, kita sudah di penghujung kebersamaan di hari ini. Sudah saatnya aku pamit undur diri. Thank you banget buat teman Pro 2 yang membersamai kebersamaan kita di hari ini. Semoga info-info yang aku bagikan bisa bermanfaat dan menambah wawasan pengetahuan kamu. Semoga hari-hari kamu menyenangkan dan penuh keseruan serta kebahagiaan menyelimuti kita semua. Akhir kata, saya Wafa Alfarizi, pamit undur diri. Sampai jumpa lagi, jangan lupa bahagia. Bye-bye.

0: Westminster Chime adalah set melodi lonceng yang digunakan di Istana Westminster untuk menandai tiap 4 jam dengan bunyi lonceng. Tempat kelahiran melodi ini adalah di Cambridge, tepatnya di Gereja St. Mary the Great. Kenapa melodi yang digunakan untuk jam bisa menjadi bel kereta di Indonesia? Salah satu teori yang memungkinkan adalah penggunaan lonceng di zaman dahulu yang sama-sama berfungsi sebagai penanda waktu dan penanda kereta tiba dan berangkat. Sebelum bel elektrik digunakan, lonceng logam dengan melodi Westminster Chime dipakai sebagai info kereta api datang dan pergi. Ketika bel elektrik mulai dipergunakan pun, melodi ini masih menjadi penanda umum.
1: Hitlist, memutar lagu-lagu yang kamu mau. Going up.

0: Kalau tulisan ambulan di depan mobil ambulan, pasti terbalik. Ternyata bukan salah tempel. Sini deh, aku kasih tahu alasannya. Tulisan ambulans pada kendaraan ambulans sengaja ditulis terbalik agar dapat terbaca dengan jelas melalui kaca spion kendaraan lain. Saat pengemudi kendaraan lain melihat ke belakang melalui kaca spion, tulisan tersebut akan tampak normal dan terbaca sebagai ambulans. Gak cuma ambulans aja guys, penulisan kata terbalik juga digunakan di mobil pemadam kebakaran dan mobil penyelamatan lainnya.
1: Hitlist, memutar lagu-lagu yang kamu mau.

terperosok ke dalam jurang. Tak tahu mana yang dibutuhkan ataupun sekedar diinginkan. Dan kini aku akan berjuang.

0: Bidang Pohaki, masyarakat Lampung mengenal gamelan Pohking sebagai instrumen musik yang berasal dari skala beha Lampung Barat. Dibuat dari bahan dasar bambu berjenis betung yang mempunyai ketebalan, usia, serta kualitas yang baik. Setiap ruas bambu yang digunakan, umumnya 10 ruas yang berjarak 1 meter dari pangkal atau bonggol. Saat ini, gamelan Pohking sudah memiliki laras, yakni laras gimol, yang berarti suara rumpun bambu yang bergemuruh. Tangga nadanya yang mirip dengan diatonik, membuat alat musik ini mampu dimasukkan ke dalam jenis komposisi apapun dengan standar nada dasar G. Gamelan Pohking berfungsi untuk menyambut tamu dalam acara adat dan digunakan pula untuk mengiringi musik latar, sastra lisan, pengiring tari, dan lain-lain.
1: Hitlist, memutar lagu-lagu yang kamu mau.

0: Eh, Dek, kalau lewat itu, betabek caranya ya?
1: Iya, Pak. Maaf, tabek.
0: Nah, gitu. Tuh benar.
2: Eh, kenapa nih? Ada apa, Bli?
0: Itu. Anak-anak sekarang kalau lewat, dah ada tabek-tabeknya. Tak sopan.
2: Ah, namanya juga anak milenial. Biasa begitu.
0: Lah, tak bisa sih kayak gitu. Coba, mau jadi apa Indonesia kalau tradisinya ada dijaga?
2: Ah, jaga boh, Gen.
1: Bro, bro. Minta uang.
2: Bra, bro, bra, bro. Bapakmu nih.
0: Slow, bro, slow. Kan anak milenial.
3: Jaga budaya Indonesia.
4: Hitlist, memutar lagu-lagu yang kamu mau.
5: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya. Rugi gak sih nyanyiin kita?

0: penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang

0: Ya penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini.

0: rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah,
1: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
0: Marilah kita berdoa.

oleh Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

Aku Nina, anak pertama dari 3 bersaudara. Sebagai anak pertama dan sudah menikah, aku masih menjadi tulang punggung keluarga bapakku. Ya, bapakku. Kenapa aku sebut keluarga bapakku? Karena bapakku menikah lagi setahun setelah emak meninggal dunia. Bapak menikahi janda anak 3 yang masih kecil-kecil anaknya. Padahal di usia senjanya ini, ia bisa hidup nyaman dengan menikmati uang pensiunan tanpa ada beban. Tapi ya sudahlah, nasi sudah menjadi bubur. Di usia senjanya, bapak harus membesarkan 3 anak tirinya dengan uang pensiunan yang tak seberapa itu.

0: ada duit, kirimkan bapak duit lah. Bapak ini tak ada duit lah, namakan.
1: Iya, Pak. Bentar ya. Nina lagi rapat. Selesai rapat, Nina kirim.
0: Iya,

0: Kirimkan bapak duit, bapak lapar, pengen makan rendang.
1: Udah ya, Pak. Udah Nina kirim. Selalu aja kayak gitu. Setelah dikirim, gak ada balasan. Iya, kek. Makasih, kek. Ini enggak.

0: Lapar banget ya.
1: Abang tunggu di depan ya, Dek. Kena angin malam enak nih kayaknya.
0: Masih kurang. Mau tambah makan angin juga. Abang.

0: Nen, pinjamkan bapak duit. Adikmu kan mau sekolah. Bapak ini tak ada duit lah untuk sekolah adik engkau.
1: Kenapa, Nin? Panjang sekali tarikan nafasmu itu.
2: Entahlah, Bude. Rasa-rasanya mau pergi jauh aja ninggalin semua. Ninggalin kota ini. Hidup bagai orang baru. Gak ada yang kenal Nina.
1: Lah, kenapa lagi, Nin? Bapakmu lagi.
2: Siapa lagi, Bude? Nina tuh ngerasa Nina tuh kayak ATM gitu loh dibikin sama bapak. Minta duit tuh gak pakai pikir-pikir dulu. Ya harusnya mikir anaknya ada duit enggak, anaknya sehat enggak. Yang dia tahu cuma butuh duit Nina kirim, butuh duit Nina kirim gitu doang.
1: Bude pun juga bingung nih, Nin. Kenapa bapakmu itu masih saja suka merusuhi hidup anaknya?
2: Sebenarnya Nina gak ngerasa dirusuhin sih, Bude. Ya Nina tahu ada balas jasa Nina sebagai anak untuk membahagiakan orang tua. Meskipun Nina sudah menikah. Tapi Bude, ya Bude tahulah. Nina gak suka kalau Nina harus ikut membiayai kebutuhan anak tirinya itu. Nina kalau untuk bapak dan istri barunya itu, Nina gak keberatan kok. Nina juga berterima kasih ada yang merawat bapak. Karena Nina juga gak bisa jaga bapak.
1: Iya, Bude paham. Tapi bapakmu ini keterlaluan juga loh, Nin. Siapa sih suruh dia nikah sama janda yang punya anak masih kecil yang membutuhkan biaya besar itu?
2: Oh, Nina harus gimana, Bude? Nina gak punya uang. Uang cicilan motor Angga, semester Dimas, SPP Tiara. Udah Nina pake buat bayar rumah sakit bapak kemarin.
1: Suamimu tahu masalah ini, Nin?
2: Enggak. Nina gak berani buat cerita sama Bang Andi. Karena Nina tahu nanti respon Bang Andi kayak gimana. Oh, Nina gak mau hati ini sakit, Bude. Kalau nanti akhirnya harus berdebat sama abang. Ujung-ujungnya dia jelek-jelekin bapak. Ya walaupun memang Nina tahu bapak salah.
1: Terus gimana? Bude tidak bisa bantu loh, Nin, untuk pinjamkan kamu uang. Kamu kan tahu, Bude hanya tukang cuci, Nin.
2: Iya, Bude. Nina paham. Nina udah ngajuin pinjaman online. Jadi Nina sekarang gali lubang tutup lubang, Bude.
1: Terus sekarang kamu mau jawab apa SMS bapakmu?
2: Ya Nina pilih diam aja lah, Bude. Nina takut. Takut kalau Nina balas terus bapak tersinggung. Nanti malah keluar kata-kata yang gak pantas. Nina takut, Bude. Takut jadi anak durhaka. Nina takut gak berkah hidup Nina.
1: Kamu sabar ya, Nin. Bude juga bingung mau bantu kamu gimana ini.
2: Gak apa-apa, Bude. Bude udah mau dengerin cerita Nina aja. Udah bikin hati Nina sedikit lega. Selama ini Nina gak ada cerita ke siapa-siapa. Nina malu, Bude.
1: Ya sudah, nanti kalau kamu pengen cerita, cerita sama Bude aja ya. Mungkin itu yang bisa Bude bantu untuk kamu, Nin.
2: Iya, Bude. Makasih ya.

sih. Gak ada lagi yang bisa dibagi ke Bapak, Mak. Nina takut, Mak. Takut Nina, Mak, disebut anak.

0: Hah? Untuk apa uang sebanyak itu?
1: Bapak kemarin masuk rumah sakit, Bang. Bapak nggak ada uang buat biaya selama dirawat.
0: 10 juta untuk rumah sakit. Kenapa nggak pakai BPJS?
1: Pakai, Bang. Pakai BPJS. Tapi sisanya untuk keperluan bayar utang Bapak.
0: Kenapa utang Bapak harus kamu yang bayar, Dek?
1: Bapak minta tolong ke Nina, Bang. Ini harus gimana?
0: Lah,

0: Aku tidak mau tahu. Kewajiban aku untuk memenuhi kebutuhan kita sudah aku tunaikan. Kamu pikir sendiri gimana cara bayar tagihan bulan ini.
1: Bang. Bang. Abang. Maafin Nina, Bang.

0: perkara seperti ini terulang kembali, yang akhirnya akan merusak hubungan kita berdua.
1: Bang, maafkan Nina ya Bang. Terima kasih. Terima kasih Bang.
0: Lain kali, hal-hal yang menyangkut keuangan rumah tangga kita harus bicarakan dulu ya, Dek.

0: Bagas? Halo? Assalamualaikum?
1: Bapak meninggal.

tentunya di pukul 13 ya. Selama satu jam ke depan akan ada beberapa informasi ya seputaran kuliner ya, dan juga ada UMKM-nya Taman Pradua. Apa kabar kalian semua Taman Pradua di siang hari ini ya? Pastinya kamu dalam keadaan sehat ya. Udah pada makan belum nih Taman Pradua? Kalau belum, ayo segera makan ya, karena sudah pada jam 1 ya. Oke, Taman Pradua, kita langsung ya ke informasi yang pertama ya Taman Pradua.

Okay, di mana ada budaya minum kopi di Indonesia dari tradisi hingga gaya hidup, teman Pradua? Budaya minum kopi di Indonesia berkembang ya dari tradisi masyarakat ya menjadi bagian dari gaya hidup, teman Pradua. Kopi tidak hanya dinikmati sebagai minuman, tapi juga menemani aktivitas sosial dalam keseharian masyarakat ya. Dikutip dari laman Kementerian Pertanian atau Kementan ya, kopi memiliki sejarah panjang dalam kehidupan masyarakat Indonesia nih ya. Kopi bahkan telah berkembang menjadi bagian dari budaya dan gaya hidup masyarakat di berbagai daerah ya, teman Pradua. Kopi mulai dikenal di Indonesia setelah tanaman tersebut dibawa oleh bangsa Belanda sekitar tahun 1646 ya. Perkembangan budidaya kopi kemudian membuat masyarakat mengenal berbagai jenis kopi dari sejumlah daerah ya. Kopi dahulu berfungsi sebagai minuman dalam pertemuan sosial ya. Bagian dari tradisi ziara hingga warisan leluhur ya. Kemudian ya, kebiasaan minum kopi semakin populer di Indonesia sejak sekitar tahun 1800-an ya, teman Pradua.

Oke, cara berbeda ya dalam menikmati kopi ya, sesuai kebiasaan masyarakat setempat ya, perbedaan tersebut ya menghasilkan beragam sajian kopi dengan cita rasa dan karakter yang khas juga ya teman Pradua. Salah satu contoh ya terlihat melalui kopi Rarobang ya, yang berkembang di Ambon, Maluku. Kopi tersebut memadukan kopi dengan jahe, kemudian kayu manis, cengkeh, serai, dan kenari muda teman Pradua. Selain itu, kopi juga ya hadir dalam berbagai tradisi masyarakat ya di sejumlah wilayah Indonesia. Masyarakat Ciamis mengenal tradisi menikmati kopi golondong ya. Kopi golondong hanya dapat ditemukan di dusun Banjawaru, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, teman Pradua. Masyarakat menyajikan kopi tersebut dalam tradisi siarah makam leluhur yang berlangsung setiap Muharram ya teman Pradua. Kementan menyebut ya, kopi Indonesia memiliki beragam jenis yang tersebar di berbagai wilayah ya. Beberapa jenis yang dikenal masyarakat antara lain Arabica dan Robusta dengan karakter rasa berbeda ya teman Pradua. Perkembangan kedai kopi kemudian membawa budaya minum kopi menuju bentuk yang lebih modern ya. Kedai kopi menjadi tempat masyarakat menikmati minuman sekaligus bertemu dan melakukan berbagai aktivitas nih teman Pradua. Saat bisnis kopi semakin diminati generasi muda Indonesia ya, perkembangan tersebut menunjukkan perubahan kopi dari sekedar minum ya, sekedar minuman menjadi bagian dari gaya hidup juga teman Pradua. Kopi ya artisanal juga ya berkembang seiring meningkatnya perhatian konsumen ya terhadap kualitas dan asal biji kopi ya. Menikmati kopi semakin memperhatikan proses produksi dan asal kopi yang mereka nikmati ya. Perubahan tersebut turut memperkenal kopi Indonesia ke konsumen dengan cara yang lebih beragam ya teman Pradua. Masyarakat kini dapat mengenal karakter kopi berdasarkan daerah asal ya, proses pengelolaan hingga metode penyeduhan teman Pradua.

Meski mengikuti perkembangan zaman, ya, tradisi minum kopi tetap memiliki nilai sosial, ya, bagi masyarakat Indonesia. Budaya tersebut, ya, menunjukkan bagaimana kopi dapat menghubungkan tradisi, interaksi sosial, kemudian ekonomi dan gaya hidup, ya, teman-teman.

Oke, teman Pledo, itulah informasi yang pertama ya, di mana budaya minum kopi Indonesia ya, dari tradisi hingga gaya hidup. Budaya minum kopi di Indonesia telah berkembang ya, teman Pledo, ternyata ya, dari tradisi masyarakat yang menjadi bagian internal dan menjadi gaya hidup juga ya teman pro 2. Kopi juga di Indonesia ya bukan hanya minuman biasa teman pro 2, tapi lebih ya untuk mana-mana aktivitas sosial juga ya, dan kehidupan sehari-hari masyarakat teman pro 2. Menurut kamu gimana nih ya? Iya, ini sudah menjadi kebiasaan ya, terutama kita di Indonesia ya, ini menjadi tradisi ya untuk dan juga gaya modern ya. Mungkin selain kamu nongkrong di kafe-kafe ya, ini menjadi gaya hidup juga ya, terutama buat saat ini ya, di gaya hidup yang serba sat-set ya katanya. Okay, teman Pradua, jangan kemana-mana ya. Itulah informasi yang pertama yang sudah Dona hadirkan untuk kamu, menemani kamu di siang santai siang kali ini teman Pradua. Tetap stay teman Pradua di santai siang.

Kita Pak Prado, kita masih di santai siang ya dengan info kuliner ya. Iya, dan kita langsung saja ya ke informasinya. Ada apa kira-kira? Penasaran dong pastinya. Iya, ini ada kesalahan ya yang sering dilakukan para pelaku usaha UMKM saat mendesain kemasan Tamam Pradu. Kemasan tidak hanya berfungsi sebagai pembungkus sebuah produk ya, kemasan juga punya fungsi lain ya, salah satunya menjadi alat untuk menarik perhatian konsumen ya, dan meningkatkan kepercayaan pembeli Tamam Pradu. Dengan memiliki kemasan yang baik dan tepat ya, penjualan UMKM bisa terdorong naik ya. Prinsip ini yang seringkali kurang ya dipahami oleh para pelaku UMKM Tamam Pradu. Tidak kayal kita banyak menemukan ya UMKM yang kurang peduli dalam mendesain sebuah kemasan ya, bahkan ya terlihat asal-asalan ya. Oleh karena itu, untuk mendesain sebuah kemasan ada beberapa kesalahan yang tidak boleh dilakukan Tamam Pradu. Dikutip dari laman umkm.co.id ya, ini ada beberapa kesalahan yang seringkali diabaikan oleh para pelaku UMKM dalam mendesain sebuah kemasan Tamam Pradu. Yang pertama, terlalu ramai ya, atau over design ya. Untuk membuat desain yang baik ya, sebaiknya desain dibuat dengan kesederhanaan dan jangan terlalu ramai dalam kompleks ya. Maksimal gunakan 2-3 warna utama atau 1-2 jenis font ya, dalam prioritaskan informasi penting Tamam Pradu. Pebisnis UMKM sering lupa bahwa kemasan juga berfungsi ya sebagai media komunikasi. Kemudian UMKM hanya punya waktu 4-5 detik ya untuk menarik perhatian konsumen Tamam Pradu. Kemudian yang berikutnya, tidak menunjukkan identitas produk dengan cepat ya. Dalam membuat desain ya, pebisnis UMKM harus bisa menunjukkan identitas produk dengan cepat ya. Dengan melihat desainnya, konsumen sudah bisa dengan cepat mengetahui produk yang dijajakan ya, rasa dan varian serta keunggulannya Tamam Pradu. Yang sering terjadi ya, pelaku UMKM menggunakan foto tidak relevan, kemudian informasinya tidak jelas dan desain terlalu abstrak ya, sehingga produk sulit dikenal Tamam Pradu. Kemudian yang berikutnya, tidak menampilkan informasi penting Tamam Pradu. Desain kemasan yang baik harus bisa menampilkan informasi penting dari sebuah produk ya. Informasi ini harus disampaikan ya dengan font yang baik dan tidak terlalu kecil sehingga sulit terbaca ya. Beberapa informasi penting yang perlu disampaikan, misalnya tanggal kadaluarsa, kemudian label ya, penting seperti ya maksud kami label penting ya, seperti halal dan izin edar Tamam Pradu. Pebisnis UMKM juga perlu menampilkan kontak dan alamat media sosialnya Tamam Pradu. Kemudian kualitas visual rendah ya, kualitas visual yang buruk bisa menyebabkan konsumen berpikir
Produk terlihat murah dan tidak percaya. Oleh karena itu, gunakan file desain resolusi tinggi dan gunakan mode cup ya, dan template yang profesional juga ya, teman berdua. Kemudian yang terakhir ya, yaitu tidak mempertimbangkan target pasar, teman berdua. Sebelum membuat desain ya, tentukan terlebih dahulu target pasar yang akan dituju, siapa yang akan membeli produkmu, teman produk. Apabila menyasar anak muda, maka tampilan produknya juga harus disesuaikan dengan selera anak muda ya. Begitu pula apabila menyasar kalangan menengah atas, maka desain yang dibuat harus premium dan jangan terkesan murahan ya. Oke, teman Pranowa, itulah tadi ya informasi yang sudah Dona hadirkan untuk kamu. Ini ada beberapa kesalahan.

mau menjualnya, ya ini sangat penting ya, ketika kita juga mau mendesain ya kemasan kita atau produk kita, ini harus ya ada niat ya, sehingga niat itu ketika kamu buat dengan simpel ataupun dengan sangat hati-hati juga ya, ketika mendesain sesuatu atau produk kamu tersebut teman produk, sehingga konsumen ya tidak bingung ya ketika ada niat juga ya, ketika produk kamu dikenal ya dengan kamu desain yang lebih bagus lagi ya, ini ada minat juga ya dari para konsumen ya teman produk. Oke, teman Prado, itulah informasi yang sudah Dona hadirkan untuk kamu ya, menemani kamu di santai siangnya kamu di program santai siang kita, teman Prado. Oke, jangan kemana-mana karena kita masih di santai siang ya, dengan info-info menarik. Tetap stay teman Prado di santai siang.

Kita masih di santai siang ya, dan tentunya untuk informasi kulinernya kita di info yang terakhir ya teman peradua, karena waktu sudah menunjukkan pukul 13:54 ya teman peradua. Dan kita langsung saja ya ke informasinya, di mana perubahan selera konsumen mendorong inovasi usaha kuliner ya. Iya, pelaku usaha kuliner terus ya menyesuaikan menu dengan perkembangan minat konsumen ya. Salah satunya dilakukan Duduk Sini Cafe ya, yang mengembangkan menu makanan selain minuman teman peradua. Koordinator Duduk Sini Cafe Rian mengatakan ya, usaha tersebut ya mulai berdiri pada September 2025 kemarin. Awalnya kedai tersebut hanya menyediakan minuman berbasis kopi dan non kopi ya. Iya, menurut Rian, penambahan menu makan dilakukan untuk menjangkau kebutuhan konsumen saat ini ya. Makanan berat justru menjadi salah satu menu yang banyak diminati pelanggan teman peradu. Duduk Sini Cafe menyediakan sejumlah menu makanan berbasis makanan Indonesia ya. Menu tersebut antara lain ayam kremes, bebek kremes, ayam bakar, dan bebek bakar teman peradua. Selain itu tersedia nasi daun jeruk dengan kulit ayam yang diolah melalui proses penggorengan dan pembakaran ya. Kedai tersebut juga menyiapkan menu tradisional baru untuk pelayanan pagi ya. Rian mengatakan menu tradisional tersebut bernama Sego Maten yang merupakan makanan khas Jawa ya. Menu tersebut ya disiapkan seiring rencana kedai membuka layanan sejak pagi ya. Duduk Sini Cafe ya sebelumnya beroperasi mulai pukul 16:00 hingga 23:00 WITA. Kedai tersebut kemudian berencana membuka layanan ya sejak 09:00 WITA untuk memenuhi kebutuhan konsumen pagi ya teman peradua. Perkembangan tersebut menunjukkan peluang sektor kuliner bagi pelaku usaha untuk terus berinovasi ya. Pelaku usaha juga perlu membaca kebutuhan pasar agar produk yang ditawarkan tetap relevan bagi konsumen teman peradua. Oke, teman peradua, ini ada salah satu ya kafe ya, namanya Duduk Sini Cafe ya. Di mana ini membuka ya, ataupun dulunya menyediakan kopi ya, tapi semenjak mulai ada pengembangan menu ya, sehingga para konsumen juga selain kafe yang disediakan ya, kafe tersebut ini juga menambah ya menu makan berat ya, seperti ayam ya, ayam bakar ataupun ayam kremes ya, sehingga banyak diminati ya selain ngopi teman produk. Ini buat kamu para pelaku usaha yang baru ya, pintar-pintar ya untuk kamu membaca situasi ya, terutama anak-anak genset, para genset sekarang ini lebih makan senangnya makan di luar ya, jajanan ya. Ini pintar-pintar ya buat kamu para UMKM ya, untuk menyediakan ya selain contohnya kopi ya, disertai juga ya dengan makanan-makanan berat teman peradua. Oke, teman peradua, itulah informasi yang sudah Dona hadirkan untuk kamu. Dan tidak terasa ya, informasi untuk segmen kulinernya dan juga ada UMKM-nya sudah kita akhiri ya teman peradua. Karena nantinya di pukul 2 nanti ya akan ada beberapa informasi juga yang akan Dona lanjutkan tentunya dengan info-info seputaran olahraga hingga pukul 3 nanti teman peradua. Oke, jangan kemana-mana dong karena kita masih di Santai Siang.

Pada 18 Oktober 1963, seekor kucing Perancis bernama Felicet menjadi kucing pertama dan satu-satunya yang melakukan perjalanan keluar angkasa. Kucing pemberani itu diluncurkan di tengah gurun Sahara Aljazair dengan menggunakan roket Veronique Q dan berhasil terbang hampir 157 km di atas bumi. Dilansir dari Space, sang kucing antariksawan atau astroket ini berhasil merasakan keadaan tanpa bobot selama 5 menit dan 15 menit kemudian Felicet kembali ke bumi dalam keadaan selamat dengan terjun payung menggunakan kapsul luar angkasa kecilnya. Untuk mengenang peristiwa itu, sebuah patung perunggu yang menggambarkan Felicet bertengger di atas planet bumi sambil menatap langit didirikan. Saat ini patung tersebut disimpan dalam International Space University Prancis.

santai siang ya, dan sesuai perjanjian, perjanjian maksudnya itu sesuai yang tadi sudah Kak Donan sampaikan bahwa di pukul 14 selama 1 jam ke depan juga akan ada beberapa informasi ya seputaran olahraga ya yang akan Donan hadirkan untuk kamu menemani kamu di santai siangnya kamu ya. Iya, sebelum ke informasinya, jangan bosan-bosan ya untuk diriku selalu menyapa kalian ya, buat adik lagi bersantai atau buat kamu yang sudah disibukkan lagi ya dengan berbagai aktivitasnya, baik itu di kantoran ataupun di tempat kerja setelah sejaman sudah pada istirahat ya. Ada yang belum makan, jangan sampai telat makan ya, karena kasihan itu lambung kamu. Okay, dan juga buat kamu yang ada di masih mendengarkan RRI Pro 2 Merauke ya, baik itu yang ada di seputaran Tanah Miring ya, ataupun sampai di mana ini pastinya Tanah Miring, Kuprik, Tanah Miring ya, sampai di Kusaku ya, Kurik, Salor dan Kumbe ya. Iya, ya masih mendengarkan RRI Pro 2 Merauke ya. Selamat beraktivitas saja dan selamat bersantai siang di siang hari ini Taman Pra 2. Iya, kita langsung saja ya Taman Pra 2 ke informasi olahraga yang pertama ya, di mana ada Persija bangga 5 pemainnya antar timnas Indonesia juara FIFA Asia Cup 2026 Taman Pra 2. Persija Jakarta menyambut bangga ya keberhasilan timnas Indonesia menjuarai FIFA Asia Cup 2026 ya. Gelar tersebut diraih setelah Indonesia mengalahkan Thailand lewat adu penalti di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada Senin kemarin ya. Kemenangan ini menutup penantian 35 tahun Indonesia di level senior ya. Terakhir kali timnas meraih gelar pada SEA Games 19 pada tahun 1991 yang masih diikuti skuad senior Taman Pra 2. Persija turut menjadi bagian dari keberhasilan tersebut lewat kontribusi 5 pemainnya di timnas Indonesia. Mereka adalah Nadeo Arga Winata, Rizky Rido, Chane Patianama, Jordi Ahmad, dan Raihan Hanan Taman Pra 2. Kelima pemain Macan Kebayoran itu ikut bersama dalam perjalanan Indonesia sehingga mencapai partai final. Rizky Rido bahkan memberikan assist untuk gol Elkan Bagot ya, yang menyamakan menjadi 2-2 di babak perpanjangan waktu Taman Pra 2. Sementara itu, Shane Patianama dipercaya sebagai salah satu eksekutor dalam adu penalti Indonesia, akhirnya memastikan kemenangan 4-2 dan mengangkat trofi di hadapan pendukungnya sendiri Taman Pra 2. Manajer Persija Ardi Joko ya memberikan apresiasi atas perjuangan para pemain timnas Indonesia ya. Menurut Adi, ya keberhasilan tersebut menunjukkan bahwa penantian panjang Indonesia untuk kembali juara akhir terbayarkan ya. Ya berharap kelima pemain dapat membawa semangat juara ketika kembali membela Macan Kebayoran Taman Pra 2.
Oke, Pak Prado, itulah tadi ya informasi yang sudah Dona hadirkan untuk kamu ya, menemani kamu di santai siangnya kamu, di mana kita awali dengan info olahraga ya. Ada Persija bangga 5 pemain ya, 5 pemainnya antar timnas Indonesia bisa menjuarai FIFA Asia Cup 2026, teman Prado. Oke, jangan kemana-mana karena kita masih di Santai Siang ya, dengan info-info olahraga. Tetap stay teman Pro 2 di Santai Siang.

0: gak aku main hujan?
1: Boleh, tapi gak lebih dari 30 menit ya sayang.
0: Asik!
1: Tahukah Anda, hujan-hujanan menyimpan banyak manfaat untuk kesehatan tubuh loh. Mencium aroma hujan bisa memiliki efek yang menenangkan. Aroma ini ternyata muncul dari beberapa bahan kimia dalam tanah yang dilepas segera setelah hujan dimulai. Peneliti mempercayai bahwa air hujan bersifat basah. Air ini bisa mendetoksifikasi tubuh, meningkatkan kesehatan pencernaan, serta menyeimbangkan kadar pH dalam darah. Melansir akun Instagram Kemendikbudristek, manfaat hujan-hujanan untuk anak bisa menstimulasi kemampuan motorik anak, bisa menghilangkan racun dalam tubuh, dapat menguatkan tulang, menjadikan rambut bersinar, bisa merangsang kreativitas dan imajinasi. Bagaimana? Tertarik untuk hujan-hujanan? Tapi ingat, harus dalam kondisi tubuh sehat dan tidak lebih dari 30 menit ya.
2: Santai siang di Pro 2 FM.

Oke, teman berada, kita masih di Santai Siang ya, dengan info olahraga, dan kita langsung saja ya ke informasi olahraga yang berikutnya, di mana ada kompetisi basket jadi fondasi masa depan Indonesia nih, teman berada. Prestasi timnas basket putra dan kompetisi Liga Basket Indonesia menjadi sorotan ya. Pewarta basket yang tergabung dalam jurnalis suka dan peduli olahraga menggelar diskusi guna membahas pembinaan Liga Industri dan prestasi basket Indonesia ya. Diskusi dihadiri sejumlah tokoh basket nasional, Sekjen Perbasi Nirmala Dewi, kemudian Dirut IBL Junas Miradiansyah ya, kemudian manajer BTN Jeremy Santoso, kemudian ada Onwer Ran Simba Bogor Normas Bastian ya, teman berdua. Legenda basket Indonesia ada Victor Rohing, Wahyu Widayat Jati, dan pemerhati bola basket Augie Fantinus ya, kemudian ada Ujo Project Pop serta Bimas Marsuki, teman berdua. Sekjen Perbasi Nirmala Dewi menyambut positif forum tersebut ya. Ia menilai komunikasi federasi ya, media dan pencinta basket penting ya membangun ekosistem ya. Kemudian Dirut IBL Junas Miradiansyah menilai media penting ya dalam ekosistem basket Indonesia. Menurutnya klub, pemain, liga, federasi dan berbagai pihak turut mendorong ya perkembangan basket nasional, teman-teman.

Norma Sebastian berharap ya ekosistem basket Indonesia terus berkembang. Menurutnya forum Jusraga mendorong kemajuan basket dari sisi prestasi sekaligus industri ya. Sejumlah legenda basket Indonesia Victor Rohing dan Wahyu Widayat Jati memberikan pandangan ya. Kedua

Hanya menilai pemain lokal perlu mendapatkan peran lebih besar dalam perkembangan basket Indonesia. Mereka mengusulkan IBL menggelar kompetisi lokal yang berlangsung panjang dan konsisten ya. Langkah tersebut ya dinilai memberikan ruang lebih bagi pemain Indonesia untuk berkembang ya. Pemerhati basket Indonesia Augie Fantinus ya, ada kemudian Ujo Project Pop ya menyampaikan pandangan serupa ya. Mereka berharap IBL menjadi wadah pengembang pemain lokal sekaligus fondasi kekuatan timnas Taman Pradua. Oke, teman Pradua, itulah informasi olahraga yang sudah Dona hadirkan untukmu ya, di mana ada kompetisi ya basket jadi fondasi masa depan timnas Indonesia. Jangan kemana-mana, kita masih di Santai Siang.

Kita memperoleh tidak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 14:54 waktu Indonesia Timur ya. Itu tandanya program Santai Siang kita sudah berakhir ya teman produk. Berbagai informasi dan hiburan ya yang sudah Dona hadirkan untuk kamu, menemani kamu dari pukul 1 ya hingga pukul 2, dengan harapan ya semoga informasi dan hiburan tersebut dapat bermanfaat ya tentunya buat kamu semuanya. Dan setelah ini di pukul 3 nanti bakal ada doa kerahimanilahi, dan kita lanjutkan dengan info pro 2 teman pro 2. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay ya di 96,4 MHz RRI Pro 2 Merauke, teman terbaik kamu.

0: Pro2 FM, teman terbaik kamu. Pro2 FM.
1: Teman Pro2, saatnya doa kerahiman ilahi.
2: Setiap kali engkau mendengar bunyi jam yang menunjukkan pukul 3 sore, benamkanlah dirimu sepenuhnya dalam kerahiman ilahi, seraya menyembah dan memuliakannya. Mintakanlah bantuan yang maha kuasa bagi seluruh dunia, khususnya bagi orang-orang berdosa yang malang. Sebab inilah saat di mana kerahiman mengalahkan keadilan. Ya Yesus, Engkau telah wafat, namun sumber kehidupan telah memancar bagi jiwa-jiwa, dan terbukalah lautan kerahiman bagi segenap dunia. Oh sumber kehidupan, kerahiman ilahi yang tak terselami, naungilah segenap dunia dan curahkanlah dirimu kepada kami. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, aku berharap padamu. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Yesus, Raja kerahiman ilahi, aku berharap padamu.

0: siaran terbaik kamu.
1: Pro 2 FM. Info Pro 2 FM.
2: Selamat sore teman Pro 2, saatnya kita ikuti Info Pro 2 bersama saya Donata Mahuse. Pemerintah Kabupaten Merauke menyatakan sikap siap berkoordinasi dengan pihak terkait dalam pengelolaan kawasan Bandara Mopa, khususnya pada bagian yang berada di luar area kawasan otoritas bandara. Pemerintah daerah menegaskan pelaksanaan program dan kegiatan tetap disesuaikan dengan kewenangan yang dimiliki. Bupati Merauke Yosep GBC mengatakan untuk kawasan di sisi luar bandara, pemerintah daerah dapat berkoordinasi apabila terdapat hal-hal yang membutuhkan dukungan dari pemerintah kabupaten. Sementara untuk di sisi dalam bandara, menurutnya pengelolaannya merupakan kewenangan otoritas bandara. Menurutnya pemerintah daerah tetap terbuka untuk membantu apabila diperlukan koordinasi di lapangan, karena seluruh unsur pemerintahan merupakan bagian dari pemerintah Republik Indonesia, namun pelaksanaan dukungan tersebut tetap harus memperhatikan batas kewenangan masing-masing pihak. Bupati menegaskan koordinasi diperlukan agar pemerintah daerah tidak melampaui kewenangan yang telah ditetapkan dalam pelaksanaan program maupun kegiatan di kawasan bandara. Pemkab Merauke juga akan terus memperhatikan kondisi di lapangan sesuai tugas dan kewenangannya. Kita ke informasi berikutnya teman Pro 2. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Merauke mendorong penguatan dan aturan dalam revisi peraturan daerah tentang pengendalian minuman beralkohol di Kabupaten Merauke. Hal tersebut disampaikan Kasatpol PP dan Damkar Kabupaten Merauke Franciscus Kamijai dalam rapat dengar pendapat bersama DPRK Merauke dan OPD terkait pada Kamis 8 Oktober 2026. Franciscus mengatakan pihaknya sependapat bahwa pengaturan minuman beralkohol di Kabupaten Merauke perlu diarahkan pada upaya pengendalian. Menurutnya, pengendalian melalui regulasi diperlukan agar peredaran minuman beralkohol dapat diawasi dan tidak berkembang menjadi peredaran ilegal yang sulit dikendalikan. Dalam pembahasan revisi perda tersebut, Satpol PP memberikan sejumlah masukan terutama terkait ketentuan sanksi. Franciscus menilai perlu adanya penegasan mengenai sanksi pidana maupun sanksi administrasi, termasuk batas minimal dan maksimal penerapan agar tidak menimbulkan penafsiran dalam pelaksanaan penegakan aturan. Ia menjelaskan pengaturan lebih lanjut, lebih peraturan bupati juga dinilai penting untuk memperjelas tata cara penerapan sanksi administrasi. Dengan demikian, pelaksanaan penegakan aturan di lapangan memiliki batas dan tahapan yang jelas. Franciscus menambahkan apabila pengaturan dilakukan tanpa mempertimbangkan kondisi dan kemampuan pelaku usaha untuk menyesuaikan diri, terdapat kekhawatiran peredaran minuman beralkohol justru beredar ke jalur ilegal. Karena itu pihaknya berharap revisi perda dapat menghasilkan aturan yang tepat, terukur serta mendukung pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol di Kabupaten Merauke. Kita ke informasi terakhir teman Pro 2. Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM Kabupaten Merauke merilis harga eceran barang kebutuhan pokok. Pendataan harga bahan pokok dilakukan oleh kontributor Dinas Perindakop dan UMKM Sukarmawati di Pasar Wamangku Merauke. Untuk harga bahan pokok hasil industri diantaranya gula pasir curah per kilo Rp20.000, sedangkan gula pasir dikemas premium Rp25.000 per kilogram. Harga minyak goreng premium Rp28.000, minyak goreng minyak kita Rp15.700, dan tepung terigu Rp15.000 per kilogram. Berdasarkan rilis harga eceran kebutuhan pokok tersebut, pelaksanaan pemantauan dilakukan mengacu pada petunjuk pelaksanaan pemantauan yang berlaku dan sesuai dengan prinsip pemantauan acuannya, yaitu berintegritas, akurat, konsisten, kontinu, terdokumentasi, dan andal. Dinas Perindakop dan UMKM Merauke juga terus memperbaharui harga eceran kebutuhan pokok Kabupaten Merauke setiap harinya. Saya Donata Mahuse, demikian Info Pro 2.

Nama Raden Ajeng Kartini, tokoh emansipasi wanita, tidak hanya dikenang di Indonesia. Namanya bahkan dijadikan nama jalan di Belanda. Di antaranya di ibu kota Belanda, Amsterdam. Nama jalannya adalah Raden Ajeng Kartini Straat. Lokasinya berada di wilayah Zuidos atau yang lebih dikenal dengan Bijlmer. Kemudian di Belanda bagian selatan, tepatnya di Venlo. Kartini Straat di Venlo terletak di kawasan Hagerhof. Selain itu, jalan Kartini juga terdapat di Haarlem, Belanda. Menariknya, jalan Kartini di Haarlem berdekatan dengan jalan yang juga diambil dari nama tokoh Indonesia lainnya seperti Sutan Syahrir Straat dan Muhammad Hatta Straat. Dan yang terakhir di Utrecht, nama Kartini diabadikan sebagai nama jalan tepatnya di distrik Voorhout yang merupakan daerah perumahan untuk kalangan menengah ke atas yang ukuran jalannya termasuk lebih besar dibandingkan jalan-jalan yang menggunakan nama tokoh Eropa lainnya.

0: Ini Bu, sayurnya udah selesai dibersihkan.
1: Makasih ya nak. Setelah sayurnya masak, nanti ibu mau ke rumah nenek sebentar, antar makanan.
0: Iya Bu, nanti biar Nana yang bersihkan dapur dan cuci piring.
1: Oh iya nak, ibu lihat akhir-akhir ini anak ibu jarang main dengan Sandra. Kalian gak apa-apa kan?
0: Gak apa-apa kok Bu, gak apa-apa.
1: Syukurlah kalau begitu, hanya saja ibu agak heran. Biasanya kan kalau libur begini, kalau nggak kamu yang ke rumah Sandra, atau Sandranya yang ke sini. Tapi sudah 2 minggu ini, ibu nggak lihat Sandra. Pergi sekolah pun nggak pernah lagi bersama.
0: Nggak apa-apa kok, Bu. Nana lagi ingin di rumah saja kalau libur. Kadang capek juga kalau main terus.
1: Ya, sudah. Nah, ibu udah selesai masak. Ibu ke rumah nenek sebentar ya.
0: Iya, Bu. Hati-hati ya, Bu.
1: Iya. Oh ya, ayahmu kan masih ada acara goro di ujung gang komplek. Nanti kalau ayah tanya, kamu sampaikan ibu ke rumah nenek ya.
0: Siap, Bu. Hampir aja ketahuan. Emang dasar tuh si Sandra. Dikira memang sahabat beneran. Ternyata.
2: Nah, besok kamu jadi ke perpustakaan.
0: Maaf ya, San. Besok aku gak jadi ke perpus. Karena teman-teman SMP aku ada reunian.
2: Hah, gimana sih, Na? Kemarin kan kita udah janji mau ke perpus. Kok kamu sekarang sering ingkar janji sih?
0: Hei, San. Kemarin aku gak ada janji loh. Aku bilang lihat dulu. Karena nunggu kepastian dari teman-teman SMP aku yang ajak reunian. Aku lebih dulu janji sama mereka kan.
2: Nah, kenapa sih kamu sekarang kayak menghindar gitu dari aku? Aku ini sahabat kamu, nah. Kita udah berteman lama loh.
0: Sandra, siapa yang menghindar sih? Aku hanya sedang ada kegiatan juga dengan teman-teman yang lain.
2: Gitu ya kamu sekarang?
0: Maksud kamu gimana ya?
2: Sekarang karena udah ada teman-teman kamu yang lain, jadi kamu lupa ya sama aku.
0: Sandra, kamu ngomong apa sih?
2: Oke, gak masalah. Aku jadi lebih paham sih gimana kamu sekarang.
0: Sandra! San! Sandra!
3: Masakan ibumu memang tiada duanya, nak.
0: Iya, ya.
1: Terima kasih selalu memuji masakan ibu.
3: Iya, iya. Oh ya, ayah duduk di teras depan ya. Kekenyangan.
0: Iya, ya. Nana bereskan meja makan dulu ya.
1: Nah, besok kita rencananya mau ke kampung. Kan besok libur. Kamu ajak Sandra ya. Dia senang sekali kalau diajak ke kampung kita.
0: Sandra sepertinya gak bisa ikut deh, Bu.
1: Loh, kenapa? Sandra kan sudah sering ikut kita. Sekalian biar kamu di perjalanan ada teman. Biasanya malah kamu yang minta Sandra diajak.
0: Besok katanya dia ada acara juga dengan keluarganya.
1: Gimana kalau kamu coba telepon dulu?
0: Bu.
1: Kenapa? Ayo, coba telepon.
0: Iya, Bu.
4: Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif atau berada di luar jangkauan. Cobalah beberapa saat lagi. The number you are calling is not active or out of coverage area. Please try again in a few minutes.
1: Walah, nggak aktif nomornya. Kenapa, Nak?
0: Nana juga nggak tahu, Bu.
1: Ya udah, yuk kita lanjut beres.

0: anak ibu udah pulang sekolah?
1: Iya, Bu.
0: Kenapa? Kok murung? Nah, kenapa, Nak? Ada apa?
1: Ibu kan selalu tanya-tanya tentang Sandra.
0: Iya, kenapa?
1: Kami udah gak temen lagi, Bu.
0: Loh, kenapa, Nak?
1: Sandra tuh terlalu ngatur-ngatur Nana, Bu. Nana tuh hanya boleh berteman sama dia aja. Kalau ada janji sama teman lain, pasti marah. Sedikit-dikit marah.
0: Kok gitu? Kalian kan bersahabat, sudah lama.
1: Nana gak tahu, Bu. Nana gak ngerti sama sifat Sandra.
0: Nak, ibu yakin pasti kamu bisa menyelesaikan masalah kamu dan Sandra. Tapi satu hal yang perlu dipahami, sahabat bukanlah orang yang harus setiap saat dengan kita. Bukanlah orang yang harus kita kekang. Tapi sahabat adalah orang yang bisa mendukung langkah kita dan menjadi pengingat kalau kita salah. Nah, sahabat kita bukanlah milik kita, karena dia juga punya kehidupan dengan orang lain, orang di sekitarnya.
1: Nah, kalau masalah itu mah Nana juga paham, Bu. Tapi Sandra tuh yang gak paham-paham.
0: Syukurlah kalau kamu paham. Nah, sekarang cari waktu terbaik untuk berbicara dengan Sandra ya. Semoga dia juga mengerti arti persahabatan sesungguhnya.
1: Iya.

Drama Radio Produksi RRI Padang. Naskah karya Rita Ismail dengan judul Sahabat. Dengan para pemain Bella sebagai Nana, Rika sebagai ibu, Rini sebagai Sandra, Yudi sebagai ayah. Penanggung jawab Kepala RRI Padang. Produser Ketua Tim Siaran RRI Padang. Narator Lydia Permata. Teknik rekaman Dwi Putri Anjeli. Teknik editing Bobby Nabula. Dan sutradara Oktaviandi. Terima kasih, sampai jumpa.

0: agak ke depan dia, dicuri di tengah jalan.
1: Cukup jauh berada di kotak penalti.
2: Kita semua tentunya tahu kalau pemain sepak bola itu 11, tapi kita nggak tahu kenapa harus 11. Kenapa nggak 10, 12, bahkan 20? Yuk kita bahas. Dulunya, jumlah pemain sepak bola berjumlah 27 pemain dan terdapat 5 orang kiper di dalamnya. Dengan keramaian 27 orang melawan 27 orang, pertandingan terlihat menjadi kacau akibat banyaknya orang di lapangan. Perubahan besar akhirnya terjadi di tahun 1870, di mana adanya persetujuan untuk menetapkan hanya ada satu kiper yang bermain di lapangan. Dan juga ukuran lapangan sepak bola, yaitu kurang lebih 100 kali 50 meter. Maka, idealnya pemain sepak bola itu berjumlah 11 orang, sehingga total pemain dari dua pihak berjumlah 22 orang.

Wilayah Bandung senantiasa menjadi perhatian dunia karena keindahan pariwisata dan budayanya yang tersohor sejak dulu kala. Jejak kekaguman itu salah satunya bisa kita temui di kawasan Gunung Puntang, Pegunungan Malabar, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung. Di sana pernah berdiri stasiun radio terbesar yang disebut Stasiun Radio Malabar. Didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1923, Stasiun Radio Malabar sempat diperhitungkan dan masuk ke sejarah perkembangan radio dunia karena menjadi penghubung komunikasi Indonesia Belanda sejauh 12.000 km. Dengan sistem pemancar tanpa kabel atau nirkabelnya yang merupakan satu-satunya dan pertama di dunia. Namun, jejak kehancuran dimulai setelah Jepang hengkang dari Indonesia dan Belanda ingin kembali menguasai Indonesia. Para pejuang Republik di Bandung Selatan tidak tinggal diam. Mereka menghancurkan stasiun Radio Malabar dengan tujuan memutus komunikasi dari Indonesia ke Belanda. Stasiun radio tersebut hancur bersamaan dengan peristiwa Bandung Lautan Api.

Oke, Tepo Prado, kita masih di Sore Ceria ya. Tentunya di sore hari ini akan ada beberapa informasi ya seputaran entertain ya, yang akan Dora hadirkan untuk kamu ya, mana-mana kamu di sore hari ini, teman Prado. Apa kabar kalian semua, teman Prado? Pastinya di sore hari ini ya, pastinya dalam keadaan sehat ya, teman Prado. Oke, sebelum ke informasinya, jangan bosan-bosan ya untuk diriku selalu menyapa kalian ya, terutama buat kamu yang sudah pada pulang kantor ya, teman Prado.

sudah pada pulang kantor ya, ketika berkendaraan ya, pastikan utamakan keselamatan ya teman berdua, karena pastinya ini sudah pada pulang kantor ya. Ya pastinya apa ya, ramai ya pastinya di jalan ya, ini utamakan keselamatan juga nih teman berdua. Oke, kita langsung saja ya teman berdua ke informasi yang pertama.

Iya, kita langsung saja teman Pro 2 di mana tampilan abadi mematikan ya gaya Jennifer Chopeng ya, dukung suaminya di FIFA Asia Cup 2026 teman Pro 2. Iya, ini mah bukan cuman dukungan pertandingan ya, tetapi memang sengaja mah ya mau slide di tribun teman Prado. Definisi gaya Bedi ya, ketemu semangat nasionalisme teman Prado. Kalau auranya udah kayak gini, lawan ya di lapangan mah dijamin langsung minder duluan nih teman Prado. Siapa nih yang kalau nonton bola dandannya malah heboh sendiri ya? Ya, malah heboh sendiri juga ya. Aduh, siapa nih ya yang kalau pergi nonton ya, terutama nonton bola ya, pastinya yang suka makeup ya. Siapa nih ya? Ya, Jennifer tampil flawless ya dengan gaya baby glam ya, makeupnya teman Pradua fokus ya ke winged eyeliner ya yang tajam ya tentunya teman Pradua, bulu mata lentik tebal ya, kontur wajah tegas ya, dan lipstick nude brown ya dengan efek overline ya, lips yang kasih kesan seksi dan elegan teman Pradua. Kemudian gaya rambutnya ditata gaya updo atau mesh ya, pun modern teman Pradua, diringi helayan iya poninya yang tirai tipis ya di sisi wajahnya teman Pradua, yang membingkai wajah sempurna dan kasih sentuhan yang tidak menawan teman Pradua.

Go Garuda ya. Jennifer memadukan sama perhiasan minimalis ya, kalung emas berliontin, kemudian anting elegan dan jam tangan mewah yang bikin tampilannya kelas meski

Oke, teman Pradua, itulah tadi ya informasi yang pertama di mana Jennifer ya Cepeng dukung suaminya ya ketika suaminya main ya ataupun mengikuti pertandingan di FIFA final FIFA Asia Cup 2026 kemarin nih teman Pradua. Jennifer tampil dengan begitu elegan ya dan gaya bodinya ya. Ini cukup menarik perhatian ya para penonton dan juga para fansnya teman Pradua. Oke, teman Pradua, itulah informasi yang pertama yang sudah Dona hadirkan untuk kamu, menemani kamu di sore ceria kita. Tetap stay ya teman Pradua di sore ceria.

0: Lobster raksasa, naga laut, ikan dengan kepala singa, dan masih banyak lagi gambaran monster laut pada peta Eropa abad pertengahan. Tapi kenapa ya dulu ada gambar monster lautnya? Ternyata ini digunakan kartografers untuk menandakan daerah berbahaya dan belum diketahui. Bentuk monster yang digambar berasal dari cerita rakyat dan cerita para pelaut di masa itu. Salah satu yang paling terkenal adalah Karta Marina, peta negara Nordik yang digambar oleh Olaus Magnus dan terbit pada tahun 1539. Uniknya, peta-peta ini bertahan hingga awal abad ke-17, yang artinya selama hampir 2 abad, masyarakat Eropa punya monster laut di dalam petanya.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Sore ceria di Pro 2 FM.

Kita memperoleh, kita masih di Story Ceria ya, dan kita ke informasi yang berikutnya nih ya, di mana ada Taylor Lautner dan istri umumkan kelahiran anak pertamanya nih, teman berdua. Taylor Daniel Lautner dan istri ya, Taylor Done umumkan ya kelahiran anak pertama mereka lewat unggahan akun Instagram ya. Bayi mereka diberi nama Lennon Taylor Lautner ya, yang memiliki jenis kelamin perempuan, teman-teman.

Momen kelahiran yang sempat viral sejak awal tahun ya, Taylor dan Tay pertama kali mengumumkan kehamilan pada Maret 2026 ya. Disusul pengumuman jenis kelamin bayi pada Juni 2026, teman Pradua. Pasangan ini dikenal oleh publik ya, karena memiliki nama depan yang sama persis ya, yakni Taylor Tay, sebelum bernama Taylor Domey ya, sebelum menikah dengan Taylor Lautner, teman Pradua. Taylor Lautner dikenal lewat perannya sebagai Jacob Black dalam film Twins ya. Kabar kelahiran putrinya ini mendapatkan banjir respon ya dari penggemar, dan dengan unggahan tersebut telah disukai lebih dari 1,4 juta kali ya, teman Pradua. Sebelum dikenal sebagai istri aktor Twin ya, Tay Lautner berprofesi sebagai perawat terdaftar atau regulas. Iya, profesi itu ia jalani sebelum hubungannya dengan Taylor menjadi sorotan publik ya, teman Pradua. Setelah menikah, Tay dikenal luas sebagai kreator konten di media sosial ya. Ia bersama Taylor juga membawakan podcast bertajuk The Squen ya, tempat keduanya kerap berbagi cerita kehidupan pribadi kepada penggemarnya, teman Pradua.

tadi ya, di mana ada Taylor Lautner ya, dan istri umumkan kelahiran anak pertamanya ya. Jangan kemana-mana karena kita masih di sore ceria.

Mendengar kata cakar ayam yang terlintas di benak kita adalah kaki ayam yang bisa diolah menjadi masakan. Ternyata istilah cakar ayam tidak hanya sebatas itu. Cakar ayam juga digunakan pada penamaan konstruksi bangunan, yaitu pondasi cakar ayam. Tahukah Anda, pondasi cakar ayam merupakan metode konstruksi asli ciptaan Indonesia. Sosok yang berada di balik penciptaannya adalah Profesor Dr. Insinyur Sudiatmo saat beliau menjadi pejabat di perusahaan listrik negara PLN di tahun 1961. Pada awalnya, beliau mempunyai tugas untuk mendirikan 7 menara listrik di daerah dengan kontur berawa di daerah Ancol, Jakarta. Beliau pun sukses membangun 2 menara dengan menggunakan pondasi konvensional pada umumnya. Namun, 5 sisanya belum memungkinkan untuk dibangun. Salah satu penyebabnya adalah karena keadaan tanah yang cukup berair. Dari sinilah beliau mulai berinovasi dengan membuat rangka yang disusun dengan cara mengkombinasikan material plat dan pipa beton. Berkat kombinasi material tersebut, akhirnya Profesor Dr. Insinyur Sudiatmo berhasil mendirikan 5 menara sisanya dengan sukses dan tepat waktu. Pondasi cakar ayam ini memperoleh paten di 40 negara sehingga kualitas

0: merasa kekenyangan, biasanya kita akan bersendawa. Selain itu, saat kita merasa tidak enak badan, kita juga akan sering bersendawa. Lalu, sebenarnya apa itu bersendawa? Sendawa ternyata cara alami tubuh untuk mengeluarkan gas yang masuk ke dalam tubuh kita. Sebenarnya, sendawa ini membantu kita untuk menghindari perut kembung karena gas yang terperangkap dalam tubuh. Pada saat kita makan ataupun minum, bisa saja nih udara ikut tertelan masuk. Nah, gas yang masuk ini nantinya akan didorong ke atas oleh perut menuju kerongkongan dan dikeluarkan dari mulut dalam bentuk sendawa. Nah, semakin sering kita makan sambil bicara, maka semakin banyak tuh udara yang masuk ke tubuh kita. Inilah kenapa setelah makan, kita akan bersendawa.
1: Teman terbaik kamu. Sore ceria di Pro 2 FM.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pukul 8
1: waktu Indonesia Tengah. Tahukah Anda, wilayah di Indonesia terdapat pembagian 3 zona waktu. WIB yang kita kenal waktu Indonesia Barat, WITA, waktu Indonesia bagian tengah, dan WIT, waktu Indonesia Timur. Perbedaan dan pembagian waktu ini dipengaruhi luasnya wilayah Indonesia. Secara astronomis, Indonesia terletak di posisi 96 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Pembagian waktu ini diatur dalam keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 41 tahun 1987. Perbedaan waktu antara WIB, WITA, dan WIT selisihnya kurang lebih 1 hingga 2 jam. WIB memiliki selisih waktu 1 jam dengan WITA dan selisih 2 jam dengan WIT. Wilayah yang masuk dalam zona waktu WIB yaitu seluruh provinsi di Pulau Sumatera, seluruh provinsi di Pulau Jawa, sebagian Pulau Kalimantan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Sedangkan WITA, zona waktu Indonesia Tengah meliputi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bali, NTB, NTT, dan seluruh provinsi di Pulau Sulawesi. Dan untuk wilayah WIT, waktu Indonesia Timur adalah Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.

0: Belanja online memang mengasihkan.
1: Oh iya, aku mau nyari krim malam biar kulit glowing.
2: Ma, Candi Borobudur terletak di mana?
0: Buka internet sayang, googling aja.
2: Kalau Sungai Kapuas di provinsi mana, Ma?
0: Cari di internet, pasti ada.
2: Halo Om.
3: Ayah ada sayang.
2: Ma, ayah di mana?
0: Kan sudah Mama bilang, cari di internet sayang.
2: Hah, ayah di internet?
4: Internet dapat mendekatkan yang jauh, namun juga menjauhkan yang dekat. Sudahkah kita bijak memanfaatkan internet?

Kita memperhatikan di akhir perjumpaan kita untuk program Sore Cerianya. Dona masih punya satu informasi menarik nih buat kamu, teman Produa. Di mana El Putra Sarira perkenalkan memori single perdana tentang kenangan ya. Penyanyi muda El Putra Sarira resmi ya memperkenalkan single perdananya berjudul Memoria ya. Lagu tersebut bercerita ya tentang kenangan dan orang-orang yang pernah memiliki tempat penting dalam kehidupan teman Pradua. Proses awal pencipta lagu berlangsung ya sekitar 1 hingga 2 jam ide yang dibawa El dalam workshop ya. Kemudian berkembang menjadi lagu yang diproduksi dan dikembangkan lebih lanjut teman Pradua. Meski tercipta dalam waktu singkat ya, memorinya tidak langsung menemukan bentuk akhirnya. El mengatakan sebagian refrain ya sempat mengalami 3 hingga 4 kali perubahan ya sebelum akhirnya menemukan versi yang dirasa paling tepat teman Pradua. Perjalanan musik El kemudian ya diperluas melalui akun Instagram ya. Ruang tersebut digunakan El untuk bermonolog ya sekaligus berbagi cerita mengenai perjalanan dan proses kreatifnya di musik teman Pradua.

hanya memperkenalkan musik ya, tetapi juga membangun dunia cerita yang menjadi bagian karyanya. Memoria menjadi pembuka bagi El untuk membawa pendengar ya mengenai musik sekaligus karakter yang ingin ia hadirkan teman berdua. Memoria kini sudah dapat didengar para penggemar di berbagai platform musik. Single perdana ini menjadi langkah awal El Putra Serira sebagai solois muda di Bentara Musik Tanah Air, teman produan.

Oke, teman Pradwa, tidak terasa ya waktu sudah menunjukkan pukul 17:20 waktu Indonesia Timur ya. Itu tandanya bakal Dona pamit undur diri ya dari hadapan kamu semuanya. Dan tentunya program Sore Ceria kita juga sudah berakhir ya teman Pradwa. Berbagai informasi dan hiburan ya yang sudah Dona hadirkan untuk kamu, menemani kamu di dari pukul 11 ya hingga pukul 17:20 dengan harapan semoga informasi dan hiburan tersebut dapat bermanfaat ya tentunya buat kamu semuanya. Dan setelah ini kita menantikan ya azan maghrib nantinya di pukul 17:30 waktu Indonesia Timur. Dan juga nantinya kamu akan ditemani sama Kak Haidar ya di program Jaga Malam Teman Pradua. Akhirnya saya Dunata Mahuse pamit undur diri dari hadapan kamu semuanya. Dan kita akan jumpa lagi pastinya di esok pagi di pukul 5. Jangan kemana-mana, tetap stay ya di 96,4 MHz RRI Pro 2 Merauke, teman terbaik kamu. Bye-bye.

Tuhan yang memiliki ini semua yang sempurna. Dengan sembah yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad itu jalan dan keutamaan dan kemuliaan dan derajat yang tertinggi. Dan angkatlah ia pada tempat pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.

Saya kagum dengan permainan satu ini. Meskipun sudah dimainkan sejak abad ke-7 di India, sampai sekarang masih tetap seru dimainkan. Bayangkan, papan kotak-kotak berwarna hitam dan putih dengan bidak-bidaknya ini masuk ke Eropa di abad ke-9. Tetapi permainannya masih digilai hingga saat ini. Bahkan dianggap sebagai miniatur dari perang yang sesungguhnya. Dalam kejuaraan dunia, dua orang pemain akan saling mengadu strategi dan taktik, menggerakkan bidak-bidaknya untuk mematikan raja lawan, hingga 6 jam bahkan lebih dalam satu pertandingan saja, untuk memperebutkan gelar Grandmaster. Inilah permainan adu strategi dan taktik, chess atau catur.

0: Ini Budi,
1: ini Budi,
0: ini Ibu Budi,
1: ini Ibu Budi,
0: ini Bapak,
1: ini Bapak Budi.
2: Siapa sangka, ini Ibu Budi seakan menjadi legenda bagi seluruh murid sekolah dasar di Indonesia. Rangkaian kata mudah dan sederhana. Namun tahukah Anda, dari mana asal-muasal kata Budi? Siti Rahmani Rauf merupakan sosok pahlawan tanpa tanda jasa di balik kata tersebut. Beliaulah yang memperkenalkan ini Ibu Budi melalui metode SAS atau struktur analitis sinetik. Ia menciptakan rangkaian kata sederhana ini pada tahun 80-an.
3: Hitlist, memutar lagu-lagu yang kamu mau.

0: Sahabat, tahukah kamu? Ternyata kalimat Hom Pimpa Alium Gambreng punya makna yang sangat dalam. Kalimat ini berasal dari bahasa Sanskerta, mengajarkan nilai yang luar biasa pada anak-anak. Kalimat Hom Pimpa Alium Gambreng berarti dari Tuhan kembali ke Tuhan. Mari kita bermain. Walaupun digunakan hanya dalam permainan tradisional Indonesia, kalimat Hom Pimpa juga memiliki sebuah ajaran yang dapat kita terapkan. Kalimat Hom Pimpa Alium Gambreng ini mengajarkan kepada anak-anak bahwa hidup yang sedang dijalani ini anugerah dari Tuhan dan akan kembali pada Tuhan. Kalimat ini juga memiliki makna untuk menikmati kehidupan dengan melakukan permainan yang membuat hati senang. Saat melakukan Hom Pimpa dan menunjukkan telapak tangan atau punggung tangan, kita tidak tahu apakah kita akan menang atau kalah. Nah, dari sanalah kita belajar untuk menerima dengan lapang dada hasil dari apa yang telah kita pilih. Hanya saja, sejarah penggunaan kalimat Hom Pimpa Alium Gambreng ini tidak diketahui secara pasti. Kemungkinannya adalah kalimat ini mulai digunakan sejak Indonesia dalam era kerajaan Hindu-Buddha. Tapi untuk saat sekarang, maraknya game online di kalangan anak-anak menjadikan Hom Pimpa ini mulai tersingkirkan.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Hitlist, memutar lagu-lagu yang kamu mau.

Ada 3 warna SPBU di Indonesia. Perbedaan warna ini memiliki fungsi dan fasilitas yang berbeda. SPBU yang pertama adalah SPBU berwarna merah yang disebut SPBU PastiPas. SPBU ini memiliki fasilitas standar seperti toilet, tempat ibadah, isi angin, dan minimarket. SPBU yang kedua adalah SPBU yang berwarna biru. Fasilitas yang disediakan SPBU berwarna biru lebih lengkap daripada SPBU berwarna merah, seperti kafe, restoran cepat saji, ATM, jasa cuci kendaraan, penjualan pelumas, dan penjualan gas LPG. Lalu yang ketiga, SPBU berwarna hijau. Kenapa berwarna hijau? Hal ini untuk mendukung program pemerintah yaitu Green Energy, sehingga SPBU ini adalah SPBU yang ramah lingkungan. Di SPBU ini memiliki layanan yang tidak dimiliki SPBU berwarna merah dan SPBU berwarna biru, seperti adanya SPKLU atau Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum atau Charging Station, dan terdapat juga Stasiun Penukaran Energi Kendaraan Listrik Umum. SPBU berwarna hijau adalah SPBU yang fasilitasnya paling lengkap. Nah, itu dia 3 warna SPBU di Indonesia. Selain berfungsi mengisi bahan bakar minyak, kita juga mengetahui fasilitas apa saja yang ada di dalamnya.

Lalu seberapa pedas sih cabai ini jika dihitung berdasarkan data Scoville Heat Unit yang menghitung kadar capsaicin untuk memastikan tingkat kepedasannya. Carolina Reaper memiliki tingkat kepedasan yang sangat tinggi di angka 1,4 juta hingga 2,2 juta Scoville Heat Unit atau 20 kali lebih pedas dari cabai merah keriting yang biasa kita konsumsi. Saking pedasnya, harus menggunakan sarung tangan untuk menyentuh daging bagian dalam Carolina Reaper. Tidak disarankan menyentuh dengan tangan kosong karena dapat menyebabkan luka bakar pada permukaan kulit. Tingkat kepedasannya juga dapat menimbulkan iritasi pada kerongkongan, mual, muntah, bahkan diare. Selain itu, cabai Carolina Reaper juga memiliki potensi menyebabkan penyempitan pembuluh darah yang bisa memicu stroke. Meski sangat pedas, cabai ini tetap bisa dikonsumsi dan digunakan untuk bahan masakan.

Mendengar kata cakar ayam yang terlintas di benak kita adalah kaki ayam yang bisa diolah menjadi masakan. Ternyata istilah cakar ayam tidak hanya sebatas itu. Cakar ayam juga digunakan pada penamaan konstruksi bangunan, yaitu pondasi cakar ayam. Tahukah Anda, pondasi cakar ayam merupakan metode konstruksi asli ciptaan Indonesia. Sosok yang berada di balik penciptaannya adalah Profesor Dr. Insinyur Sudiatmo saat beliau menjadi pejabat di perusahaan listrik negara PLN di tahun 1961. Pada awalnya, beliau mempunyai tugas untuk mendirikan 7 menara listrik di daerah dengan kontur berawa di daerah Ancol, Jakarta. Beliau pun sukses membangun 2 menara dengan menggunakan pondasi konvensional pada umumnya. Namun, 5 sisanya belum memungkinkan untuk dibangun. Salah satu penyebabnya adalah karena keadaan tanah yang cukup berair. Dari sinilah beliau mulai berinovasi dengan membuat rangka yang disusun dengan cara mengkombinasikan material plat dan pipa beton. Berkat kombinasi material tersebut, akhirnya Profesor Dr. Insinyur Sudiatmo berhasil mendirikan 5 menara sisanya dengan sukses dan tepat waktu. Pondasi cakar ayam ini memperoleh paten di 40 negara sehingga kualitasnya tidak diragukan lagi.

Ini bukan soal lagu naik kereta api, tapi di mana sih sebenarnya stasiun kereta api tertua di Indonesia? Stasiun kereta api pertama yang dibangun di Indonesia dan berlokasi di Semarang, Jawa Tengah, Tambak Sari, dibangun pada 16 Juni 1864 dan mulai beroperasi pada 1867. Peresmian stasiun dilakukan oleh Gubernur Jenderal Hindia Barat, Baron Sloot van de Bele. Stasiun ini dibangun oleh perusahaan kereta api swasta Belanda, Netherlands Indische Spoorweg Maatschappij. Stasiun ini beroperasi pada jalur kereta api pertama di Indonesia yang terhubung dengan stasiun Tanggung.

0: Info Pro 2 FM.
1: MHz Pro 2 FM Merauke, teman terbaik kamu dan teman Pro 2, kita ada di Info Pro 2 bersama saya Haider di tanggal 8 Oktober 2026 dan inilah info pertama. Fidelis Ngol Gebze, Kepala Dinas Sosial Provinsi Papua Selatan, menilai kegiatan sosial yang dilaksanakan SMP John dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-50 pada tanggal 8 Oktober 2026 merupakan kegiatan positif. Menurutnya, kegiatan tersebut menunjukkan kepedulian sekolah terhadap masyarakat, khususnya warga yang membutuhkan bantuan. Fidelis mengatakan kegiatan yang dilakukan SMP John itu tidak hanya berfokus pada lingkungan pendidikan, tetapi juga memberikan manfaat secara langsung kepada masyarakat. Menurutnya, langkah tersebut jadi bentuk kepedulian sekolah yang perlu mendapat dukungan dari berbagai pihak. Ia juga menyebutkan orang tua siswa turut memberikan dukungan terhadap kegiatan yang dilaksanakan sekolah. Dukungan tersebut diberikan karena kegiatan sosial yang dilakukan dinilai menyentuh kebutuhan masyarakat. Fidelis juga mengatakan momentum HUT ke-50 SMP John juga menjadi kesempatan bagi orang tua untuk ikut berpartisipasi dalam mendukung program sekolah. Ia berharap kegiatan sosial seperti ini dapat terus dilakukan dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat. Info kedua. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Merauke menyiapkan program pembersihan titik-titik sampah liar sebagai upaya mengatasi persoalan sampah yang masih ditemukan di sejumlah kawasan. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Merauke, Dominikus Catur, mengatakan pihaknya mengupayakan pengadaan mini ekskavator untuk mendukung kegiatan tersebut. Dominikus menjelaskan, keberadaan mini ekskavator nantinya dapat digunakan untuk menyisir dan membersihkan sampah-sampah liar yang tersebar di sejumlah lokasi. Menurutnya, selain membersihkan, upaya pencegahan agar masyarakat tidak kembali membuang sampah sembarangan juga menjadi persoalan yang harus ditangani bersama. Ia mengatakan DLH Merauke merencana untuk menjadikan setiap hari Sabtu sebagai program bersih-bersih pada titik-titik sampah liar. Salah satu kawasan yang menjadi perhatian adalah Cigombong. Sementara fenomena serupa juga kembali ditemukan di kawasan Wasur dan arah tempat pembuangan akhir atau TPA. Dominikus menyebutkan persoalan sampah juga berkaitan dengan penerapan retribusi sampah di tempat penampungan sementara atau TPS. Ia mengajak masyarakat untuk berlangganan layanan sampah sehingga pengelolaan sampah dapat dilakukan secara lebih teratur sekaligus mendukung peningkatan pendapatan asli daerah dari distribusi sampah. Info ketiga. Pemerintah Provinsi Papua Selatan kembali memperkuat pelayanan kesehatan masyarakat melalui penyerahan sejumlah alat kesehatan dan armada ambulans kepada fasilitas kesehatan di wilayah Papua Selatan. Hal tersebut disampaikan Gubernur Papua Selatan, Apollo Savanpo, kepada wartawan di Merauke pada hari Kamis 8 Oktober 2026. Gubernur Papua Selatan mengatakan pada tahun ini pemerintah provinsi mengadakan sejumlah peralatan kesehatan yang akan disalurkan kepada dinas kesehatan di lingkungan pemerintah kabupaten dalam cakupan wilayah Papua Selatan. Bantuan tersebut nantinya diperuntukkan bagi rumah sakit, klinik, puskesmas, maupun fasilitas pelayanan kesehatan lainnya yang membutuhkan. Penyerahan ambulans kepada PMI Kabupaten Merauke dijadwalkan berlangsung pada Jumat 9 Oktober 2026. Gubernur juga menjelaskan, pengadaan ambulans tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah memenuhi kebutuhan armada transportasi kesehatan yang sebelumnya telah diusulkan oleh sejumlah rumah sakit, puskesmas, klinik, hingga puskesmas pembantu. Sekian Info Pro 2 pada malam hari ini bersama saya Haidar. Terima kasih.

Biasanya kita memilih tidur menggunakan kasur sebagai tempat ternyaman kita saat istirahat. Tapi pernah nggak membayangkan tidur beralaskan pasir? Ternyata, di Indonesia, tepatnya di ujung Pulau Garam, Desa Legung Timur, Kecamatan Batang-Batang, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, ada tradisi unik masyarakat setempat, yaitu mereka tidur di atas pasir. Kegiatan unik ini sudah menjadi tradisi turun-temurun. Jika masyarakat lain menganggap bahwa pasir adalah sesuatu yang kotor dan menyimpan banyak kuman serta penyakit, nyatanya anggapan tersebut tidak berlaku bagi masyarakat yang tinggal di sini. Kasur pasir dianggap memiliki banyak manfaat yang tidak mungkin dapat dirasakan masyarakat perkotaan. Kasur unik itu juga dapat memberikan kehangatan bagi tubuh ketika cuaca sedang dingin. Sebaliknya, jika cuaca panas, kasur pasir akan terasa lebih dingin. Bahkan, kasur ini juga baik bagi peregangan tubuh loh. Pasir yang digunakan sebagai alas tidur ini bukanlah sembarang pasir. Pasir yang digunakan berasal dari sekitar pantai Lombang dengan tekstur lembut, bersih, dan mengkilap. Sebelum digunakan, warga memastikan betul bahwa pasir tidak menyimpan batu atau benda tajam dan benda berbahaya lainnya.

Saya Alfian Kadang, Atas Nama Cinta adalah single kedua dari saya. Lagu tersebut merupakan pengalaman pribadi yang pernah saya alamin yang saya tuangkan menjadi sebuah karya. Lagu tersebut bercerita tentang pengalaman percintaan seseorang yang tersakiti, bagaimana cara kita mengikhlaskan dan memaafkan orang yang telah menyakiti perasaan dan cinta kita. Saya berharap di sini semua pendengarnya bukan mengambil sisi negatif dari lagu tersebut, di mana kita harus galau, tapi di sini lebih kepada bagaimana sih kita bisa bangkit lagi dari keterpurukan dalam proses perjalanan cinta kita untuk mendapatkan seseorang yang jauh lebih baik lagi dan membuat kita menjadi motivasi menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Jangan lupa terus di request di Pro 2 Merauke.

0: Ibas dan Yumi adalah sebuah keluarga kecil. Perjuangan Ibas di masa sulit membuahkan hasil, sehingga kehidupan mereka yang menjadi lebih baik dan membuat Ibas mampu memodali istrinya untuk membuka usaha butik di garasi rumah mereka. Namun belakangan, ada sesuatu yang hilang dari diri istrinya. Bagaimana kelanjutan kisah mereka? Kita ikuti cerita berikut ini.
1: Azan sudah dari tadi, sebentar lagi Iqomah. Kok masih saja sibuk menghitung uang? Sholatlah dulu, Bun.
2: Iya ya, tanggung nih bentar lagi. Rekapan butik juga belum kelar nih.
1: Jangan suka menunda-nunda waktu sholat, Bun. Allah yang kasih rezekimu hari ini gak cuman uang, tapi juga kehidupan. Mumpung masih bernafas, utamakan dia, Bun.
0: Setelah itu, Ibas bergegas menyusul langkah kecil anaknya dan menghilang di balik kegelapan. Tak lama kemudian, ada dinosaurus
3: muncul di... Subhanallah ya, Bunda belum sholat juga tuh,
1: Bun.
2: Oke, Bunda sholat sekarang ya.
0: Beberapa menit kemudian,
2: sholat udah. Aku lanjutin lagi deh kerjaan tadi. Tanggung.
1: Bunda tahu nggak, Ayah sedih sekali melihat Bunda akhir-akhir ini. Hanya karena kesibukan, Allah jadi dilalaikan.
2: Iya ya, paham. Bunda udah sholat kok.
1: Kemarin-kemarin Bunda diberi nikmat waktu luang, malah mengeluh, merayu Ayah agar punya aktivitas dan menjadi ibu produktif. Sekarang baru mampu mengelola butik aja, sholatnya udah kedodoran. Bukankah itu ironis, Bu?
2: Ayah, jangan membesar-besarkan masalah. Intinya kan Bunda tetap sholat kan?
1: Iya benar, tapi Allah bukan lagi prioritasmu, Bun. Ini bahaya tau, Bun.
2: Sepertinya Ayah gak senang ya kalau Bunda bisa cari uang sendiri. Merasa posisi Ayah sebagai kepala keluarga terancam, gitu.
1: Bun, kita lagi gak ngebahas itu ya, Bun. Omongan kamu udah keluar dari topik nih.
2: Ayah menyebalkan.
1: Tugasku sebagai kepala keluarga mendidik istri dan menjauhkan keluargaku dari api neraka. Kalau kelakuan kamu kayak gini dibiarkan, sama aja aku ikut menjerumuskan kamu ke dalam kesesatan, Bun.
2: Begitukah? Hanya karena menunda sholat, kamu ceramahi aku panjang lebar begini ya?
1: Sholat itu amalan pertama yang akan dihisap, Bun. Kalau sholatmu berantakan, sudah pasti amalan lain gak jauh beda.
2: Udah, Ayah jangan menggurui. Aku udah paham kok tentang itu.
1: Sekedar tahu ya, Bun ya, aku rasa. Kalau saja kamu itu paham, tentu sudah tercermin dari perilakumu, Bun. Iya sudah, udah larut. Istirahat, besok dilanjutkan kerjanya.
0: Keesokan harinya, Ibas sudah berangkat ke kantor sambil mengantar Arkan ke sekolah. Yumi sudah terlihat sibuk mengatur isi tokonya.
4: Assalamualaikum, Bunda Arkan.
5: Waalaikumsalam.
4: Pagi ini ikut kajian fikih Nisa Ustazah Syifa di masjid kan?
5: Aduh, Bu, lupa saya kalau ini hari Kamis.
4: Maaf, saya izin dulu ya untuk ikut kajiannya. Nanggung nih, toko masih belum rapi. Lagi pula, nanti ada barang yang mau masuk. Khawatir nanti gak ada yang terima.
5: Wah, udah harus ada asisten itu, Bunda. Biar bisa keurus semua.
4: Iya sih, Bu. Tapi untuk saat ini, sepertinya belum lah. Saya masih sanggup mengelola sendiri. Walaupun repot emang.
5: Sayang loh, Bu, gak hadir. Pahala 100 rakaat sholat sunahnya loh. Akhir-akhirnya selalu dilewatkan. Kalau ada karyawan, kan bisa lebih santai menuntut ilmunya.
4: Nanti sajalah Ibu yang sampaikan rangkuman materi hari ini. Anggap saja saya memberikan Bu Fina kesempatan meraih pahala untuk menyampaikan ilmu.
5: Naam, Bunda Arkan. Saya pergi dulu, Bu. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
0: Hari semakin siang. Aktivitas Yuma sudah mulai berkurang. Tokonya sudah rapi dan siap menerima konsumen. Namun masih ada satu tugas lagi yang harus ia selesaikan. Mengirim paket yang dipesan pembeli secara online.
5: Aduh, hampir lupa.
4: Satu paket mesti dikirim hari ini nih. Silakan, Mbak. Selamat datang di butik kami.
6: Makasih, Kak. Oh iya, hijab yang warna krem ini berapa ya, Kak?
4: Oh, kalau yang krem kebetulan lagi ada diskon khusus tuh, Mbak.
6: Kalau gitu, saya ambil yang ini ya, Kak. Terima kasih.
4: Baik, Kak. Terima kasih kembali ya, Kak. Aku tutup bentar, antar pakai pesanan dulu.
7: Allah.
4: Ajalah sholatnya. Habis paket-paket ini aku antar. Aduh, kena lampu merah nih. Mana panas. Duh, kok belum hijau-hijau sih? Lama banget deh. Aku terobos aja.

0: Ya Allah, Bu. Bu. Ibu, Ibu bisa dengar saya, Bu?
1: Akibat kecelakaan tersebut, Yumi akhirnya meninggal dunia di tempat kejadian. Demikian tadi sebuah kisah yang dimainkan oleh Keluarga Angkasa Radio Republik Indonesia Padang dalam judul Nasihat Yang Diabaikan. Dimainkan oleh Guspri sebagai Ibas, Mice sebagai Yumi, Lydia sebagai Bu Vina, Arkan dimainkan oleh Febrian, dan Pembeli dimainkan oleh Zil Yusra. Narator Rika Sandra, naskah Wahyudi Maswar, pengarah acara Tuti Erpan, sutradara Azmi Rahman, dan produser Kepala Bidang Siaran Radio Republik Indonesia Padang. Sampai jumpa.

0: Attack! Godlike! Double kill! Triple kill! Maniac! Savage! Victory!
1: Video game atau game elektronik merupakan hal yang sangat familiar dengan kita saat ini. Tapi, tahukah kamu bahwa video game pertama kali diciptakan pada tahun 1950-an dan diciptakan pertama kali sebagai model demonstrasi teknologi bagi komputer pada saat itu, seperti Bertie the Brain dan juga Nimrod. Barulah di tahun 1990-an sampai saat ini, video game

0: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
1: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.

0: Oi, nak kemana tuh?
1: Biasalah, mau ngopi sebentar ke kedai Mak Jah. Lagian, ngapain kerja capek-capek? Gaji juga segitu-gitu aja. Penghargaan juga nggak ada kan?
0: Oi, pandainya dia bercakap. Cari kerja susah sekarang. Bersyukur kita dah ada kerja. Karyawan pemalas macam kau ni, siapa nak beri penghargaan?
1: Ah, bising aja ngurusin orang.
0: Hey, dia sangkut ni perusahaan bapak dia. Dasar pemalas, makan gaji buto.
2: Sekarang sudah bukan zamannya lagi bermalas-malasan. Yuk, kita hargai pekerjaan kita, bangun motivasi, dan jadilah bermanfaat.
3: Maaf, Anda belum bisa absen pulang karena belum bekerja hari ini.
0: Ah, apa aku cakap? Absen aja tahu engkau tu belum bekerja.
4: Jaga malam. Jangan galau malam-malam. Jaga malam.
5: This is right. Baby, I can't turn.

Pro 2, selamat malam. Dan kita balik lagi di 96,4 MHz Pro 2 RR Pro. Oke, teman terbaik kamu nih, teman Pro 2. Gimana kabarnya hari ini? Di hari Kamis ya, di tanggal 8 Oktober 2026. Semoga kamu baik-baik aja. Semoga hari ini juga berjalan lancar ya, teman Pro 2. Dan Haidar nih bakal nemenin kamu sampai jam 11 malam nanti dengan membawakan kamu info-info menarik pastinya. Dan juga yang pasti banget nih, Haidar bakal muterin lagu buat kamu. Namanya kamu di malam hari ini ya, teman Pro 2, sampai jam 11 malam nanti. Jadi buat kamu nih, Haidar udah ngebuka request di malam hari ini. Langsung aja ke WhatsApp kita di 0821-4899-4964. Dan selama 1 jam ke depan juga, teman Pro 2, Haidar bakal nemenin kamu dengan info teknologi nih. Seperti biasa di hari Kamis, abis itu nanti dilanjut di musik live chat di jam 9 sampai jam 10 malam. Abis itu teman Pro 2, Haidar bakal balik lagi di jam 10 sampai jam 11. Jadi buat teman Pro 2, jangan kemana-mana, stay tune terus aja di 96,4 Pro 2 RR Meroki, teman terbaik kamu.

tokoh terkenal bekali band nasional, wajar tidak banyak orang yang tahu. Boleh jadi orang bertanya-tanya, siapa Ibu Ruswo? Hingga namanya diabadikan sebagai nama jalan di kota Yogyakarta. Ibu Ruswo berperan penting pada masa revolusi fisik di Yogyakarta. Ia memang tidak mengangkat senjata dan maju ke medan pertempuran, namun berjuang di belakang layar memasok logistik bagi para prajurit. Tak heran Ibu Ruswo disebut ibunya para prajurit. Mengutip laman Historia, ketika serangan umum 1 Maret 1949, Yogyakarta bagai kota mati. Pada masa sulit itulah muncul Ibu Ruswo, menggerakkan kaum perempuan di sekitarnya untuk memasok makanan bagi para pejuang. Ia juga menyulap rumahnya menjadi dapur umum. Terima kasih Ibu Ruswo, dalam senyap engkau berjuang.

0: Indonesia telah menetapkan Nusantara menjadi nama ibu kota baru di Kalimantan Timur. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, kata Nusantara memiliki makna sebutan atau nama bagi seluruh wilayah kepulauan Indonesia. Kata ini sering digunakan untuk menggambarkan kepulauan Indonesia yang membentang dari ujung Sumatera hingga Papua. Tapi tahukah Anda bahwa sebelum bernama Indonesia, para pejuang di awal abad ke-20 juga sudah menggunakan nama Nusantara. Kala itu, nama Nusantara muncul dan dipopulerkan oleh Ki Hajar Dewantoro. Penyebutan nama Nusantara ini selalu digunakan pada setiap surat yang dikirimkan Ki Hajar Dewantoro kepada rekan-rekannya sesama Bumi Putra. Ki Hajar Dewantoro yang juga seorang wartawan di beberapa surat kabar selalu memakai kata Nusantara dalam berita yang ia tulis untuk menggantikan nama Hindia Belanda. Penyebutan Nusantara ia gunakan sebagai simbol melawan penindasan penjajah kolonial Belanda.
1: Jaga malam.

Halo teman Pro 2, kita kembali lagi di 96,4 MHz Pro 2 RR Merauke, teman terbaik kamu, dan masih bareng sama Haider teman Pro 2 di hari ini. Dan teman Pro 2, kita ngelihat gitu kan, ini kita bawain tentang info teknologi nih, di mana perkembangan jadi kecerdasan buatan nih teman Pro 2 atau AI ini mulai makin dekat sama dunia pendidikan. Nah, makanya nih teman Pro 2, guru tuh dinilai perlu untuk dilibatkan gitu kan dalam penyusunan kebijakan penggunaan AI di sekolah. Dan rekomendasi ini tuh disampaikan sama Cambridge University Press dan juga Assessment lewat laporannya teman Pro 2, Shaping AI Policy and Practice in English Language Teaching. Jadi laporannya itu ngedukung gitu kan, ngedorong perlibatan dari guru-guru sama peserta didik dalam perancangannya, terus penerapannya seperti apa, sampai evaluasi perangkat AI generatif nih. Dan tujuannya itu tuh biar penggunaan teknologi itu sesuai dengan kebutuhan pembelajaran di ruang kelas. Dan Cambridge juga nilai nih kalau misalkan guru-guru itu tuh perlu mendapatkan pembelajaran profesional secara berkelanjutan. Jadi misalkan udah dapat pengalamannya tahun Pro 2 ya, pembelajarannya juga, guru itu tuh bisa memberikan atau menggunakan AI secara efektif sekaligus secara kritis nih tahun Pro 2. Dan murid juga gak ketinggalan, jadi mereka tuh perlu diberikan kemampuan gitu kan tahun Pro 2 untuk memeriksa akurasi informasi dari AI dan juga ngejadiin itu tuh sebagai alat bantu belajar, bukan jalan pintasnya. Dan Cambridge itu merekomendasikan biar literasi AI kritis itu tuh masuk dalam pembelajaran nih. Jadi kemampuan berpikir kritis, terus juga cara komunikasinya, kemandirian, dan juga tanggung jawab sosial itu juga tetap perlu diperkuat, teman Pro 2. Dan juga penerapan AI itu kan perlu memperhatikan etika ya, teman Pro 2. Terus perlindungan data kita, akses teknologinya seperti apa, sama kondisi sekolah dengan sumber daya yang berbeda. Jadi pendekatan ini tuh ya, teman Pro 2, AI itu diharapkan bisa ngedukung proses belajar tanpa mengurangi peran penting dari seorang guru. Dan bagaimana juga kemampuan peserta didik gitu kan untuk berpikir secara mandiri tanpa bergantung pada kecerdasan buatan atau AI. Kalau buat kamu sendiri gimana teman Pro 2? Apakah di sekolah kamu atau mungkin kamu sendiri nih yang sudah menggunakan AI gitu kan sebagai alat bantu pada saat kita tuh mau menjawab sebuah soal yang diberikan sama guru kita? Tapi tetap ingat ya teman Pro 2 ya, kalau misalkan jawaban AI itu kan jawaban yang instan gitu kan. Jadi diperhatiin lagi nih, apakah kamu menggunakan AI sebagai alat bantu atau hanya jalan pintas aja? Jadi kita juga tetap harus mengerti tentang apa yang ada atau apa jawaban yang kita berikan tentang persoalan tersebut nih. Ya kita juga tetap harus mikir ya teman Pro 2 ya, jangan langsung menerapkan atau ngejiplak langsung jawaban dari AI itu secara benar-benar copy paste aja gitu. Jadi kita tetap harus berpikir kritis tentang persoalan yang terjadi nih teman Pro 2. Dan itu tadi info pertama yang Haider bagiin buat kamu semua di hari Kamis ini, teman Pro 2. Setelah ini masih ada satu info teknologi nih, di mana NASA dan juga SpaceX nih, teman Pro 2, menyiapkan misi pasukan ke ISS. Setelah ini bakal Haider bagiin buat kamu semua, jadi jangan kemana-mana, stay tune terus aja di 96,4 Pro 2 RR Merauke, teman terbaik kamu.

Pernah gak sih kamu melihat orang yang tiba-tiba mengeluarkan candaan di tengah obrolan yang serius? Jangan buru-buru menafsirkan orang tersebut tidak sopan. Bisa jadi dia mengidap whistle shock. Whistle shock ini adalah sindrom langka yang disebabkan kerusakan pada lobus frontal otak bagian kanan. Sindrom ini pertama kali diperkenalkan oleh ilmuwan Jerman, Hermann Oppenheim, pada tahun 1890. Penderita sindrom ini sangat kesulitan menahan keinginan untuk bercanda dan tertawa. Pada tingkat lebih parah, penderita whistle shock ini tidak dapat memahami bahwa perilakunya tidak normal, sehingga mereka tidak bisa merespon reaksi orang lain.

94,4 MHz Pro 2 RM Rocky, teman terbaik kamu dan teman Pro 2. Kita balik lagi di Jaga Malam dan masih di Info Teknologi teman Pro 2. Haider bakal ngebawain kamu Info Teknologi terakhir nih. Jadi ini teman Pro 2 di tanggal 13 Oktober nanti nih teman Pro 2. NASA sama SpaceX itu tuh bersiap-siap nih buat mengirim pasukan ke stasiun luar angkasa. Dan itu namanya International Spaceship ya teman Pro 2 ya, ISS atau ISS nih. Dan itu tuh ditargetin di tanggal 13 Oktober nanti di 2026 ini. Jadi misinya itu jadi penerbangan komersial resupply services ke 35-nya SpaceX buat NASA. Ya roket Falcon 9 itu tuh bakal diluncurin nih teman Pro 2 dari Cape Canaveral Space Force Station di Florida, Amerika Serikat. Jadi pesawat kargo yang namanya Dragon nih. Bagus banget ya teman Pro 2 namanya. Dan itu tuh bakal ngebawain 2.900 kg nih. Entah itu dari pasokan peralatan gitu kan, dan berbagai eksperimen sains buat dikirim ke ISS nanti. Dan salah satu muatan utamanya itu tuh adalah rangkaian terakhir panel surya Rollout Solar Arrays buat ngedukung kebutuhan energi di ISS nanti. Dan Dragon tuh dijadwalkan nih bakal mendarat gitu ya teman Pro 2 di stasiun luar angkasa itu di tanggal 15 Oktober, jadi 2 hari, dan ngelakuin docking secara mandiri di modul Harmony. Tapi selain kebutuhan operasional nih, misi ini juga ngebawa sejumlah penelitian. Di antaranya nih teman Pro 2, ada perangkat buat memproduksi retina buatan dalam kondisi mikrogravitasi, dan juga ada model jaringan jantung 3 dimensi sama material buat mempelajari pembentukan kaca baru. Dan Dragon juga itu tuh ngebawa organoid otak nih ya, untuk mendukung penelitian penyakit neurodegeneratif. Jadi wahana ini tuh ya teman Pro 2 jadwalkan akan ada di ISS sampai pertengahan bulan November sebelum akhirnya nanti itu kembali ke bumi ngebawain hasil penelitian dan juga kargo dari ISS. Jadi NASA tuh bakal menyiarkan proses peluncuran dan juga kedatangan misi ini nih teman Pro 2 lewat berbagai platform resmi dari NASA. Kita tunggu ya teman Pro 2 kira-kira nih di ISS gitu kan, dengan berbagai hal yang bakal dilakuin, penelitian-penelitiannya itu bisa membawa kabar baik buat dunia. Dan juga semoga aja lancar nih untuk pelancaran, untuk peluncuran dari Dragonnya biar sampai ISS gitu kan selama 2 hari teman Pro 2 yang bakal stay di ISS nanti Dragonnya. Dan teman Pro 2 itu tadi info kedua dari Info Teknologi di hari Kamis ini ya. Dan setelah ini di jam 9 nanti kita akan sama-sama mendengarkan musik live chat dari Pro 2 Jakarta. Dan Haider bakal balik lagi nanti di jam 10 nih dan bakal nemenin kamu lagi teman Pro 2 di 96,4 MHz. Dan buat kamu juga nanti di jam 10 nih kalau ada yang mau request lagu boleh banget ya teman Pro 2, atau mungkin lewat area digital nih, di download dulu di App Store ataupun di Play Store gitu kan. Nanti dimasukin akunnya teman Pro 2 udah diinstal, masukin akun, habis itu cari yang radio dan pilih yang Pro 2 RRM Roke. Nanti ngobrol-ngobrol di situ juga bisa teman Pro 2, atau mau request lagu di situ juga bisa. Dan kalau misalkan teman Pro 2 mulai WA bisa banget, langsung aja ke 082148994964. Dan teman Pro 2, kita ketemu lagi nanti di jam 10 ya, setelah musik live chat dari Pro 2 Jakarta. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus aja di 96,4 Pro 2 RRM Roke, teman terbaik kamu.

0: Indonesia, dimanapun kamu berada, selamat malam ya buat kamu yang mungkin ada di Jakarta, ada di Bandung,
1: di Paris, di Inggris, di Jerman.
0: Ada yang streaming
1: di Inggris, di Jerman.
0: Pasti ada yang streaming kan?
1: Ada.
0: Iya, pasti ada yang
1: bener.
0: Bener. Pokoknya dimanapun lo berada, semoga lo dalam keadaan baik-baik aja ya.
1: Amin. Dan malam hari ini seperti biasa, yes, kalau udah ada Ellen edit, kita nggak mungkin cuma ngobrol berdua aja, Dit.
0: Betul. Karena kita ngobrol sendiri.
1: Monolog. Edit akan baca puisi abis ini ya.
0: Gak usah. Mentari.
1: I am three. Loh, boleh dong. Boleh-boleh aja kan.
0: Jangan dong, beda.
1: Boleh-boleh aja
0: beda
1: dong.
0: Yang gue maksud bukan ke situ.
1: Oh, bukan ke situ.
0: Bukan ke situ.
1: Gak apa-apa, udah gak ada juga kartunya.
0: Ya bener sih.
1: Iya kan.
0: Bener. Anyway.
1: Yes.
0: Malam hari ini seperti biasa kita bakal ngobrol-ngobrol seru-seruan 1 jam ke depan ya.
1: Betul.
0: Barengan sama musisi-musisi Indonesia nih.
1: Nah, kebetulan di malam hari ini karena lu pasti bosen denger cowok-cowok mulu ya berdua.
0: Betul.
1: Kita kedatangan malam hari ini satu perempuan pastinya.
2: Halo mas.
1: Aduh.
0: Iya ya.
1: Kayak Hudson ya bolak-balik kita.
0: Hudson begini.
2: Iya.
0: Ada itu lucu sih.
1: Siapa sih yang
0: kreatif?
1: Ada yang masih ingat Hudson mungkin teman berdua.
0: Padahal memang malam hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama seorang wanita yang
1: nah,
0: baru aja merilis sebuah single terbarunya nih.
1: Yes, benar banget. Karena terakhir Doi juga kesini untuk membahas single yang waktu itu baru dia keluarkan. Avolia ya kalau
0: bukan salah, bukan beda.
1: Siapa tuh?
0: Kita bakal ngobrol sama Alisa Dira.
1: Betul banget.
0: Terus aja udah lurus.
1: Gue nungguin loh padahal. Yes, Alisa Dira baru aja merilis sebuah single teman berdua. Nanti kita akan tanya-tanya dan kita akan kupas habis seputar single terbarunya ini.
0: Yoi, jadi buat kamu semua teman berdua yang pengen seru-seruan juga di malam hari ini, pengen bertanya, pengen absen aja juga boleh banget. Langsung bisa drop aja di live chat YouTube RRI Jakarta. Atau
1: betul,
0: bisa langsung WhatsApp ke 0811-801-05.
1: Atau kamu mungkin fans Alisa Dira yang pengen ngepoin lebih dekat lagi, langsung aja merapat ke YouTube-nya atau WhatsApp ya.
0: Yes, betul. Itu dia, jadi pastiin kamu tetap di MLC
1: Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat.
1: Sesuai janji kita tadi teman berdua.
0: Yes.
1: Kalau udah malam gak mungkin cuma Ellen sama Edit doang di malam hari ini.
0: Betul. Karena malam hari ini kita sudah kedatangan seorang wanita.
2: Asik, aku wanita yang sedang jatuh cinta.
1: Oh, ini Alisa Dira.
3: Halo. Kabarnya kakak-kakak gimana?
1: Alhamdulillah. Tumin gak di Blok M, Alisa.
3: Tumin ya. Teman-teman biasanya suka nemuin aku di Blok M, tapi kali ini aku ada di RRI.
0: Gokil. Ini kayak lagi produktif banget ya.
1: Iya.
3: Alhamdulillah. Rilis-rilis
0: lagu ya.
3: Alhamdulillah. Berkat Allah ya. Jadi bisa diberikan energi gitu ya, buat tetap produktif. Masih kuliah. Buat teman-teman yang nggak tahu, aku terakhir kesini banyak cerita tentang kuliah.
1: Betul. Waktu itu kamu baru semester 1, terus juga baru banget masuk.
3: Nggak selebay itu sih.
1: Karena waktu itu lagi cedera kebetulan kakinya kesini.
3: Iya, waktu itu lagi cedera kakinya. Dan sekarang alhamdulillah udah sembuh gitu ya.
1: Iya.
0: Tapi bisa salto katanya.
1: Nggak usah.
3: Aku yoga.
0: Oh iya beneran. Yeah. Oh wow.
1: Bisa yoga. Kamu sering yoga berarti sekarang?
3: Sering. Biar tetap waras kak katanya.
1: Aduh. Paham.
3: Kantongnya jadi gak waras. Kan ya.
1: Tapi kamu selain yoga apa lagi? Padel atau pilates mungkin?
3: Aku yoga, padel, gym.
1: Oh.
3: Pickleball.
1: Oh iya. Yeah.
0: Wow. Okay.
1: Keren.
3: Karena di kampus aku kalau main pickleball gratis.
1: Iya, memanfaatkan fasilitas.
0: Benar.
1: Kalau padel di mana padel?
3: Kalau padel biasanya keliling-keliling sih tergantung hostry klubnya. Asai.
1: Ini anak padel nih baru nih. Ini baru anak padel nih.
0: Reklub ya.
1: Jujur,
0: Gen Z.
1: Jujur, gue sampai ke Blok M tuh nyari Alisa kok nggak ada.
3: Berarti kalau misalnya kakak lagi di Blok M Square nih, misal, berarti akunya lagi taman literasi.
1: Oh iya, benar.
3: Kalau kakak lagi di taman literasi, aku lagi di Pasar Raya. Kayak gitu aja pokoknya.
0: Emang nggak mau ketemu lu.
1: Intinya itu sebenarnya ya. Padahal gue udah ditanya pakai apa lagu galau kamu tuh, gue pengen ditanya.
0: Lagi galau.
1: Enggak juga. Udah nggak usah kesitu. Jadi kita Alisa hari ini, kita kedatangan Alisa, senang sekali.
0: Betul.
1: Dengan single terbarunya.
3: Yes.
0: Ini berjudul Strategi Memilikimu.
3: Iya, betul sekali kakak-kakak.
0: Ini yang kali ini lebih ke lagu-lagu apa ya, romansa ya.
3: Roman-romannya romansa nih.
1: Lagi merilis lagu yang bernuansa romansa sekarang.
3: Betul. Karena ini adalah salah satu perjalanan di EP aku ya. Jadi aku kan mau bikin EP nih kakak-kakak. Dan ya aku meskipun signature aku adalah lagu galau gitu ya. Atau lagu yang ngata-ngatain orang-orang yang tidak berperi kemanusiaan itu.
1: Wow.
3: Tapi menurut aku ya segala sisi itu pasti dimiliki lah sama satu orang. Okay. Mau dia segala apapun, pasti dia juga punya sifat romansanya. Bener. Gitu. Mau dia sejahat apapun, pasti ada sisi baiknya dan sebagainya gitu.
1: Bener. Luar biasa. Emang Alisa Dira tuh selalu mengambil POV yang tidak biasa deh.
0: Betul.
1: Iya gak sih?
0: Betul.
1: Selalu
0: ya.
3: Alhamdulillah
0: ya. Bener. Psikologi cuy.
1: Masih inget dong.
0: Masih inget
1: kita
0: dong.
1: Kita tahu UKT kamu berapa.
3: Oh, enggak dong.
0: Terlalu. Kok jadinya serem ya?
1: Orang dekanat ya. Takutnya orang dekanat ya. Iya.
0: Alright. Ini kenapa akhirnya memilih lagu yang buat dirilis sekarang ini bertema romansa nih akhirnya?
3: Karena nanti EP aku itu pokoknya perjalanan gimana dari awalnya aku bisa suka sama satu orang ini dan nantinya aku menjalin hubungan dengan dia dan habis itu diakhiri juga hubungannya, ada fase-fase galaunya dan lain-lain, dan akhirnya nanti bangkit mencari versi diriku lagi gitu. Jadi adalah kenapa akhirnya aku bikin ini, karena menurut aku harus ada bagian dimana memang akunya berbunga-bunga gitu ya. Kayak sebelum orang tersakiti kan biasanya mereka denial dulu. Nah ini fasenya nih
1: Ini saatnya nih.
0: Bener.
1: Ini waktu gue. Ini saatnya gue.
3: Ini waktu gue belum sadar nih.
1: Nah.
3: Jadi lebih ke situ sih.
1: Oh gitu.
3: Iya, dan menurut aku emang jatuh cinta itu pasti pada awalnya kerasa fun ya. Yeah. Jadi aku pengen bikin lagunya juga ya fun gitu.
1: Oh gitu. Okay. Berarti aku bisa narik kesimpulan kalau ini ditulis oleh kamu sendiri dengan pengalaman pribadi.
3: Betul, dan ini okay. dibantu sama satu teman aku lagi. Jadi nulisnya berdua. Tapi dia tuh lebih kayak ke fasilitator gitu ya. Aku udah punya cerita gini. Nah, dia itu jago bikin nadanya. Jadi kita garap, tapi untuk ceritanya emang dari aku.
1: Wah, ini berarti asli real kejadian sama kamu.
3: Real kejadian. Kan judulnya strategi memilikimu.
1: Betul.
3: Kan. Aku tuh kalau misalnya suka sama seseorang, kalau misalnya dilihat dari masa lalunya maksudnya ya. Aku tuh kayak punya ya, strategi tuh sebenarnya bahasa sehari-harinya tuh modus lah.
1: Iya.
3: Cuman kan kita bikin ini lebih keren lagi. Modus kan kayak kuring ya.
1: Iya,
3: kuring
1: kita bikin lebih classy ya.
3: Iya, kalau modus takutnya kayak dikira modus telepon.
1: Iya, aduh, penipuan ya.
3: Iya, jangan ya.
0: Jangan, benar-benar.
1: Jadi judulnya adalah kamu putuskan strategi memilikimu.
3: Iya.
0: Betul.
1: Tapi kamu adalah tipe yang ini gak sih? Yang kayak untuk mendapatkan seseorang, kamu udah mikirin strateginya?
3: Udah, biasanya tau gak strateginya buat apa?
1: Apa tuh?
3: Buat first date-nya, biasanya.
0: Oh, wow, oke.
3: Okay. Kayak kalau misalnya perempuan kan, nggak mungkin nggak sih, bukan nggak mungkin, aku nggak mau bilang nggak mungkin ya, in this era mungkin aja, cuman biasanya kan lebih enak kalau cowok yang ngajak duluan nih.
1: Iya, jelas.
3: Nah itu pasti ada strateginya gimana kita mau mengajak dia gitu.
1: Oke. Okay.
3: Kayak aku pernah waktu itu kayak pengen ngedate sama orang gitu. Tapi ini udah lama banget ya.
1: Iya, iya, iya. Disclaimer dulu ya.
3: Pas aku SMA lagi. Kayak dia jago ngedit. Jago ngedit gini-gini. Terus selalu kayak, eh ajarin gue ngedit dong. Jadi kayak maksudnya gitu.
1: Jadi
3: aku gak mau kayak ngedate itu tuh kelihatannya aku pengen. Enggak. Aku pengen kayak bawa pulang sesuatu juga gitu. Maksudnya kayak bawa pulang ilmu kah, atau kayak apa yang bisa diulik dari dia gitu.
1: Berarti gak sesimpel kamu kayak ngekode, tempat ini lagi lucu nih.
3: Enggak, gitu. I want to make it valuable gitu kan.
0: Bener.
3: Dan biasanya aku kalau first date BTW ajak temen aku biasanya.
1: Jadi bertiga atau berempat atau ramean gitu.
3: Biar kayak dia enggak, biar dia enggak kayak kelihatan kalau gue mupeng gitu. Maksudnya kayak enggak, gue enggak sepengen itu sama lo gitu.
0: Biar enggak kelihatan ngebet banget ya.
1: Strategi.
0: Bener. Halus bro.
1: Halus pisan. Aduh. Oke.
0: Jadi itu salah satu strategi yang dipakai Alisa Dira buat ngajak ngedit ya.
1: Mungkin teman berdua kalau ada yang mau ngedit bisa pakai cara Alisa Dira nih.
0: Boleh. Pokoknya nanti kita bakal ngobrol lagi soal strategi memilikimu. Apakah strateginya sama dengan John Hartman?
1: Salah. Sintayong.
0: Pokoknya nanti kita bakal bahas. Jadi buat kamu yang pengen nanya-nanya, pengen seru-seruan juga, boleh banget teman berdua langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRD Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke 0811 801 05.
1: So jangan kemana-mana, masih di MLC
0: Music Live Chat.

0: Masih di MLC
1: Music Live Chat dan masih bersama Alicia Dira.
0: Alright, tadi kita udah ngebahas sedikit ya soal strategi memilikimu ya. Jadi kalau strateginya Alicia Dira buat ngajak first date ya, itu adalah cara yang halus ya, mulus.
1: Halus gitu. Banget, nggak kelihatan ya.
0: Nggak kelihatan, kalau emang ngebet banget gitu kan.
2: Tapi
0: takutnya kalau gitu malah jadi temen doang gimana?
2: Nah itu menurut aku ya, menurut aku tuh kalau misalnya cowok nggak beneran suka sama orang ini, dia cenderung nggak tahu harus apa. Jadi itu justru seleksi alamnya kalau misalnya dia make a move yang menyatakan bahwa dia emang suka sama aku, baru dia suka sama aku. Karena kalau dia adalah orang yang bingung, bingung itu artinya dia nggak suka.
0: Gak
2: suka artinya gak suka, bingung artinya gak suka. Kalau dia jelas baru dia suka kalau menurut aku.
0: Oke, tapi gimana bisa dikatakan kalau si cowok ini kayak kena nih gitu.
2: Ya kalau dia kayak, kok lama-lama gue nyaman nih. Tapi kalau sekarang kalau misalnya dia ngomong gitu ke gue, mungkin gue kayak ntar ya, tunggu ya, nanti aja kita nikah aja ya.
1: Aduh. Tiba-tiba dari diseleksi mau ngedit tiba-tiba langsung nikah. Kaget juga.
2: Kalau sekarang mungkin gue udah kayak males kali ya untuk main-main something.
0: Benar. Iya ya, kayak gitu. Buang-buang waktu ya jatuhnya ya. Iya,
2: kalau emang mau serius, lu mau nikahin gue enggak nantinya gitu.
1: Zar. Seorang Alicia Dira langsung ya.
2: Tapi ngomong-ngomong IPI ya, ngomong-ngomong IPI. Gue tuh cukup apa ya? Ini adalah salah satu lagu yang gue cukup deg-degan sih waktu rilis.
0: Kenapa tuh?
2: Ya karena sebenarnya gue kan jiwanya tuh galau. Gue bisa nggak ya kira-kira rilis lagu ini dan tulus gitu loh, genuine gitu. Karena kan kayak pasti audiens zaman sekarang makin pinter dong. Mereka bisa membedakan mana musisi yang emang jujur sama karyanya, mana yang pura-pura. Atau mungkin maybe di luar sana ada yang kayak bisa ngedetect, bisa ngerasain kalau ini mah musisi cuma nyari duit doang gitu loh. Dan gue gak mau dicap kayak gitu. Jadi kayak emang ini tantangan banget, gimana membawa rasa-rasa bahagia ke dalam lagu ini dan lain-lain. Tapi untungnya dibantu juga ya sama tim-tim dari label aku, Indosemar gitu. Terus habis itu ada vocal directornya juga.
0: Benar-benar
2: sangat menjaga barrier banget.
0: Tapi apa maksudnya hal-hal yang diterapin, treatment yang dilakukan buat menjaga kejujuran itu apa di lagu ini?
2: Ya pastinya ketika nyanyi nih, misal take vokal gitu ya. Ya berarti kalau hari itu emang lagi galau atau hari itu lagi tidak bahagia, ketika nyanyi tapi ingat aja masa-masa di mana kamu bahagia misalnya, kayak gitu. Jadi emang rasanya itu nggak boleh bohong gitu ya. Terus kayak misalnya dengan kita kan ada foto artwork juga, fotonya fotonya harus senuansa gitu. Dan emang waktu lagi waktu lagi foto untuk artworknya atau buat atau lagi syuting buat videonya, ya emang harus dalam mood yang happy, entah abis ngopi atau apa kita jadi happy bener. Jangan yang penting sebagai pelaku seni ya jangan bohong aja gitu ya.
0: Benar-benar.
1: Sih saya artworknya bahagia sekali dengan bunganya ya. Sedang berbunga-bunga kayaknya.
2: Dan alhamdulillah di Spotify jadi cover buat musik akhir pekan ini. Jadi pokoknya nggak sia-sia nih.
1: Dipakai di Spotify ya.
0: Benar.
1: Ada bunga matahari gitu ya. Ini lucu sih,
0: Dan belakangnya tuh kayak ini ya, ya kayak bikin strategi gitu.
2: Betul,
0: kan,
2: penyelidikan gitu kan. Betul, itu yang bikin dari timnya Indosemar.
1: Ipan keren banget.
2: Ipan dan teman-temannya ada yang
0: Iya
1: sih, kelihatan sih ini adalah karya yang emang terkonsep dan jujur pada penyampaiannya akhirnya.
2: No AI ya.
1: Pastinya. Oke, tapi kalau dari strategi memilikimu sebenarnya emang dari awal kamu udah mikir untuk kayak emang pengen dibikin genre ini berarti fun upbeat gitu ya?
2: Sebenarnya dia bukan yang kayak fun yang kayak
1: semangat banget enggak ya? Enggak,
2: tapi dia tuh lebih kayak pop, tapi gitar bass dan kayak dia ngalun medium tempo lah.
1: Oke. Bukan okay. Bukan yang mewakili dalam butterfly yang lagi tinggi-tingginya gitu.
2: Enggak
1: kan?
2: Sih.
1: Biasanya kan ada yang kayak gitu kan.
2: Enggak, dia kayak lebih ke ih seneng banget deh akhirnya kita bareng.
1: Oh, lebih ke situ ya. Wow. Jadi lagi happy tapi tetap mindful.
2: Betul.
1: Wah, itu keren tuh. Jarang soalnya biasanya orang lagi kasmaran masih mindful tuh jarang banget sekarang gitu.
0: Benar.
2: Kayak gitu sih kakak.
0: Alright. Tapi berarti POV di lagu ini adalah yang benar lagi ngejar atau apa nih posisinya?
2: Jadi kalau misalnya bisa dibedah ya lirik lagu Strategi Memilikimu tuh, kalau di awal-awalnya aku bilang nih ke orang ini kayak, hey, kita bisa bareng itu bukan karena kebetulan loh, karena sebenarnya banyak yang diam-diam tuh aku lakuin. Banyak yang diam-diam ku lakukan kayak gitu. Salah satunya misalnya nih, kalau dia ulang tahun tuh aku catat di kalender aku biar aku jadi yang kayak pertama kali ucapin. Dan yang lainnya jadi kayak terus aku juga ngomong, oh ini tuh hanya salah satu strategi dan masih ada banyak lagi. Karena kan di dalam lagu itu emang ruangnya gak banyak untuk cerita. Kalau misalnya gue sebutin semuanya, lagunya sampai besok dong. Jangan.
1: Lebih ke podcast jadinya kalau begitu daripada lagu ya.
2: Gak ada nih, lu siaran radio
1: Gak cukup. Pasti gak cukup.
2: Iya, jadi lebih ke ya ngasih tahu kalau banyak strategi. Tapi akhirnya aku senang banget karena yang kita yang tadinya gak pasti ini akhirnya jadi kejadian nih. Kita jadi bareng. Dan ketika lo udah punya gue, semua dunia gue buat lo.
1: Anak SMA yang ngomong itu waktu itu ya. Waktu itu SMA kan?
2: Nulisnya. Nulisnya. Tapi merasakannya itu SMA. Ya? SMA. Waktu merasakan. SMA ya? Merasakan. Aku terakhir merasakannya tuh cinta. Yang kayak...
0: Yang kayak apa?
2: Mau diketawain ya? Iya.
0: Enggak. Gak diketawain.
1: Parah lu, Nid.
0: Gak diketawain.
1: Fans Alisa serang edit.
0: Dari gitu.
2: Gak. Aku pertama kali yang merasakan. Aku pertama kali dan terakhir kali merasakan jatuh cinta yang beneran kayak jatuh cinta tuh pas aku SMA.
0: Okay.
2: Iya, emang terdengar lucu sih ya SMA. Cuman aku kayak merasa umur gak bisa diremehin sih.
0: Iya, bener.
2: Iya, dan gak boleh denial kalau itu rasa cinta, itu gak tabu kok.
0: Benar.
2: Selama apa yang kita lakuin itu kita kontrol. Maksudnya gimana boundaries dalam kamu saat menyukai orang dan lain-lain itu bisa dikontrol. Tapi kalau rasa tuh gak bisa. Betul. Gitu ya.
1: Dan mungkin kamu punya kemampuan nulis lagu itu jadi lagu baru sekarang kan.
2: Baru sekarang dan butuhnya maksudnya gitu.
1: Iya.
2: Kayak penulis lagu tuh biasanya mereka punya stok memori ya, yang disimpan lewat foto atau lewat diary-nya mereka. Dan ketika mereka baru butuh untuk nulis lagu tentang suasana itu, dia udah punya banking stok. Jadi kayak tinggal gue lihat-lihat lagi, gue udah inget ya rasanya gimana.
1: Jadi nih cerita nih.
0: Gokil.
1: Gue jadi penasaran deh.
0: Yes.
1: Kita dengerin dulu kali ya.
0: Ini single terbaru dari Alisa ya.
1: Betul.
0: Strategi Memilikimu. Tetap di MLC
1: Music Live Chat.
3: Music Live Chat.

0: Chelsea.
1: Music Live Chat dan masih bersama Alisa Dira. Dan Alisa, malam ini kamu mau live TikTok enggak?
2: Jujur sering lewat.
1: Jujur sering lewat.
3: Serius gak sih? Serius. Pernah mampir kayak halo.
1: Halo.
3: Nanti
1: kapan-kapan mampir ya. Kita ikut donat, bro.
2: Iya, waktu itu pas lagi nonton, lagi rame sama penontonnya.
1: Iya. Aduh, sungkan nih.
3: Lagi asik ya, asik lagi sendiri.
2: Ya kan begitu, kalau live kan emang kita cuma lihat ke HP gitu kan.
1: Tapi kamu emang spesialis live malam ya.
3: Iya, karena aku emang baru sempat baru sempat untuk nge-live tuh malam-malam. Kan aku pagi sampai siang kuliah. Siang sampai malam tuh aku antara ke Blok M, konten ya kan, atau enggak ke kantor label gitu, atau aku olahraga, atau aku ngerjain hal lain. Baru malam tuh kayak waktu aku untuk
2: bebas lah ya.
1: Ngobrol sama orang-orang. Sampai malam banget kadang-kadang ya, jam
3: kadang
1: jam 12 ya.
3: Kadang-kadang. Iya lagi. Terciduk.
1: Enggak apa-apa kan, interaksi sama orang seru kan?
3: Seru dong.
2: Alright, anyway, balik lagi ngomongin soal strategi memiliki mu. Jadi kita udah dengerin juga lagunya. Kalau kalau gue dengerin sih mungkin vibesnya kayak ini ngangkat nuansa romantis ya, meromantisasikan hal itu ya.
3: Jujur.
1: Dan ternyata emang soft gitu ya, lembut banget gitu.
2: Gue kerasanya sih ada kayak hangatnya tuh.
3: Menyelimuti.
2: Asik. Permainan kata-kata.
1: Iya, benar.

0: Giot memiliki.
1: Ah,
0: boleh sweet. Boleh gantian yeah. 1 2 3 gitu.
2: Oh, iya,
3: abis itu Ipan ya. Ipan katanya beli obat tetes mata.
2: Enggak usah, enggak usah. Matanya lagi sakit iya, soalnya.
3: Kelilipan.
2: Ya. Bener. Masa kalo, gua sapuin ini.
3: Kalau gue ya, kalau gue tuh paling riset paling basic ya.
2: Iya, pastilah.
3: LinkedIn.
0: Oh, itu too much sih.
2: Itu cari kerja apa gimana?
3: Karir lu bagus sih. Jadi
2: pegawai itu doang ya.
3: Kayak achievement lu apa ya selama kuliah ya?
0: Ini lagi nyari anak magang ya.
3: Nyari intern probation ya kayaknya. Dia paling riset simple sih. Maksudnya emang hal-hal yang kira-kira apa yang relate sama dia dan relate sama gue gitu.
0: Mencari tahu ya.
3: Tahu dan kesamaan yang sama. Oh, itu paling basic sih.
2: Betul.
3: Baru mungkin kayak ngajarin ngedit orangnya gitu yang mau diajarin
2: itu tadi. Itu tadi dia.
0: Sesuai skill aja sih kak. Sesuai skill aja sih.
3: Pakai CapCut.
2: Jangan jeduk kok.
3: Jangan dong.
0: Oke, kedua boleh nih dari kakak.
2: Oke, kalau gue ya, sebenarnya balik lagi tadi benar sih riset. Kita tahu apa yang dia suka. Kita ya banyak ngebahas soal yang dia suka sih sebenarnya sih.
0: Buat memulai obrolan. Jadi yang kedua membahas yang dia suka ya. Oke.
2: Dan kalau misal kita udah berhasil ngajak first date nih, kita harus bisa membuat gimana caranya kita bisa second date.
3: Ada lainnya tuh, Dit. Yang ini bayar tiket kan?
2: Oh iya,
3: bayar something.
0: Iya, terus kayak nanti gini ya. Lanjut.
2: Kalau misal kita nonton nih, ya kita aja yang bayar.
3: Iya.
2: Kita dulu yang bayar.
3: Terus kan nanti enggak enak kan?
0: Enggak enak.
2: Mau bayarin enggak usah, nanti besok aja.
3: Gila. Belut listrik emang susah nih emang nih.
2: Nyengat tuh.
3: Oh, tadi edit berarti lo lebih ke nyari hal yang dia suka ya.
2: Benar.
3: Kalau dia suka videoin bis lewat gitu, misalkan ceweknya bis mania, tetap lo akan bahas itu juga berarti.
2: Gak usah, yuk nonton aja yuk.
0: Tadi tambahin satu lagi dong.
2: Boleh.
0: Enggak, kalian emang tambahin satu lagi. Dari cowok aja, dari cowok.
3: Selain tadi riset, bener. Terus juga bahas hal yang sama. Biasanya kita masuk ke hal-hal yang mulai care sama hal-hal cewek.
2: Bener.
0: Oh, gitu.
3: Karena kan cowok kayak cuek banget gitu.
0: Misalnya
3: kan.
0: Kayak dia lagi PMS.
3: Iya.
0: Terus kayak
3: Yogurt atau es krim gitu kan bisa ngurangin sakitnya.
2: Kita bikin ala-ala kit-kitnya gitu loh.
0: Iya,
2: ada jajannya.
0: Emang kalian pernah kayak gitu?
3: Pernah
2: dong.
0: Serius gak sih?
2: Iya dong.
3: Keren banget. Tenang bro.
2: Gitu.
0: Ini aku nanyanya ke cowok-cowok karena kemarin aku kan ngonten 3 tips buat dapetin cewek gitu. Dari POV cewek, bukan dapetin, maksudnya menaklukkan hati cewek. Komen-komennya gini katanya.
2: Apa tuh?
0: Komen-komennya, nelayan tidak belajar pada ikan yang dipancing.
3: Keren.
0: Jadi yaudah deh, sekarang coba deh belajar sama nelayannya. Yaudah deh.
3: Iya.
2: Bener.
3: Sayangnya mereka mancing, kita kan pakai jala deh. Enggak, maksudnya biar lebih ke kurasi lagi.
0: Ini buat teman-teman cewek aku gitu ya, buat kesayangan-kesayangan aku, jangan terlalu percaya juga sama cowok karena mereka nebar jala juga gitu loh.
3: Kamu kan diseleksi dulu gitu.
0: Nah, kan mereka seleksi dulu, kalian juga seleksi.
3: Harus dong.
0: Ya.
3: Harus dong.
0: Oke.
3: Okay. Ilmu mancing.
2: Jangan lupa pakai essence.
3: Nah. Bukan.
0: Terus apa lagi?
3: Ya itu. Kalau lo apa nih tambahan nih?
2: Apa lagi ya kalau gue?
3: Strategi-strategi yang centil.
2: Asik.
3: Apa dia?
2: Apa ya kalau gue ya? Kalau bisa sih jangan matiin chat sih. Berdua sih itu yang penting.
0: Jangan matiin chat ya. Jadi kayak misal kayak good night, terus kayak good night, kamu deh.
2: Ya gak gitu, tetap tahu dong. Kan tahu harus tahu boundary juga tadi.
0: Oh, gini, good night. Kan dia jawab good night nih. Terus kita kayak baru balas besoknya.
3: Iya. Sorry banget ini. Baca.
2: Gitu.
3: Iya.
2: Jadi jangan terlalu ngebet.
3: Bener.
2: Jangan terlalu ngebet.
0: Main
2: smooth aja.
0: Slow gitu, but steady.
2: Nah,
3: ini nelayan tidak lagi.
0: Stop. Tapi orang
3: lucu tuh.
0: Tapi itu sebenarnya kayak sebenarnya kalau dimasukin ke hati tuh sebagai

0: gue agak tersinggung ya dibilang ikan yang dipancing ya. Bener.
1: Tapi kalau konteksnya jadi lucu gitu.
2: Iya, benar.
0: Ya, ikan yang dipancing juga nggak mau kalau nelayannya jelek, kan? Gituin.
1: Kalau umpannya jelek, kalau umpannya jelek,
2: harus pilih-pilih kan?
0: Iya, umpannya, kan? Oh benar.
2: Ini perumpamaan aja.
0: Kalau di sosmed tuh ya satu atau dua orang komen gitu, langsung 100 komen lainnya.
1: Aduh, aneh-aneh banget sih komen. Emang ajaib, warga TikTok ajaib. tuh ajaib banget ya. Tapi kita juga ngomong-ngomong tentang komen, kita mau bacain yang udah masuk kali ini.
0: Oh,
2: bener. Ini tadi ngomongin soal apa percetetan ya. Ini ada Octadian yang bilang, jadi harus slow respon ya Kak Ica, katanya.
0: Berarti itu enggak sih. Okay. Jadi ya, kita jangan kelihatan kayak orang yang online terus.
1: Okay.
0: Tapi ya kalau slow respon tuh kelihatan juga sih terlalu jual mahal. Jadi ya biasa aja kayak... Ya kalau kadang-kadang mau ngebales 10 menit kemudian gak apa-apa. Tapi kalau emang lagi, pokoknya jangan buka HP demi balas chat dia gitu. Jangan yang kayak kita bela-belain. Sesuai aja sama
1: jangan
0: gimana.
1: Jangan too much ya.
0: Jangan kelihatan kayak direncanain gitu.
1: Iya benar.
2: Walaupun udah punya strategi.
0: Strategi masuk.
1: Kata Octadian, nelayan tidak pernah belajar dari ikan yang dipancing.
2: Kelas.
1: Beneran lagi.
2: Kelas. Karena bongkar rahasia. Ya,
1: katanya ada yang bilang bongkar rahasia nih.
0: Oh, siapa yang bilang itu?
1: Ada
2: Seth Stickman.
0: Oh, ya Kak Seth Stickman. Hai, Kak Seth.
2: Benar-benar ya.
0: Siapa lagi?
2: Ada siapa lagi nih, Lan?
1: Ada dari Ilham kali ya?
2: Benar.
1: Ini nih, Ilham. Kalau misalkan Alisa diberi kesempatan untuk kolaborasi dengan musisi lain, kira-kira pengen kolab sama siapa? Oh, menarik.
0: Menarik ya. Sangat menarik kalau misalnya ditanya aku pengen kolab sama siapa? Dari dalam negeri dong ya. Kalau misalnya
1: dalam negeri boleh, luar negeri boleh.
0: Kalau misalnya ditanya mau kolab sama siapa, aku sebenarnya paling pengen tuh sama, gak tahu ya, aku lagi suka banget Ari Lesmana.
1: Oh iya?
0: Iya, wow. Karena kayak iya. Kemarin dia juga abis ini kan ngerilis lagu bareng Lava Pratomo sama White Chorus gitu kan. Jadi kayak aku suka ciri khas suaranya, terus cara penulisan lagunya juga gitu ya. Terus tapi kalau misalnya itu emang terlalu kurang sejalan banget, mungkin aku pengen sama Perunggu sih.
1: Wah, keren.
0: Tapi bikinnya lagu-lagunya kayak Ini Abadi gitu. Oh,
1: asik sih, asik
0: bukan
1: sih.
0: Bukan yang kayak
1: gitu. Tapi asik sih Perunggu, kalau bayanginnya asik
2: bisa
1: sih.
2: Bisa,
1: Perunggu bisa tuh.
2: Alright.
1: Terus ada lagi enggak, Dit? Siapa nih?
2: Ada Ujang Gedu.
0: Ada Ujang Gedu. Hai Ujang. Hai.
1: Katanya hai Kak Alisa, penyanyi favoritku.
0: Terima kasih Ujang penonton live aku.
1: Oh iya. Join nih.
0: Malam ini jangan lupa join ya.
2: Ada juga Sasnil Nora.
1: Katanya semangat Ica.
0: Okay. Makasih.
1: Oke.
0: Siapa namanya?
2: Sachi.
0: Sachi. Itu Kayuan. Hai Kayuan.
2: Oh wow.
1: Halo.
0: Iya.
1: Wah, banyak ya.
2: Banyak ya.
1: Oke.
0: Makasih.
2: Oke, sekarang kita geser ke WhatsApp dulu.
1: WhatsApp
2: ada Lara yang udah nanya nih. Nah, ini sebenarnya cukup dalam sih pertanyaan.
0: Aduh, cukup berat.
2: Ini kalau ada nggak satu momen dalam perjalanan Kak Alisa sebagai musisi yang mungkin ngerasa benar-benar lelah, capek, ragu gitu sebagai musisi gitu, dan mungkin sampai bahkan mempertanyakan terkait jalan musik ini emang pilihan yang tepat atau enggak? Gitu. Pernah ngalamin hal kayak gitu?
0: Sebenarnya pernah banget sih Kak. Jadi aku tuh pernah ngerasa kayak gitu malah akhir-akhir ini gitu, karena kayak aku kan besar dengan ngelihat orang tuh kalau dulu jadi penyanyi tuh kayak tinggal exist dengan lagu-lagunya.
1: Betul.
0: Nanti biarkanlah misalnya media-media yang menyebarin gitu kan. Aku tinggal
1: asik. Iya, tampil ya.
0: Iya, tapi kalau sekarang ternyata emang harus terima fakta bahwa kalau emang aku ngeliatnya sih setelah COVID ya, setelah COVID lo emang belum naik sebagai musisi, ya unfortunately lo juga harus ngerangkap sebagai content creator juga gitu ya. Jadi itu sih yang bikin aku kayak susah banget ya sekarang, apalagi aku sebenarnya di satu sisi senang banget karena banyak teman-teman lainnya yang emang bisa dengan mudah untuk nge-upload ke digital streaming platform gitu ya. Aku gak mau saing-saingan banget maksudnya. Ya aku seneng lah kalau misalnya teman-teman yang lain juga bisa mengekspresikan karya mereka gitu. Cuman kan emang sebagai musisi kita juga kayak, oh berarti saingan makin banyak dan lain-lain. Betul. Cuman ya kalau masalah itu sih kita gak bisa kontrol ya gitu. Jadi emang usahanya yang harus digetolin. Tapi kan dari sini aku jadi belajar bahwa karena aku ternyata harus belajar, terpaksa belajar ngonten. Akhirnya aku enjoy gitu loh. Dan itu ternyata bisa jadi opportunity baru juga ya. Kayak gitu loh. Jadi ya ada lelahnya pasti ada banget, mempertanyakannya pasti ada banget. Cuman emang balik lagi sih menurut aku, kalau jadi pekerja seni tuh kita jangan lihat duitnya dan lain-lain. Karena emang apa ya, kalau orientasinya ke situ sih gak bisa sih. Menurut aku emang harus kejujuran hati sih.
2: Benar-benar.
0: Jadi ketika kita merasa lelah, kita balik lagi ke motivasi awal kita gitu.
2: Oke, benar-benar. Gitu. Jadi melihat kayak pertama kali memilih hal ini tuh karena apa?
0: Karena gitu apa ya? Gitu. Dan betapa dulu kamu inginnya punya single sendiri misalnya. Benar-benar, betapa benar-benar kamu pengen ada di Spotify misalnya. Kayak sekarang kan alhamdulillah aku ada di radar ya kak.
1: Iya.
0: Alhamdulillah banget,
1: banget dong.
0: Itu kan adalah mimpi yang sebenarnya aku gak pernah expect gitu ya. Mungkin kalau dimasukin ke playlist atau apa adalah doanya gitu. Maksudnya kayak bisa lah, bisa lah ini dengan bantuan labelku dan lain-lain. maksudnya bantuan untuk kayak ini ya, maksudnya untuk kayak oh kalau di label kan lebih profitable lah ya, dan kayak lagunya juga lebih di blast kemana-mana gitu. Cuman maksudnya ya bisa lah gitu. Cuman kalau misalnya jadi radar terus ada di billboard, muka aku tuh kayak aku gak pernah menyangka itu gitu loh. Jadi kalau misalnya capek ya ingat aja bahwa kemarin-kemarin aja sama Allah tuh aku udah dikasih kejutan gitu kan. Mungkin kedepannya juga pasti ada gitu.
1: Amin.
2: Wah, benar-benar. Dan ini juga kedepannya katanya bakal ada mini album ya.
0: Betul.
2: Ini jadi debutnya Alisa Dira berarti ya.
0: Iya.
2: Mini album pertama.
0: Betul.
2: Ya.
0: Betul, pertama banget nih setelah lagu pertama aku tuh 2023.
2: Itu
0: 3 tahun.
1: Waduh, seru
0: tahun
1: banget ya. Ini seru banget.
0: Seru banget.
1: Berisi berapa lagu ini?
0: 6 kok.
2: 6 lagu ya?
0: 6 lagu.
2: Garis merahnya apa? Benang merahnya apa nih? Dia
0: saya.
2: Oh ini.
1: Dira.
0: Nah, garis benang merahnya adalah ini semua lagu aku yang ciptain.
2: Okay.
0: Itu sih sebenarnya. Jadi DNA-nya ada di liriknya sih.
2: Oh.
0: Karena genrenya beda-beda ya maksudnya. Oh. Jadi dari 1 sampai 5 sebenarnya track-nya sama-sama kayak tadi lah, kayak lagu Strategi Memilikimu, sama ada yang udah rilis 17 sudah bisa tertawa. Jadi kayak simple music, enak. Tapi buat yang ke-6 ini genrenya nanti bakal di-spill ya. Pokoknya genrenya lebih joget, bisa buat joget.
2: Joget Brazil.
1: Gitu. Joget Brazil. Boleh.
2: Alright. Berarti targetnya kapan ini? EP-nya akan dirilis?
0: Iya, targetnya tahun depan sih.
2: Tahun depan ya. Jadi ditunggu nanti.
1: Ditunggu ya.
2: Kira-kira
0: ya,
2: kapan? Teman-teman. Pokoknya kepoin aja Alisa Dira.
1: Iya, yes, benar banget.
2: Spam terus kapan?
0: Kalau teman-teman RRI Pro apa namanya, Kak?
1: Apanya?
0: Sapaannya.
1: Teman Pro 2.
0: Teman Pro 2, ditunggu ya.
2: Asik. Alright, terakhir deh mungkin dari Alisa Dira ada yang ingin disampaikan gak ke Teman Pro 2 seluruh Indonesia?
0: Aku mau mengucapkan terima kasih banyak hari ini udah menyempatkan untuk nonton. Khususnya, maksudnya buat teman-teman yang Teman Pro 2 yang sebelumnya belum tahu aku. Salam kenal, aku Alisa Dira, aku penyanyi dan penulis lagu. Semoga abis ini kalian akan cek lagu-lagu aku juga. Dan
2: amin.
0: Buat teman-teman yang udah pada tahu aku, yang viewers live aku, tidak berhenti-henti aku ucapkan thank you banget buat teman-teman yang udah selalu support gitu ya. Meskipun ini bukan live TikTok aku, tapi kalian tetap mau join ke sini. Makasih banget kalian. Kalian harus tahu bahwa itu yang bikin aku semangat terus. Kalian yang bikin aku semangat.
2: Let's go. Jadi jangan lupa ya buat selalu dengerin lagu-lagunya Alisa Dira.
1: Betul.
2: Di Smody SP, terutama lagu Strategi Memilikimu ada ya?
0: Ada dong.
2: MV-nya sudah ada?
0: Lirik video. Semi-semi lah sebenarnya. MV juga.
2: Iya, bisa dibilang gitu ya. Bisa dicek di mana berarti itu?
0: Di YouTube-nya Indo Semar Sakti.
2: Dan tentunya bisa di-request di Pro 2 FM seluruh Indonesia.
0: Let's go.
1: Ada yang nanyain merchandise nih. Merchandise sudah ada belum?
0: Oh, merchandise sudah. Nanti aku mau bikin sih.
2: Pokoknya nanti ditungguin aja ya semuanya ya. Thank you so much, Alisa.
1: Thank you banget, Alisa.
0: Terima kasih, kakak-kakak.
2: sukses selalu, ditunggu amin. Nanti EP mini albumnya ya.
0: Amin, ya. Yes. Ditunggu aja, semoga lancar-lancar.
1: Amin, ya. Jangan bosan untuk main kesini lagi pastinya.
0: Nggak bosan dong, mau tiap hari.
1: Waduh, jangan dong.
2: Aduh,
1: jangan
2: itu
1: dong.
2: Tanda tangan kontrak kalau itu.
1: Oh iya, bener juga ya.
2: Alright, terima kasih teman produser seluruh Indonesia juga udah seru-seruan satu jam terakhir ini barengan sama Alisa Dira.
1: Abis ini bakal lanjutin sama penyiar Produ FM seluruh Indonesia kesayangan kamu pastinya. So, gue Elanda pamit.
2: Eri Tama pamit.
0: Dan Alisa juga Dira pamit.
2: Bye-bye.

0: Jaga malam. Jangan galau malam-malam. Jaga malam.
1: MHz Pro 2 RR Merauke, teman terbaik kamu. Balik lagi teman Pro 2 di Jaga Malam, jangan galau malam-malam. Dan baru kita dengerin ya, MLC Music Live Chat bareng Kak Edit dan Kak Elan, teman Pro 2 dan juga Alisa nih. Dan kali ini kita balik lagi ke RR Merauke bareng sama Haidar yang bakal nemenin kamu sampai jam 11 malam nanti nih. Jadi buat kamu nih teman Pro 2, Haidar juga mau ngebukain request nih di jam 11 sampai jam 11 ya, maksud Haidar. Dari jam 10 ini langsung aja ke WhatsApp kita di 082148994964. Dan selain itu Om Pro 2, Haidar bakal ngebawain kamu nih info-info menarik dari dunia film dan juga lagu ya, lagu musik lah Om Pro 2. Jadi buat Om Pro 2 nih, jangan kemana-mana, stay tune terus saja di 96.4 Pro 2 RR Merauke, teman terbaik kamu.

cotton candy atau lebih dikenal dengan sebutan arum manis atau gulali kapas adalah permen gula pintal yang menyerupai kapas. Biasanya mengandung sedikit perasa atau pewarna makanan. Makanan ini sangat disukai oleh anak-anak. Lalu, siapa sebenarnya penemu dari gulali kapas? Penemunya adalah seorang laki-laki yang berprofesi sebagai dokter gigi bernama William James Morrison dari Nashville, Tennessee, Amerika Serikat. William juga pernah menjabat sebagai presiden Asosiasi Dokter Gigi Tennessee. Uniknya, William ternyata juga pecinta makanan manis, padahal dia sendiri adalah dokter gigi yang selalu mengingatkan untuk jangan terlalu sering mengkonsumsi permen atau makanan manis.

0: Besok udah masuk kerja. Kok males gini ya? Gak semangat.
1: Oh, itu namanya Post Holidays Blues.
0: Hah? Apaan tuh?
1: Post Holidays Blues itu tuh perasaan malas, kurang semangat, atau bahkan stres karena harus kembali ke rutinitas setelah liburan panjang berakhir. Tapi kamu gak usah panik deh, karena kondisi itu sebenarnya emang umum terjadi kok. Untuk ngatasinnya, kamu bisa lakuin hal-hal sederhana, kayak misalnya tidur yang cukup, makan makanan yang sehat, olahraga ringan, bahkan juga sekedar sharing cerita liburan kamu sama temen, dan juga pelan-pelan mengembalikan rutinitas kamu. Jangan lupa juga nih untuk berikan waktu untuk tubuh kamu beradaptasi dan juga kembali memulai rutinitas harian. Udah deh, yuk, semangat kerja lagi. Agak kerasa, juga udah gajian lagi.
2: Yuk jaga malam bareng Pro 2.

96,4 MHz Prodo RR Merauke, teman terbaik kamu. Dan kita balik lagi, teman Pro 2 di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam, masih bareng sama Haidar nih. Dan kali ini teman Pro 2, ada, kan kita tuh baru mengangkat piala ya teman Pro 2 ya, di lapangan hijau nih, di sepak bola ya, timnas kita gitu teman Pro 2. Jadi pemenang di ASEAN ya teman Pro 2, di FIFA ASEAN Cup 2026 nih. Dan setelah meraih gelar ini nih teman Pro 2, perjalanan timnas Indonesia itu tuh menuju panggung sepak bola dunia itu teman Pro 2 bakal dihadirkan dalam film dokumenter dengan judul The Longest Wait nih teman Pro 2. Karena lama banget ya. Dan akhirnya kita bisa mengangkat piala itu teman Pro 2. Jadi dari Beach House Pictures bareng-bareng sama Fremantle nih, ini tuh udah ngerilis trailer perdana dari film The Longest Wait nih, yang dia tuh ngerekam gitu kan perjuangan skuad Garuda nih selama menjalani kualifikasi Piala Dunia di 2026. Dan film ini tuh ngehadirin gitu kan sisi-sisi perjalanan timnas yang mungkin jarang banget kita lihat nih teman Pro 2. Mungkin dari mulai dari suasana ruang ganti gitu kan, terus hubungan antar pemainnya seperti apa, kerja tim pelatihnya, sampai dukungan keluarga ya teman Pro 2, dan juga kehidupan para pemain di luar lapangan nih. Dan sejumlah pemain sama staf kepelatihan juga ada berbagi cerita nih teman Pro 2 di wawancara gitu pada saat itu. Di antaranya nih teman Pro 2 yang memberikan pandangan mereka gitu kan teman Pro 2, itu tuh ada Marcelino Ferdinand, ada Justin Hubner, Egy Maulana, Jay Idres teman Pro 2, dan juga Nova Arianto nih. Jadi The Longest Wait ini itu diproduksi sama Beach House Pictures, jadi rumah produksi asal Singapura teman Pro 2, yang sebelumnya itu pernah menggarap juga sejumlah dokumenter untuk platform streaming internasional. Dan setelah mengalami beberapa kali perubahan jadwal nih, dan sekarang teman Pro 2, film itu bakal serentak ditayangkan di bioskop Indonesia di tanggal 28 Oktober 2026. Dan itu tepat banget ya teman Pro 2 sama Hari Sumpah Pemuda nih. Jadi filmnya itu bakal nyeritain gitu kan, dan juga jadi tatatan buat perjalanan Garuda, sekaligus juga ngajak kita teman Pro 2 sebagai penonton untuk ngeliat gitu kan lebih dekat perjuangan para pemain sama staffnya dalam mengejar impian ngebawa Indonesia nih ke panggung Piala Dunia. Ya setelah kita menang di FIFA ASEAN Cup ya teman Pro 2 ya, semoga aja gitu kita bisa meraih juga Piala Dunia di tahun berapa nanti ya, 2029 teman Pro 2 atau 2030 gitu kan. Kita tunggu aja teman Pro 2, semoga di hari ini menjadi langkah pertama gitu kan, di awalnya meraih kemenangan di FIFA ASEAN Cup dulu, nanti masuknya ke World Cup. Amin. Haider sih nungguin ya teman Pro 2 ya, kamu nungguin gak? Dan teman Pro 2, itu tadi info pertama dari Jaga Malam di jam 10 sampai jam 11 ini nih. Dan selain itu teman Pro 2, ada dari dunia musik, di mana kan Avenged Sevenfold nih bakal hadir ke Indonesia ya teman Pro 2, bakal konser nih. Udah hitungan hari kira-kira kapan teman Pro 2, atau kamu udah ada yang megang karcisnya nih, udah megang nomor kursi buat nonton Avenged Sevenfold. Jadi either selain ini teman Pro 2 bakal ngebawain kamu info selengkapnya tentang apa aja sih yang bakal dibawa nih di Avenged Sevenfold di JIS, di Stadion International Stadium ya teman Pro 2, Jakarta International Stadium nanti di tanggal tanggal berapa yo. Selain ini bakal either bagiin buat kamu semua, jadi jangan kemana-mana, stay tune terus aja di 96,4 Pro 2 RR Merauke, teman terbaik kamu.

0: Harga kemeja ini 210.000, kacamata ini 75.000, kalau tas keren ini hanya 500.000.
1: Ketika kita lagi makan di restoran atau sedang berbelanja, kadang kita menemukan harga yang ditulis dengan satuan K. Sebenarnya, kenapa ya satuan K dibaca ribu saat menyebutkan harga atau jumlah? Dilansir dari Merriam-Webster, satuan K memiliki kepanjangan kilo. Kilo sendiri adalah unit pengukuran dalam sistem satuan internasional. Misalnya dalam mengukur jarak, 1 kilometer sama dengan 1000 meter. Kata kilo berasal dari bahasa Yunani, shiloi, yang berarti ribuan, dan digunakan untuk menyatakan banyak atau jamak. Penggunaan K sebagai singkatan untuk menyebutkan ribu dimulai setidaknya sejak pertengahan tahun 1940-an. Kemudian sistem penghitungan ini mulai banyak yang mengadopsinya, sehingga sekarang kita bisa menemukannya pada harga barang dan jumlah follower akun media sosial. Penggunaan huruf K untuk menyatakan ribu tentu banyak keuntungannya. Selain mempersingkat penulisan, juga bisa lebih hemat tempat.
0: Udah ngerti kan sekarang? Beli dong, jangan nanya terus.
2: Yuk jaga malam bareng Pro 2.

Tidak hanya di Mesir, mumi juga ada di Indonesia, tepatnya di Wamena, Papua. Berbeda dengan mumi di Mesir, mumi yang ada di Papua ini berbentuk utuh dan berwarna gelap. Proses pengawetannya dengan cara dikeringkan di bawah sinar matahari, setelah itu ditempatkan di dalam gua, lalu diasapi hingga 1 bulan, sampai cairan dari tubuh sang mumi mengering. Ada 7 mumi di Papua, berada di Kabupaten Jayawijaya dan Kabupaten Yahukimo.

0: Jaga malam. Jangan galau malam-malam. Jaga malam.
1: Sembilan koma empat megahertz Pro 2 dari Merauke, teman terbaik kamu. Dan kembali lagi Tom Pro 2 di Jaga Malam bareng sama Haidar nih. Dan Tom Pro 2 ada salah satu info dari band heavy metal asal Amerika Serikat, Tom Pro 2, yang dijadwalkan akan tampil di Jakarta, di Jakarta International Stadium ya, atau JIS nih, di Jakarta Utara, Tom Pro 2. Jadi kehadiran Avenged Sevenfold itu tuh balik lagi jadi perhatian gitu kan buat kamu nih.

itu rasanya sama Pro 2. Dan selain Dear God juga ada Afterlife, terus ada Seize the Day dan juga A Little Piece of Heaven nih sama Pro 2. Jadi ini konser kali ini ya itu tuh bakal ngehadirin 13 lagu nih sama Pro 2. Dan diantaranya tuh bakal ada lagu Nightmare, Afterlife, terus Separate for Fire, Seize the Day, Hell to the King, Bad Country sama Cosmic nih sama Pro 2. Jadi masih ada banyak lagi lagu-lagu yang bakal dibawain sama Avenged Sevenfold nanti. Dan ada beberapa lagu juga nih dalam daftar ini tuh yang udah kecatat gitu kan sebagai tour debut. Termasuk lagu-lagu kayak Magic, lagu kayak Magic gitu. Terus ada Seize the Day sama MEA di tahun Pro 2. Dan konsernya nanti tuh berlangsung 2 hari lagi. Makanya buat kamu nih tahun Pro 2 yang udah nyiapin karcis nih, tiket kan, nomor kursi nih tahun Pro 2 di tanggal 10 Oktober 2026 nanti di JIS Jakarta Utara gitu. Buat kamu yang udah ngantongin tiket ya tahun Pro 2, pastiin juga buat ngikutin informasi dan juga hal-hal berkaitan dengan konser yang ada di Avenged Sevenfold nanti dari penyelenggara gitu kan, nomor 2 terkait jadwal masuknya, terus penukarannya seperti apa, penggunaan gelang konser juga itu harus diperhatiin ya, nomor 2 sama aturan yang berlaku di area stadion. Dan buat kamu yang mungkin datang dari luar Jakarta nih, persiapkan juga untuk perjalanan dan juga waktunya ya nomor 2, karena kedatangannya pasti lebih awal gitu kan, untuk mengantisipasi kepadatan lalu lintas yang berada di Jakarta atau di sekitaran tempat konsernya nanti nih tanggal 2. Kamu kalau misalkan datang ke konser Avenged Sevenfold nih tanggal 2, lagu apa yang paling pengen kamu denger? Haider pengen tahu deh. Kita ngobrol-ngobrol bareng tanggal 2 sampai jam 11 nanti di WhatsApp kita di 082148994964. Dan selain ini tanggal 2, kita dengerin salah satu lagu dari Avenged Sevenfold nih dengan judul Set Me Free. Dan setelah ini, Haider sebelum penutupan di Jaga Malam, kali ini Haider bakal bawain kamu kisah inspiratif dulu untuk menemani malam hari kamu semua. Jadi jangan kemana-mana, teman Pro 2. Stay tune terus saja di 96,4 Pro 2 RM Roke, teman terbaik kamu. And set me free. Hear it out.

0: Sepatu Yaya udah bolong. Belikan yang baru ya, Ma.
1: Tapi talinya kan masih cukup kuat buat Yaya berjalan dan berlari. Pakai aja dulu ya, sayang.
0: Ma, kos kaki Yaya udah kendor nih. Tuh, turun-turun terus.
1: Sini, sayang. Mama ikat karet biar kencang lagi. Biar gak turun-turun lagi.
0: Ma, Yaya capek jalan kaki terus ke sekolah. Belikan Yaya sepeda ya, Ma.
1: Iya, ya. Bisa juara lomba lari cepat kan? Karena kaki-kaki Yaya yang kuat. Karena setiap hari jalan kaki ke sekolah.
2: Bersyukurlah dan jadilah kreatif. Sebab mengeluh tidak akan membuat kita menjadi kuat dan tangguh.

96,4 MHz Pro 2 Radio Baroke, teman terbaik kamu. Dan Tom Pro 2 di penghujung acara jaga malam kali ini Heather bakal ngebawain kamu kisah inspiratif nih Tom Pro 2. Untuk menemani yang buat kamu nih yang udah mau tidur udah di atas kasur nih Tom Pro 2 sambil dengerin radio digital ataupun terestrial ya di 96,4 nih Tom Pro 2. Biasanya nih Tom Pro 2, pernah gak sih kita tuh mikir kalau misalkan sebuah kebohongan kecil itu tuh bisa ngebawa akibat yang besar? Jadi Tom Pro 2, ada di sebuah desa nih tinggal seorang anak yang setiap hari itu punya tugas untuk menggembalakan domba di atas bukit. Dan ada satu hari dia tuh ngerasa bosen nih dan dia tuh cari cara buat ngehibur diri dia sendiri. Jadi dia tuh lari nih Tom Pro 2 ke desa sambil berteriak, Ada serigala. Dan orang-orang atau warga yang mendengarkan gitu kan teriakan itu langsung ninggalin pekerjaan mereka dan berlari untuk nolong. Tapi sampai di bukit mereka gak ngelihat dan juga gak nemuin satupun serigala. Tapi sang anak itu tuh malah justru ketawa di Tom Pro 2 karena berhasil ngebuat warga-warga tuh pada panik. Beberapa hari kemudian ia juga mengulangi lagi perbuatannya nih. Warga kembali datang tapi lagi-lagi gak ada serigala sama sekali. Dan kali ini mereka tuh ngerasa kesel dan juga ngingetin buat sang anak ini tuh biar gak bohong lagi. Sampai satu hari di sore-sore nih Tom Pro 2, serigala itu tuh benar-benar pada datang. Dan sang anak tuh ketakutan dan juga berlari untuk meminta pertolongan. Kata anak ini tuh, serigala, tolong, kali ini benar-benar ada serigala. Tapi sayangnya karena udah ketipu dua kali ya Tom Pro 2, gak ada warga yang datang sama sekali. Jadi mereka tuh ngira kalau misalkan sang anak tuh kembali berbohong. Dan pada saat warga tuh akhirnya tahu kalau misalkan kejadiannya bener ada, beberapa domba udah hilang dan sang anak pun nyesel. Jadi dia tuh nyadar kalau misalkan masalah terbesar itu bukan cuma kehilangan domba aja, tapi juga kehilangan rasa kepercayaan dari orang-orang sekitarnya. Jadi ya Tom Pro 2, kejujuran itu adalah dasar dari segala kepercayaan nih. Jangan ngegunain kebohongan buat mendapatkan perhatian atau kesenangan sesaat. Sebab kalau misalkan kita udah terbiasa gak jujur ya Tom Pro 2, orang lain tuh bakal sulit buat mempercayai kita. Bahkan pada saat suatu hari, kalau misalkan kita bener-bener jujur juga nih Tom Pro 2, orang-orang tuh bakal mikir dua kali buat nolongin. Dan itu tadi info dan juga kisah inspiratif yang hadir bagiin di malam hari ini. Thank you banget Tom Pro 2 yang udah mendengarkan. Dan juga semoga buat kamu semua nih yang udah mau istirahat di malam hari ini bisa istirahat dengan nyenyak, dengan pules ya Tom Pro 2. Tapi pastiin dulu sebelum tidur nih untuk pintu dan juga jendelanya tertutup dan terkunci rapat ya Tom Pro 2, biar tenang buat tidurnya. Dan buat kamu yang mungkin sekarang lagi ada di luar atau sedang perjalanan pulang nih menuju ke rumah, hati-hati di jalan, jangan kebut-kebutan, tetap patuhi rambu lalu lintas ya Tom Pro 2 biar selamat sampai tujuan. Dan Tom Pro 2, sekian untuk perjumpaan kita di Jaga Malam malam hari ini. Saya Haidar Prakazuwardi mewakili Zoom, mewakili kru yang bertugas. Mengucapkan terima kasih banyak Tom Pro 2, semoga aja hal-hal yang udah Haidar bagiin di malam hari ini bisa bermanfaat dan juga membuka wawasan kita semua. Amin. Dan selain ini Tom Pro 2, Pro 2 masih akan terus mengudara sampai jam 12 malam nanti dengan memutarkan lagu-lagu terbaik pastinya buat kamu semua nih di malam hari ini. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus saja di 96,4 Pro 2 RR Baroke, teman terbaik kamu. Haidar pamit, bye-bye.

0: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
1: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.

0: Temenin ke swalayan yuk.
1: Bentar dulu, aku lagi bingung nih. SIM aku kan bentar lagi mati. Kalau mau ngurus, katanya perlu sertifikat vaksin. Gimana dong?
0: Salah tuh infonya. Hoax, jangan gampang ke makam berita bohong. Yuk ke swalayan, keburu habis nanti barangnya.
1: Mau beli apa sih?
0: Mau beli susu steril. Katanya bisa mencegah kita terpapar virus.
1: Yah, itu juga hoax tahu. Katanya jangan gampang kemakan berita bohong.
0: Iya ya, untung gak jadi ikutan panic buying.
1: Tapi ayo deh ke swalayan. Katanya kasir yang baru cakep tahu. Cuci mata.
0: Nah, kalau itu bukan katanya, tapi emang faktanya. Kemarin aku udah lihat sendiri. Yuk.

0: Perhatian, perhatian. Aku butuh perhatian. Perhatian, perhatian. Pintu teater Sunroom telah dibuka. Bagi para pendengar yang telah menunggu, silakan menyiapkan cemilan agar tidak gigit jari melihatnya telah bersama yang lain.
1: Kenapa begitu openingnya?
0: Dede, no protes. Dengarmi saja. Selamat mendengarkan. Sandro, Sandiwara Radio, Pro 2 FM, RRI Makassar.

0: Diva, Div, bangun nak, nanti telat loh kamu sekolahnya. Ayo, ayo bangun.
1: Iya ma, Diva udah bangun kok.
0: Mama pergi kerja dulu ya. Mama udah siapin sarapan di meja buat kamu. Jangan lupa sarapan, biar sekolahnya semangat, ya? Ya sayang.
1: Iya, terima kasih ma. Hati-hati di jalan ya. Nak, nenek mau tanya, apakah kamu tahu alamat ini?
2: Tahu, Nek. Kenapa ya, Nek?
1: Nenek bisa minta tolong diantarin ke alamat ini tidak, Nak? Ini alamat rumah nenek. Nenek lupa jalan pulang ke rumah.
2: Ya ampun, Nek. Kok bisa sampai sini? Diva antar pulang ya, Nek?

0: Terima kasih, Nak. Kamu anak yang baik. Ini ada sedikit uang buat kamu.
1: Enggak, Nik, enggak usah. Diva ikhlas kok bantuinnya. Diva pamit lanjut berangkat sekolah ya, Nik. Assalamualaikum.

0: Selamat pagi, Bu. Maaf, Bu, Diva telat. Tadi ada sedikit masalah.
1: Halah, alasan tuh, Bu. Jangan didengerin. Emang semalam dari mana, Neng?
2: Semalam lagi open kali.
1: Diam! Selo, jago omongan kamu. Dan Diva, kamu boleh duduk.
0: Terima kasih, Bu.
1: Baik, anak-anak. Kerjakan soal di halaman 251, nomor 1 sampai 10, dan segera kumpulkan ke ibu ya. Bu, es coklat latte-nya 1, cepet.
2: Aku vanilla latte ya, Bu ya.
1: Sel, cewek kampung lagi sendiri tuh, gangguin yuk.
2: Ya kali enggak. Yuk.
1: Enak tuh makanannya. Bagi dong.
2: Sini.
0: Jangan dong, Sel.
1: Pelit amat sih lo.

0: Hai, nama kamu siapa?
1: Diva, kak.
0: Ambil aja makanan ini buat kamu.
1: Siapa lo?
2: Lo mau jadi pahlawan kesiangan. Sini makanan lo.
1: Gak usah caper deh. Sel, ih, jorok banget. Gue kan lagi makan.
2: Perut gue sakit banget nih. Ih, gara-gara makan makanan dia. Ih.
1: Gila ya. Heh, lo kasih apa nih di makanan lo?
0: Santai dong, gak usah panas-panas. Nih, biar adem.
1: Ah, lo gila ya? Kak, kamu ini apa-apaan?
0: Orang kayak gitu emang harus dikasih pelajaran.
1: Tapi kamu gak tahu dia itu siapa. Tiara itu anak dari manajer tempat kerja ibu aku. Makanya jangan main-main sama kita.
0: Emang lo anaknya siapa sih?
2: Bukan siapa-siapa sih. Tiara ini cuma anak dari manajer di perusahaan terbesar se-Asia Tenggara.
0: Oh ya? Ayahku juga kerja di sana loh.
1: Hah? Bagus dong. Gue bakal telepon bokap gue biar ayah lo juga ikutan dipecat.

0: udah papa pecat kok.
1: Ini ada satu lagi yang mau papanya dipecat karena udah nyiram muka Tiara dengan air.
2: Hai Pak Asis.
0: Tuan Bunda, maafkan anak saya Tuan.
2: Saya maafkan, tapi kamu saya pecat.

0: Mungkin tidak semua rakyat Indonesia tahu kalau presiden pertamanya Bung Karno pernah membuat dan menciptakan lagu. Bahkan orang-orang yang lahir tahun 1950 hingga 1960-an pun sebagian belum banyak yang mengetahui lagu ciptaan Presiden Soekarno yang berjudul Bersukaria.
1: Pagar kawat, pagar berduri, jet pasang.
0: Lagu Bersukaria yang berirama Lenso ini dipublikasikan tanggal 14 April 1965. Dinyanyikan oleh Nian Lesmana, Bing Slamet, Titi Puspa, dan Rita Zahara. Diiringi band Irama pimpinan Jack Lesmana. Di bawah label rekaman The Indonesian Music Company Irama Limited.

0: Selamat malam dan terima kasih sudah mendengarkan siaran Pro 2 FM di hari ini.
1: Dan kami akan mengudara esok pagi jam 5. Selamat malam dan selamat beristirahat.
2: Dari gedung RRI Merauke, Jalan Jenderal Ahmad Yani. Inilah Pro 2 FM.
3: Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka.

0: Ahmadiyani.
1: Pro 2 FM mengudara di frekuensi 96.8 MHz.
2: Selamat mendengarkan siaran Pro 2 hingga jam 12 malam. Terimalah salam dari kami.
3: Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: Dari beranda Negara Kesatuan Republik Indonesia, perbatasan Papua dengan Papua Nugini, inilah Radio Republik Indonesia Merauke.
1: Dari Jalan Ahmad Yani 11, Pro 2 FM hadir membelah angkasa Merauke.
2: Terbaik kamu
3: Pro 2 FM.
4: Motivasi rohani.
5: Shalom sobat muda yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali kita dapat bertemu lagi di dalam acara motivasi rohani pada saat ini. Pembacaan firman Tuhan yang akan kita dengar bersama terambil dalam kitab Amsal pasal 4 ayatnya yang ke-23. Demikian firman Tuhan. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Di sebuah pinggiran hutan, ada sebatang pohon yang sangat besar dan kelihatan sangat kokoh. Daunnya begitu rimbun. Namun ketika angin besar datang, ternyata apa yang tampak dari luar tidaklah sesuai dengan yang di dalamnya. Pohon tersebut tumbang. Apa yang tampak di luar baik, belum tentu di dalamnya baik juga. Tuhan melihat sampai ke dalam hati manusia. Karena dari dalam hati timbul segala kejahatan, iri hati, perselisihan, sakit hati, dan perseteruan. Sobat kreatif yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, bagaimana supaya hati kita tetap bersih? Hati adalah pusat pikiran yang harus kita jaga, agar kita dapat berusaha untuk berpikir positif. Firman Tuhan itu harus menguasai hidup kita. Mother Teresa dalam hidupnya selalu berbagi kasih terhadap sesamanya, karena ia sangat memahami kasih Allah. Sobat muda yang dikasihi oleh Tuhan, janganlah kita menjadi orang Kristen bertahun-tahun, tetapi tidak ada suatu perubahan yang positif dalam hidup kita. Hati berkaitan juga dengan emosi. Karena ketika suasana hati kita sedang tidak baik, maka akan gampang sekali kita untuk melakukan dosa. Contoh seperti Kain. Kain tidak mampu menahan emosinya, padahal Tuhan sudah memperingatkannya. Dalam firman Tuhan yang lain mengatakan, janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Sobat muda yang dikasihi oleh Tuhan, ada kesaksian dari seseorang yang bernama Kristawati. Dia terserang satu penyakit yaitu kanker indung telur. Dan dokter mengatakan bahwa kanker ini tidak dapat diobati. Namun ada obat yang sangat mujarab. Sekalipun Kristawati divonis dokter bahwa ia tidak bisa diobati ataupun sembuh, Kristawati tetap bersuka cita. Maka sampai hari ini ia masih tetap hidup. Sobat kreatif yang dikasihi oleh Tuhan, jagalah suasana hati kita, karena itu sangat mempengaruhi hidup kita. Jagalah hati dan tetap berpaut pada Tuhan. Ketika Raja Salomo berpaut kepada Tuhan, maka ia menjadi seorang raja yang luar biasa di dalam hikmat dan kebijaksanaannya. Tetapi ketika hatinya sudah condong kepada para istrinya, maka semuanya itu menjadi hancur. Sobat muda yang dikasihi oleh Tuhan, jagalah setiap hati kita, agar kita tidak salah melangkah dan kita dapat mengatur setiap emosi hati kita. Ingatlah, Tuhan memberikan kita hati agar kita dapat merasakan kasih yang Tuhan berikan dan dapat mengasihi Tuhan. Hati yang selalu diperbaharui hanyalah hati yang mau taat dan penuh kasih kepadanya. Demikian motivasi rohani pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua.

Siapa di sini yang suka bergaya dan berpose menghasilkan berbagai foto? Melansir dari Wikipedia, foto adalah gambar diam baik berwarna maupun hitam putih yang dihasilkan oleh kamera yang menangkap atau merekam suatu objek atau kejadian atau keadaan pada suatu waktu tertentu. Berbagai momen selalu diabadikan melalui foto. Pemandangan alam yang indah, benda menarik dan estetik, hingga wajah yang cantik. Tapi, tahukah kamu foto pertama di dunia? Sekitar tahun 1826, Nikifor Nipps berhasil mengabadikan foto pertama di dunia yang diberi nama View from the Window at Legra. Foto tersebut dihasilkan menggunakan proses heliografi yang ia temukan pada tahun 1822. Foto tersebut menunjukkan bagian dari bangunan dan daerah pedesaan di sekitar tanah miliknya di Legra, Prancis. Dikutip dari Smart History, Nipps membutuhkan waktu 8 jam hingga beberapa hari untuk mengambil foto itu. Untuk mengabadikan pemandangan tersebut, ia membuat kotak kedap cahaya dengan lubang kecil atau yang disebut dengan kamera obscura. Nipps kemudian menyiapkan plat timah yang dipoles yang dilapisi dengan bitumen yudea yang peka terhadap cahaya. Untuk memotret, Nipps meletakkan kamera di tempatnya dan membuka apertur. Setelah merasa plat itu cukup terbuka, ia melepasnya dan mencucinya dengan campuran minyak lavender dan minyak bumi putih. Hasilnya adalah foto bersejarah tersebut. Kesuksesan ini menjadikan foto itu sebagai foto tertua di dunia.

0: Iya, Mei.
1: Kak Ernest mana sih?
2: Ya, gue teleponin. Aktif.
0: Waduh.
2: BBM-nya juga belum dibalas.
1: Kontraksi gue udah parah banget nih.

Di zaman Hindia Belanda, 80% perkebunan teh ada di area Jawa Barat. Dengan akses teh yang mudah dan kualitas yang lebih baik, masyarakat Sunda memilih menikmati teh dengan lebih apa adanya, tanpa tambahan apapun. Berbeda dengan masyarakat Jawa, pemerintah Hindia Belanda saat itu menjadikan Jawa Tengah dan Jawa Timur sebagai wilayah perkebunan tebu. Itulah mengapa di sana terdapat banyak pabrik gula. Kuliner di sana juga memiliki kecenderungan lebih manis dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia. Termasuk ketika ada teh, masyarakat Jawa lebih memilih menambahkan gula. Jadi, Anda tim teh tawar atau teh manis?

Selamat pagi teman Pradua, saatnya kita ikuti info Pradua bersama saya Donata Mahuse. Pemerintah Provinsi Papua Selatan kembali memperkuat pelayanan kesehatan masyarakat melalui penyerahan sejumlah alat kesehatan dan armada ambulans kepada fasilitas kesehatan di wilayah Papua Selatan. Hal tersebut disampaikan Gubernur Papua Selatan Apollo Savanpo kepada wartawan di Merauke pada Kamis 8 Oktober 2026. Gubernur Papua Selatan Apollo Savanpo mengatakan pada tahun ini pemerintah provinsi mengadakan sejumlah peralatan kesehatan yang akan disalurkan kepada dinas kesehatan di lingkungan pemerintah kabupaten dalam cakupan wilayah Papua Selatan. Bantuan tersebut nantinya diperuntukkan bagi rumah sakit, klinik, puskesmas maupun fasilitas pelayanan kesehatan lainnya yang membutuhkan. Penyerahan ambulans kepada PMI Kabupaten Merauke dijadwalkan berlangsung pada Jumat 9 Oktober 2026. Gubernur menjelaskan, pengadaan ambulans tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah memenuhi kebutuhan armada transportasi kesehatan yang sebelumnya telah diusulkan oleh sejumlah rumah sakit, puskesmas, klinik hingga puskesmas pembantu. Menurutnya, keterbatasan kemampuan keuangan daerah membuat pemenuhan kebutuhan ambulans dilakukan secara bertahap. Sebelumnya, Pemprov Papua Selatan juga telah menyerahkan 4 unit ambulans kepada sejumlah rumah sakit termasuk ambulans terapung yang diperuntukkan bagi pelayanan kesehatan masyarakat di wilayah sungai dan penyeberangan. Dengan penambahan 4 unit ambulans tersebut, pemerintah berharap dukungan terhadap mobilitas pelayanan kesehatan dapat terus ditingkatkan, terutama bagi masyarakat yang membutuhkan akses layanan kesehatan secara cepat. Kita ke informasi berikutnya, teman Pro 2. Wakil Gubernur Provinsi Papua Selatan Paskalis Imadawa menyoroti persoalan anak putus sekolah di wilayah Papua Selatan. Pemerintah daerah disebut tengah memikirkan langkah untuk memastikan anak-anak dapat melanjutkan pendidikan di jenjang dasar hingga menengah. Wakil Gubernur mengatakan persoalan pendidikan menjadi salah satu perhatian pemerintah dalam menyiapkan generasi muda Papua Selatan. Upaya tersebut diperlukan agar tidak ada lagi anak yang menyelesaikan pendidikan sekolah dasar namun tidak melanjutkan ke jenjang menengah pertama. Pemerintah Provinsi Papua Selatan juga mempertimbangkan pendidikan dengan pola asrama sebagai salah satu langkah untuk memperluas akses pendidikan bagi anak-anak. Rencana tersebut menjadi bagian dari pemikiran pemerintah dalam menghadapi tantangan pendidikan di daerah. Menurut Paskalis, penguatan pendidikan dasar dan menengah penting dilakukan untuk mempersiapkan generasi muda menghadapi pembangunan di masa mendatang. Dukungan keluarga dan pemerintah dinilai menjadi bagian penting dalam proses tersebut. Selain persoalan akses pendidikan, pemerintah juga melihat pentingnya peningkatan fasilitas pendidikan, kondisi sarana dan prasarana perlu menjadi perhatian agar proses belajar mengajar dapat berjalan sesuai kebutuhan peserta didik. Paskalis juga mengajak keluarga dan orang tua untuk terus memberikan dukungan terhadap pendidikan anak. Menurutnya, pembangunan generasi muda tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah tetapi juga membutuhkan keterlibatan keluarga dan masyarakat. Kita ke informasi terakhir, teman Pro 2. Fidelis Enggol Gemse, Kepala Dinas Sosial Provinsi Papua Selatan mengatakan kebijakan efisiensi anggaran dalam 2 tahun terakhir turut memenuhi pelaksanaan program bantuan sosial kepada masyarakat.
Kondisi tersebut membuat Dinas Sosial menghadapi keterbatasan dalam mendorong penyaluran bantuan bagi warga yang membutuhkan. Fidelis menjelaskan, Dinas Sosial Provinsi Papua Selatan memiliki program bantuan sosial yang ditunjukkan kepada masyarakat yang membutuhkan. Namun adanya efisiensi anggaran membuat sejumlah program bantuan tidak dapat didorong secara maksimal pada tahun ini. Ia mengaku jumlah bantuan sosial yang dapat diberikan kepada masyarakat pada tahun ini tidak sebanyak yang diharapkan. Kondisi tersebut disebabkan keterbatasan anggaran sehingga penyaluran bantuan bantuan harus disesuaikan dengan kemampuan pemerintah. Fidelis mengatakan kondisi efisiensi menjadi salah satu tantangan dalam pelaksanaan program sosial di Papua Selatan. Meski demikian, Dinas Sosial tetap berupaya menjalankan program yang tersedia sesuai dengan anggaran dan kebutuhan masyarakat. Saya Donata Mahuse, demikian Info Pro 2.

Sendok kita ketahui berfungsi sebagai alat makan. Sendok tertua yang tercatat dalam sejarah modern dibuat di Inggris pada tahun 1259. Tahukah Anda bahwa sendok tertua ini tidak berfungsi sebagai alat makan, melainkan sebuah hiasan ruangan saja? Sebab hiasan berupa sendok yang dibuat dari batu mulia mahal adalah tanda bahwa pemilik sendok adalah orang yang kaya raya. Bahkan pada zaman itu, penobatan Raja Inggris juga diikuti dengan disuapi makanan dari sendok yang berbahan batu mulia untuk menunjukkan kekayaan. Dulu sendok hanya dimiliki oleh orang-orang kaya, tetapi orang miskin di Inggris dan wilayah Eropa mulai membeli sendok dari bahan sederhana. Setelah itu, sendok pun dipopulerkan Inggris dan negara-negara Eropa ke negara jajahan, hingga digunakan oleh hampir semua orang sampai saat ini.

Saya Alfian Kadang, atas nama cinta adalah single kedua dari saya. Lagu tersebut merupakan pengalaman pribadi yang pernah saya alamin yang saya tuangkan menjadi sebuah karya. Lagu tersebut bercerita tentang pengalaman percintaan seseorang yang tersakiti, bagaimana cara kita mengikhlaskan dan memaafkan orang yang telah menyakiti perasaan dan cinta kita. Saya berharap di sini semua pendengarnya bukan mengambil sisi negatif dari lagu tersebut, di mana kita harus galau, tapi di sini lebih kepada bagaimana sih kita bisa bangkit lagi dari keterpurukan dalam proses perjalanan cinta kita untuk mendapatkan seseorang yang jauh lebih baik lagi dan membuat kita menjadi motivasi menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Jangan lupa terus di request di Pro 2 Merauke.

21 April tahun 1879, lahirlah seorang bayi mungil. Di tanah Jepara, mulai pertama sang bayi menghirup udara segar. Bayi dengan mata yang berbinar-binar, memancarkan cahaya yang cemerlang, seolah menatap masa depan yang penuh tantangan. Dia adalah Raden Ajeng Kartini. Saat usianya menginjak 12 tahun, ia memasuki masa pingitan yang memaksa gadis remaja itu harus berpisah dengan dunia luar. Karena itu, ia habiskan waktunya untuk membaca dan menulis. Ketertarikannya dalam membaca membuatnya memiliki pengetahuan yang cukup luas. Pemikiran Raden Ajeng Kartini memberi perhatian khusus pada masalah emansipasi wanita. Kini, perjuangannya berhasil mengangkat derajat kaum wanita menjadi mitra sejajar kaum pria. Terima kasih, Ibu Kartini. Kami akan meneruskan cita-cita dan perjuanganmu.

Selamat pagi teman Prado, jumpa lagi ya dengan saya sendiri Donata Mahose ya, tentunya di pagi hari ini edisi hari Jumat ya 9 Oktober 2026, tentunya bakal temenin kalian semua teman Prado hingga pukul 11 nanti. Selepas dari pukul 6 ada info Prado, kemudian beberapa hiburan lagu-lagu sudah Dona hadirkan untuk kamu ya, menemani kamu di pagi hari ini teman Prado. Apa kabar kalian semua teman Prado? Pastinya ya, kalian dalam keadaan sehat. Sudah pada sarapan belum nih ya? Kalau belum, ayo segera ya untuk sarapannya teman Prado. Dan tentunya di pukul 6 ya, lewat 30 menit ya, akan ada beberapa peristiwa sejarah yang terjadi di tanggal 9 Oktober ya. Kira-kira peristiwa apa saja, kita langsung saja ya teman Prado ke peristiwa sejarahnya ya. Di mana tanggal 9 Oktober ya diperingati sebagai Hari Pos Sedunia teman Prado.

9 Oktober dunia memperingati Hari Pos Sedunia atau mengutip laman Universal Postal Union atau UPU. Hari ini ditetapkan pertama kali pada Kongres Pos Universal pada tahun 1969 di Tokyo untuk memperingati berdirinya organisasi UPU pada tahun 1874, teman Pro 2. Tujuan utama peringatan ini adalah meningkatkan kesadaran akan pentingnya layanan pos dalam kehidupan sehari-hari. Layanan pos bukan sekedar sarana pengiriman surat dan barang, tetapi juga memiliki peran vital dalam mendukung perkembangan sosial dan ekonomi di berbagai negara, teman peradua. Negara-negara anggota UPU biasanya merayakan momen ini dengan berbagai kegiatan seperti memperkenalkan produk dan layanan pos baru buka tur ke kantor pos dan museum pos, hingga lomba menulis surat, teman peradua. Kemudian tanggal 9 Oktober juga diperingati sebagai Hari Surat Menyurat Internasional nih, teman peradua. Masih berkaitan dunia komunikasi, tanggal 9 Oktober juga diperingati sebagai Hari Surat Menyurat Internasional Jika Hari Pos Sedunia menyoroti layanan pos secara umum, maka hari ini berfokus pada pentingnya surat sebagai sarana komunikasi klasik yang erat dinilai personal, teman peradua. Menurut laman Nation Today, tujuan peringatan ini adalah menjaga tradisi berkirim surat tetap hidup di era digital, teman peradua. Untuk memperingati UPU setiap tahun penyelenggaraannya, kompetisi menulis surat internasional untuk anak-anak berusia maksimal 15 tahun, teman peradua. Kompetisi ini tidak hanya mendorong literasi dan kreativitas, tetapi juga menumbuhkan semangat menulis dan berbagi pesan positif melalui media surat. Para pemenang dipilih langsung oleh panel juri UPU, dan karyanya sering diangkat sebagai inspirasi komunikasi lintas budaya, teman peradua.

Kemudian tanggal 9 Oktober juga ya diperingati sebagai Hari Perawat Darurat ya. Setiap hari Rabu ya. Iya, ini terjadi di hari Rabu ya, tanggal 9-nya bertepatan ya. Tapi ini di hari Jumat ya, teman berdua. Tanggal 9 Oktober ya, dunia juga memperingati Hari Perawat Sedunia Darurat Internasional atau Emergency Nurse Day tahun 2026 teman Pradua. Pertama kali dirayakan pada tahun 1989 oleh Asosiasi Perawat Gawat Darurat ya. Tujuannya adalah memberikan apresiasi terhadap dedikasi dan kerja keras para perawat yang bekerja di ruang gawat darurat di seluruh dunia di Taman Pradua.

Darurat berhadapan langsung ya dengan berbagai kasus kritis, mulai dari kecelakaan, serangan jantung hingga reaksi alergi berat. Meski menghadapi tekanan tinggi, mereka tetap bekerja cepat dan penuh empati untuk menyelamatkan nyawa Taman Pro 2. Sejak tahun 2001 ya, peringatan ini bahkan diperluas menjadi Pekan Perawat Darurat Internasional ya, di mana masyarakat di berbagai negara mengungkapkan dukungan dan rasa terima kasih kepada para tenaga medis di lini terdepan ya, Taman Pro 2.

Oktober juga yang diperingati sebagai Hari Kemerdekaan Uganda ya. Selain peringatan internasional, tanggal 9 Oktober juga ya menandai Hari Kemerdekaan Uganda ya, negara di Amerika di Afrika Timur ya. Ini resmi merdeka dari kekuasaan Inggris pada 9 Oktober 1962 setelah sebelumnya berstatus sebagai protektor sejak akhir abad ke-19 teman Produa. Sebelum merdeka, Uganda sempat menjadi wilayah yang diperebutkan antara kekuatan kolonial Inggris dan Jerman ya. Setelah kesepakatan kedua negara pada tahun 1990, Uganda sepenuhnya jatuh ke tangan Inggris ya. Meski begitu, perjuangan rakyat Uganda untuk untuk mandiri tidak pernah berhenti ya, teman Pradua. Kini setiap 9 Oktober masyarakat Uganda merayakan kemerdekaan dengan para parade militer, upacara kenegaraan dan festival budaya yang menampilkan keanekaragaman etnis mereka ya. Peringatan ini juga menarik perhatian wisatawan dari berbagai negara, teman Pradua.

beberapa peringatan ya, daftar peringatan penting yang jatuh pada tanggal 9 Oktober ya, dari dunia komunikasi ya hingga perjuangan kemerdekaan ya. Tanggal ini merefleksikan nilai solidaritas, kemanusiaan dan inovasi lintas negara atau peradua. Oke, sama Prano, itulah tadi ya beberapa peristiwa sejarah yang sudah Dona hadirkan untuk kamu ya, di mana tanggal 9 September ada beberapa peristiwa sejarah ya yang tadi kita sudah sampaikan ya. Semoga ini menjadi pengingat ya untuk kita bagaimana perjuangan-perjuangan ya di para pendahulu ya di tanggal 9 Oktober teman Pro 2. Semoga bermanfaat ya untuk kamu semuanya teman Pro 2. Dan tentunya iya, ini yang merayakan ulang tahun di tanggal 9 Oktober ya, selamat ulang tahun saja buat kamu, terutama buat teman Pro 2 ya dimanapun kamu berada. Panjang umur dan sehat-sehat selalu. Iya, dan selalu ya dipermudahkan segalanya dan apa ya, pokoknya intinya yang terbaik untuk kamu ya. Oke, teman Pradua, itulah informasi yang sudah Dona hadirkan untuk kamu, menemani kamu di pagi hari ini. Jangan kemana-mana karena tentunya di pukul 7 nanti akan ada beberapa informasi ya yang akan Dona hadirkan untuk kamu nantinya, menemani kamu di pagi hari ini, teman Pradua. Jangan kemana-mana, tetap di Spada. Selamat pagi, teman Pradua.

Nah, kita Mam Prada, kita masih di sepeda ya tentunya dengan info-info di karena di pukul 7 akan ada beberapa informasi ya yang akan Dona hadirkan untuk kamu ya, menemani kamu hingga pukul 8 nanti ya. Dan kita langsung saja Mam Prada ke informasi yang pertama ya Mam Prada, di mana ada langkah sehat ya dengan metode jalan kaki yaitu 666, cocok ya untuk semua kalangan nih Mam Prada. Melakukan aktivitas fisik ringan ya seperti berjalan kaki sangat bermanfaat ya bagi kesehatan Mam Prada. Salah satu metodenya adalah jalan kaki 666 ya, yaitu berjalan selama 60 menit ya pada pukul 6 pagi atau sore ya. Metode ini mencakup ya pemanasan 6 menit ya dengan kecepatan lambat dan pendinginan 6 menit Mam Prada. Menurut pelatih kebugaran asal Amerika Serikat, Mike Julom ya, metode 666 ya membantu mencapai lebih dari 150 menit olahraga per minggu ya, sesuai dengan rekomendasi ya Asosiasi Jantung Amerika atau AHA, menyarankan untuk memulai perlahan ya, cukup 10 sampai 15 menit ya di awal Mam Prada, serta berjalan dengan kecepatan alami yang tetap memungkinkan bernapas nyaman Mam Prada.

jalan kaki, iya, maksud kami latihan jalan kaki 666 ya, membantu membakar ya lebih banyak lemak ya, sebagai bahan bakar ya, mendukung penurunan berat badan ya. Latihan ini juga meningkatkan kesehatan pencernaan dan tulang serta mengurangi risiko penyakit kardiovaskular dan kematiannya teman peradua. Selain itu, berjalan memiliki dampak yang lebih rentah ya terhadap jaringan sendi dan dibandingkan dengan lari ya, sehingga lebih aman ya untuk banyak orang terutama lanjut usia atau mereka yang dengan nyeri sendi atau keterbatasan gerak ya teman peradua. Berjalan secara rutin juga ya terbukti mengurangi gangguan kesehatan mental ya, seperti depresi dan kecemasan ya teman peradua. Oke, teman peradua, itulah informasi yang pertama ya. Ini ada langkah sehat ya dengan metode jalan kaki 666 ya, cocok untuk semua kalangan ya, bukan hanya lanjut usia tapi anak muda juga nih teman peradua. Siapa yang belum olahraga pagi ini, ayo cukup ya untuk kamu jalan kaki po seputaran rumah atau kompleks ya, karena bisa berpengaruh juga ya sama kesehatan kita teman peradua. Jadi jangan sampai kita tidak berjalan kaki ya, karena kalau tidak olahraga ya ini sangat berpengaruh ya ke kesehatan kita juga nih teman peradua. Oke, teman peradua, itulah informasi yang pertama yang sudah Dona hadirkan untuk kamu, menemani kamu di pagi hari ini teman peradua. Jangan kemana-mana karena kita masih di Sepada. Selamat pagi teman peradua.

Kita memperoleh, kita masih di Spada ya pastinya, dan kita langsung saja ya informasi yang berikutnya. Ini terutama buat kami perempuan-perempuan ya, mohon merapat ya. Yang sering suka minuman manis ya, ini pasti perempuan punya kebiasaan ini ya. Tidak cuma diabetes ya, minuman manis bisa tingkatkan risiko asam urat pada wanita teman peradua. Peneliti menemukan ya, wanita yang rutin minum soda atau minuman tinggi gula setiap hari punya risiko asam urat yang asam urat lebih tinggi ya. Bukan cuman pria ya, kebiasaan ini juga perlu diwaspadai kaum hawa ya teman peradua. Masih sering minum minuman manis setiap hari, hati-hati ya, risikonya bukan cuman diabetes. Selama ini banyak yang mengira asam urat identik sama pria atau karena terlalu banyak makan jeroan ya, padahal ya sebuah penelitian menemukan kalau perempuan yang rutin minum soda atau minuman tinggi gula punya resiko lebih tinggi kena asam urat ya teman-teman.

hampir 22 tahun ya, ditemukan kalau perempuan yang mengkonsumsi lebih dari satu porsi minuman manis setiap hari punya risiko 74% lebih tinggi kena asam urat ya, dibandingkan yang jarang mengkonsumsinya, teman Pro2. Penyebabnya diduga ya berasal dari fruktosa yang bisa meningkatkan produksi asam urat di dalam tubuh ya. Meski masih ada perbedaan pendapat dari industri minuman soal hasil penelitian ini, para ahli tetap nyaranin buat lakuin ini ya. Yang pertama, lebih banyak minum air putih ya, menjaga pola makan seimbang ya, mempertahankan berat badan ideal ya, membatasi konsumsi minuman dengan gula tambahan, teman Pro2. Nah, kamu sehari bisa berapa gelas minum minuman manis nih, teman Pro2? Yuk, kasih tahu atau jujur pada diri kamu sendiri, teman Pro2. Oke, teman Pro2, itulah tadi ya. Ini buat terutama buat kamu kaum-kaum ya. Kaum hawa ya yang suka minum minuman manis, ada yang sehari berapa gelas nih atau berapa botol? Boleh ya untuk kamu konsumsi, tapi bisa dikurangi karena bisa mengganggu ataupun bisa menimbulkan penyakit asam urat ya, yang dulunya kamu tidak kena asam urat, tiba-tiba mungkin karena kamu sering minum minuman manis ya, akhirnya terkena asam urat. Jangan ya. Terapkan pola hidup yang sehat juga, olahraga tetap teratur, sehingga penyakit-penyakit seperti asam urat ya, ini terutama buat kita para wanita-wanita ya, untuk tidak mengkonsumsi terlalu banyak yang namanya minuman-minuman soda. Biarpun ada perbedaan pendapat ya antara peneliti ya, dan juga iya, selain ada perbedaan antara ilmuwan ataupun peneliti dengan industri ya, tapi disarankan untuk tetap menjaga kesehatan ya dengan pola hidup yang sehat pastinya ya, teman Pro2. Oke, teman Pro2, itulah informasi yang sudah Dona hadirkan untuk kamu, dan jangan kemana-mana dong karena kita masih di Spada. Selamat pagi, teman Pro2.

Westminster Chime adalah set melodi lonceng yang digunakan di Istana Westminster untuk menandai tiap perempat jam dengan bunyi lonceng. Tempat kelahiran melodi ini adalah di Cambridge, tepatnya di Gereja St. Mary the Great. Kenapa melodi yang digunakan untuk jam bisa menjadi bel kereta di Indonesia? Salah satu teori yang memungkinkan adalah penggunaan lonceng di zaman dahulu yang sama-sama berfungsi sebagai penanda waktu dan penanda kereta tiba dan berangkat. Sebelum bel elektrik digunakan, lonceng logam dengan melodi Westminster Chime dipakai sebagai info kereta api datang dan pergi. Ketika bel elektrik mulai dipergunakan pun, melodi ini masih menjadi penanda umum.

0: kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.

tengah desing peluru, jatuhnya bom. Suaranya menyeruak menggelegar memecah kebisingan perang 10 November Surabaya. Dialah Muriel Stuart Walker, wanita Inggris. Di Indonesia dipanggil Ketu Tantri, seorang penyiar berbahasa asing di radio pemberontakan. Mendampingi Bung Tomo berpidato, tugasnya memberikan pemahaman kepada pasukan sekutu dan masyarakat internasional akan perjuangan bangsa Indonesia. Pasukan Inggris menyebutnya Surabaya Su, artinya penggugat dari Surabaya. Pernah disusupkan ke Singapura dan Australia untuk menggalang solidaritas internasional. Dalam buku hariannya, ia sempat menulis, apa yang kulakukan untuk Indonesia mungkin tak tercatat di buku sejarah Indonesia. Mungkin Indonesia akan melupakanku, namun Indonesia adalah bagian hidupku.

Kita memperhatikan, kita masih di Spadai ya, tentunya dengan info-info menarik ya. Dan kita langsung saja ya ke informasi yang berikutnya nih teman Pro2, di mana olahraga sangat berpengaruh ya pada kesehatan mental kita nih teman Pro2. Pernah enggak nih teman Pro2 lagi stres, overthinking atau mood berantakan ya, tapi rasa buat bangun dari kasur aja udah pada berat pasti ya. Pernah ternyata gerak sedikit bisa jadi salah satu cara sederhana ya buat bantu menjaga kesehatan mental teman Pro2. Tidak harus langsung nge-game atau lari berjam-jam ya, jalan cepat 15 menit sehari aja disebut bisa bantu menurunkan risiko depresi hingga 18% teman Pro2.

Hari ini kepala lagi penuh, coba ya mungkin hari ini kamu lagi pikiran ataupun kepala lagi penuh dengan pikiran-pikiran yang membuatmu mood jadi berantakan ya. Coba ya untuk keluar sebentar ya, jalan kaki, stretching ya, atau lakukan aktivitas yang bikin tubuhmu bergerak, teman pradua.

bikin tubuh lebih fit ya. Olahraga ternyata juga punya pengaruh terhadap kesehatan mental teman berdua. Saat sedang stres, cemas atau mood berantakan ya, bergerak aktif bisa jadi salah satu cara sederhana ya untuk membantu membuat suasana hati terasa lebih baik teman berdua. Kemudian yang berikutnya, bisa kurangi resiko gangguan mental ya. Rutin olahraga disebut ya dapat membantu menekan resiko masalah kesehatan mental ya. Orang yang aktif bergerak cenderung memiliki resiko lebih rentan ya mengalami gangguan mental dibandingkan mereka yang jarang melakukan aktivitas fisik teman berdua. Kemudian yang berikutnya, tidak harus olahraga berat ya. Kabar baiknya, kamu tidak perlu olahraga berjam-jam atau melakukan latihan berat untuk mendapatkan manfaatnya ya. Aktivitas sederhana seperti berjalan kaki pun bisa jadi pilihan ya untuk membuat tubuh lebih aktif ya, sekaligus membantu menjaga kondisi mental juga teman berdua.

15 menit bisa berdampak ya. Sesederhana jalan cepat selama 15 menit ya setiap hari ternyata bisa memberikan manfaat ya. Studi yang dikutip dalam artikel menunjukkan ya, aktivitas tersebut dapat membantu ya menurunkan risiko depresi hingga 18% ya. Jadi jangan remehkan aktivitas kecil ya teman peradua. Yang berikutnya, kenapa bisa bikin mood lebih baik? Olahraga bukan cuma membuat badan terasa lebih bugar ya, aktivitas fisik juga dapat membantu meningkatkan suasana hati dan membuat kita merasa lebih positif ya dalam menjalani hari. Bahkan berbagai penelitian menunjukkan manfaat dalam membantu meredakan depresi dan kecemasan juga teman beradua. Yang terakhir, yuk mulai bergerak ya. Menjaga kesehatan mental tidak selalu harus dimulai dari hal besar ya. Coba luangkan waktu ya untuk bergerak setiap hari ya, mulai dari jalan kaki, stretching atau olahraga ringan ya, tubuh lebih aktif ya, pikiran pun bisa terasa lebih fresh ya. Kamu sudah pada olahraga hari ini belum nih teman berdua? Kalau belum, ayo bergerak hanya keliling kompleks saja, itu sudah bermanfaat ya bagi tubuh kamu teman berdua.

Oke, teman Prada, itulah informasi ya yang sudah Dona hadirkan untuk kamu. Dan nantinya setelah ini bakal ada laporan ya, perakiraan cuaca untuk wilayah Kabupaten Merauke. Dan kita akan lanjut ya, setelah BMKG kita akan lanjut dengan tentunya dengan info menarik ya. Tetap stay teman Prada di Spada. Selamat pagi teman Prada.

Sebagian besar masyarakat di seluruh dunia pasti familiar dengan istilah zebra cross. Fasilitas yang identik dengan warna hitam putih ini biasanya digunakan untuk membantu para pejalan kaki menyeberangi jalan. Tapi kenapa harus berwarna hitam dan putih? Dilansir dari laman Historic England, garis penyeberangan jalan baru tercipta pada tahun 1951 silam. Kala itu, kota pertama yang menggunakannya adalah Slough, Berkshire, Inggris. Gagasan tersebut muncul dari pemerintah setempat yang melihat angka kecelakaan pejalan kaki terus meningkat setiap tahunnya. Nah, uniknya, sebelum berwarna hitam dan putih, garis penyeberangan jalan setempat diberi warna biru dan kuning. Penanda ini tampak jelas bagi pejalan kaki, tapi bagi pengemudi kendaraan baru terlihat ketika di depan mata, sehingga kecelakaan kerap tak terhindarkan. Akhirnya diputuskan menggunakan penanda berupa garis-garis putih berukuran besar. Konon, sebutan zebra cross tercetus secara spontan oleh Perdana Menteri Inggris dari Partai Buruh Jim Callaghan saat pertama kali melihatnya. Disebut zebra cross karena warnanya yang menyerupai hewan zebra asal benua Afrika. Dan seiring majunya zaman, saat ini zebra cross tidak selalu mengadopsi tampilan lama. Seperti Jakarta, marka jalan tersebut telah disempurnakan menjadi Pelican Crossing dengan memanfaatkan lampu jalan sebagai kontrol pejalan kaki.

0: Selamat pagi, teman Pro 2. Bikin pagi kamu makin seru.
1: Pada
0: cuaca hari ini.
2: Info cuaca Pro 2.
3: Kita Pak Prado, kita sudah tersambung dengan perakirawan cuaca BMKG Merauke. Ada Dita Rahmawati STR yang akan melaporkan perakiraan cuaca untuk wilayah Kabupaten Merauke dan sekitarnya. Halo, selamat pagi.
4: Halo, selamat pagi Kak Dona.
3: Iya, apa kabar nih Kak Dita?
4: Alhamdulillah, kabar baik hari ini Kak.
3: Iya, silakan dengan laporannya.
4: Baik, terima kasih banyak atas kesempatannya. Selamat pagi teman Pro 2 RRI Merauke. Saya Dita Rahmawati dari Stasiun Meteorologi MOPAH Merauke akan menginformasikan perakiran cuaca untuk wilayah Kabupaten Merauke sekitarnya edisi hari ini 9 Oktober 2026. Baik, untuk kondisi cuaca di pagi hari ini hingga siang hari nanti diperkirakan secara umum masih akan cerah berawan, namun didominasi dengan udara kabur akibat asap. Kemudian malam hari diperkirakan secara umum kondisi cuaca akan berawan, dan dini hari diperkirakan kondisi cuaca secara umum akan cerah berawan, namun berpotensi kembali udara kabur akibat asap. Dan untuk suhu udara hari ini diperkirakan akan berkisar di suhu 22 sampai dengan 30 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar 45 sampai dengan 90%. Untuk arah angin masih dominan bergerak dari arah timur sampai dengan tenggara dengan kecepatan berkisar 10 sampai dengan 40 km per jam. Selanjutnya untuk informasi pasang surut di wilayah pesisir, untuk pasang hari ini diperkirakan akan terjadi di pukul 13.00 pada ketinggian 4,5 meter dan pasang kedua akan terjadi pada tengah malam nanti di ketinggian 4,4 meter. Sementara untuk surut hari ini diperkirakan akan terjadi pada pukul 19.00 di ketinggian 2,5 meter dan surut minimum akan terjadi pada pukul 7 pagi esok hari di ketinggian 1,3 meter. Kemudian untuk update tinggi gelombang di wilayah perairan, untuk wilayah perairan Asmat, Mapi, dan perairan Merauke, tinggi gelombang hari ini dalam kategori tenang sampai dengan rendah berkisar di ketinggian 0,25 sampai dengan 0,75 meter. Sementara untuk perairan Yosudarso dan Laut Arafuru diperkirakan tinggi gelombang dalam kategori rendah berkisar di ketinggian 0,5 sampai dengan 1,25 meter. Dan yang terakhir, untuk perakiran cuaca esok hari 10 Oktober 2026, kondisi cuaca secara umum masih akan cerah berawan dan didominasi udara kabur akibat asap. Baik, saya rasa itu saja perakiran cuaca untuk hari ini dan esok hari. Semoga informasi dari kami bermanfaat. Selamat beraktivitas dan tetap waspada terhadap perubahan cuaca di lingkungan sekitar Anda. Terima kasih, kita kembali ke Kak Dona.
3: Oke, terima kasih Kak Dita ya untuk laporan perakiraan cuaca untuk wilayah Kabupaten Merauke dan sekitarnya. Selamat beraktivitas kembali.
4: Siap, terima kasih.

Kita Paparan, kita sudah ikuti bersama ya laporan perkiraan cuaca yang sudah disampaikan langsung oleh Dita Rahmawati dari Stasiun Meteorologi Klimatologi BMKG Merauke ya, di mana untuk wilayah Kabupaten Merauke dan sekitarnya masih cerah berawan dan tetap waspada ya ketika beraktivitas di luar rumah ya, karena masih diselimuti oleh kabut ya. Jadi ketika bepergian ya, selalu utamakan keselamatan ya, terutama menggunakan masker ya. Oke, teman Pradwa, itulah informasi ya yang sudah disampaikan langsung dari BMKG Merauke. Jangan kemana-mana karena kita masih di Spada. Selamat pagi teman Pradwa.

Banyak yang mengira kalau bambu itu pohon karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbuku-buku. Sementara pohon memiliki batang padat dan berkayu. Jadi, secara biologis, bambu sebenarnya bukanlah pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman dengan pertumbuhan tercepat di dunia.

Oke, teman Pradwa, di akhir perjumpaan kita untuk program sepadanya, Dona masih punya satu informasi nih buat kamu ya, sebelum Dona tutup ya. Dan kita langsung saja, teman Pradwa, ke informasinya ya. Iya, ini di mana ada tips ya untuk kamu ya, kamu dan saya ya. Iya, asik. Ada tips ya, mencintai diri sendiri ya adalah langkah awal ya untuk menuju kesehatan mental yang lebih bahagia. Aduh. Jangankan kamu, Kak Dona juga ya. Iya. Di tengah kesibukan dan tekanan hidup ya, mencintai diri sendiri ya seringkali terlupakan ya, teman Pro 2. Banyak dari kita merasa sudah cukup dengan membeli barang-barang impian ya, berlibur ke tempat mewah atau sekedar memenuhi hobi ya. Namun apakah itu benar-benar menunjukkan cinta pada diri sendiri? Yuk ya, gimana nih ya? Ada beberapa tips ya untuk mencintai diri sendiri yang ternyata sangat berpengaruh ya terhadap kesehatan mental kita juga nih, teman Pro 2.

atau analisa senior ya, lebih dari itu, self love adalah proses menerima diri secara utuh ya, termasuk kekurangan dan kelebihan yang kita miliki, teman berdua. Hal ini adalah bentuk penghargaan atas apa yang telah Tuhan berikan kepada kita ya. Seringkali ya, rasa tidak cukup atau insecure ya, berasal dari pengalaman masa kecil ya, atau kejadian di masa lalu yang membekas, teman berdua. Untuk menyembuhkan luka itu, kita perlu ya berdamai dengan diri sendiri ya, dan menerima segala hal yang membentuk diri kita hari ini ya. Tanpa cinta pada diri kita sendiri, kita cenderungnya mencari validasi ya dari orang lain, teman berdua. Misalnya saat pasangan memuji fisik kita, kita masih meragukan diri ya. Atau saat orang lain mengkritik ya, kita langsung merasa rendah diri, teman berdua.

Oke, teman Pradoha, itulah tips ya. Ada beberapa tips yang tadi kita sudah simak bersama ya, di mana tips untuk kita mencintai diri sendiri itu merupakan langkah awal ya untuk menuju kesehatan mental yang bahagia. Dikit di tengah kesibukan kita yang serba sibuk-sibuk ini ya, kita perlu ya untuk meluangkan waktu kita ya, belajar menerima diri kita sendiri ya, dengan

program sepada ya. Nah, dengan harapan ya semoga informasi dan hiburan tersebut dapat bermanfaat ya tentunya buat kamu semuanya. Dan setelah ini bakal ada hit list dan kita akan jumpa lagi di pukul 10 setelah lagu Indonesia Raya ada info pro 2. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay ya di 96,4 MHz RRI Pro 2 Merauke, teman terbaik kamu.

Hari Nasional suatu negara akan berkaitan erat dengan Hari Kemerdekaan negara tersebut. Salah satunya Indonesia. Tapi tahukah Anda, ada beberapa negara yang tidak merayakan Hari Kemerdekaannya sebagai Hari Nasional. Misalnya, Denmark merayakan peristiwa penandatanganan konstitusi tahun 1849 dan pembebasan tahun 1945 dari pendudukan Nazi Jerman. Namun, perayaan ini tidak dijadikan sebagai hari libur nasional di negara tersebut. Jepang merayakan Hari Yayasan Nasional dan beberapa hari libur umum untuk merayakan eksesi mitos Kaisar Jepang pertama sekitar abad ke-7 sebelum Masehi. Namun, karena masih berhubungan dengan era kekaisaran, kebanyakan warga Jepang lebih suka untuk tidak merayakannya. Portugal juga merupakan salah satu negara yang tidak merayakan hari kemerdekaannya sebagai hari nasional. Negara ini merayakan hari nasionalnya hanya untuk mengenang kematian penyair bahasa Portugis termasyur, yakni Luis Vaz de Camões. Thailand juga memiliki cerita berbeda di balik perayaan hari nasionalnya. Di negara ini, hari nasional dirayakan setiap 5 Desember, hari lahir Raja Bhumibol Adulyadej. Prancis tidak merayakan hari deklarasi kemerdekaan atau perpisahan dari kerajaan Inggris, namun negara ini menjadikan peristiwa revolusi Prancis pada 14 Juli sebagai hari nasional mereka, atau lebih dikenal dengan Basil Day. Arab Saudi juga adalah negara yang tidak pernah merayakan hari kemerdekaannya. Tapi tepat pada 27 Januari 2022, Raja Salman bin Abdul Aziz mengeluarkan dekrit kerajaan yang menetapkan 22 Februari sebagai hari pendirian Kerajaan Saudi. Selain negara tersebut, beberapa negara lainnya seperti Cina, Belanda, Iran, Kanada, Spanyol tidak merayakan hari kemerdekaan sebagai hari nasional.